0: Udah ya. Kalau ada Mbak Adi Bejigama, ini dia tadi ngomongin kalau udah ya, kalau tergantung udah orangnya ya. Iya, halo Mbak Dewi, udah.
1: Mbak Dewi.
0: Halo, selamat pagi Mbak Dewi. Hai. Ini mau request BTS yang Come Over dong. Baik. Nanti kita siapin Mbak Dew ya.
1: Iya, itu aja.
0: Mbak Mami Ranggani, selamat pagi. Ini di TikTok dia ngasih kita heart. Thank you loh atas kirim heart, kiriman heartnya.
1: Yes.
0: Terima kasih like-nya juga yang sudah join sama kita di live TikTok di @pingwinfmbalii. Boleh kalau Anda lagi di jalan melaporkan kondisi jalanan, silakan.
1: Boleh 0811-393-494 ya. Kasih tahu bagaimana sih kondisi jalan yang sudah Anda lalui.
0: Betul.
1: Apakah sudah mulai macet, lengang, atau mungkin terjadi sesuatu di jalan, coba sekalian info ke kita kan.
0: Iya, benar banget. Siapa
1: lagi tahu? Ada iring-iringan gitu kan. Daerah sini macet, wah.
0: Ini jalan ini ditutup hari ini katanya. Iya, tuh. Boleh dilaporkan juga. Ada tadi Sadu sih bilang makasih Kak Adi dan Kak Wibi udah di-play semangat siaran ya.
1: Iyi, terima kasih.
0: Ada Mbak
1: juga.
0: Meta juga, Mbak Met. Selamat pagi Mbak Met.
1: Apa kabar Mbak Meta?
0: Lagi sibuk ya dia ya? Sibuk banget kayaknya tiap hari.
1: Kapan sih dia enggak sibuk?
0: Heeh. Kalau tahu enggak sibuk touring.
1: Iya. Itu pun sibuk jatuhnya juga kan,
0: iya, kalau touring. Sibuk kan? Keliling.
1: Sibuk keliling banget enggak tuh. Kan? Jadi buat sahabat pengen FM silahkan joinan lagi sama kita, yuk ngobrol sama kita. Ini masih banyak playlist yang bisa diisi loh.
0: Iya,
1: 0811-393-494. Sekarang kita bakal ngobrolin topik juga.
0: Iya, benar dong. Apalagi memang kalau kita sekarang sebagai orang dewasa kan seringkali ya, meskipun kita ngerasa pendidikan kita tinggi misalnya. Kayak temanku Ade ini.
1: Ih, gila banget sih. Tinggi, aku banget coy.
0: Setinggi-tingginya.
1: Enggak, masih ada yang lebih tinggi kok guys. Iya, benar. Aku mah kecil mah, aku mah apa tuh.
0: Apalagi aku ya kan. Kadang-kadang memang orang sepintar apapun, sedewasa apapun, kadang-kadang tidak lepas dari keputusan-keputusan atau hal-hal bodoh yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari loh, Dek.
1: Iya.
0: Ya kan? Kadang-kadang kita tuh menjadi lebih dewasa atau kita menjadi lebih
1: lebih bijaksana.
0: Itu karena bijaksana, sekumpulan bijaksana dari keputusan-keputusan bodoh yang pernah kita ambil di masa lalu.
1: Iya,
0: atau
1: lagi
0: hal-hal bodoh yang seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bodoh dan konyol kadang-kadang itu berteman dekat ya.
1: Iya, benar. Bodoh, konyol, sengklek.
0: Sengklek dan miring.
1: Iya, itu berteman dekat emang biasanya.
0: Iya, iya kan. Cuman memang kadang-kadang memang sedewasa kita apapun ya, tetap aja kadang-kadang kita berbuat hal-hal yang bodoh dan konyol dalam kehidupan sehari-hari.
1: Mungkin hal-hal yang menurut kita dulu tuh kayak ih receh banget, kita kok ikut ini ya, kok join ini ya, kok ngambil keputusan ini ya. Tapi ternyata sekarang wah berguna juga nih.
0: Iya benar banget. Ternyata kebodohanku di masa lalu itu ternyata ini yang membuat aku jadi lebih sadar sekarang, lebih bijaksana, lebih aware dengan segala hal kan gitu. Tapi kalau hal sehari-hari yang seringkali kita aduh kok kayak juara banget aku bodohnya gitu kadang-kadang. Aku kalau aku ya Dek ya, itu kayak misalnya dalam sesimpel kita memilih antrian di pom bensin Ade. Itu kayak aku tuh kalau memilih ketika kita mau ke pom bensin kan pasti ada beberapa antrian toh. Antrian motor aja ada beberapa karena aku di antrian motor kan. Jadi antrian motor pun kadang-kadang ada beberapa. Aku tuh sering kali salah dalam memilih antrian Dek.
1: Kok bisa?
0: Itu kan kita kayak cap cip-cip kembang kucup kan, Dek?
1: Iya, bener.
0: Ya, aku mau coba antrian di antri yang sebelah sini aja gitu kan. Dan itu aku ngerasa seringkali mengambil keputusan selalu bodoh. Selalu salah gitu loh. Dimana, ternyata aku ngambil yang ini, ternyata yang sebelahku lebih cepet.
1: Aku sudah nyari
0: yang pendek aja, motor yang pendek. Ternyata yang motor, yang antrian ini campur sama antrian mobil.
1: Iya,
0: ketika mobil datang, mobil diduluin Dek.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Lebih ke nasib ke dan peruntungan sih itu ya.
0: Sebodoh itu. Iya. Dan seringkali itu jadi kayak kenapa sih aku tidak pernah benar kalau mengambil keputusan untuk mengambil antrian? Aku selalu berpikir, kenapa antrian sebelahku lebih cepat ya?
1: Itu namanya balik ke nasib sih kalau itu ya.
0: Gitu ya.
1: Peruntungan nasib.
0: Tapi mungkin hal-hal yang tidak bisa kita prediksi kali ya.
1: Iya, hal-hal ya kan? Bodoh nih ya yang ternyata menjadi juaranya itu adalah kita. Misalnya adalah
0: apa tuh? Kamu kalau waktu, kamu apa nih?
1: Juara satu masuk angin aku mah.
0: Tapi kan itu masuk angin itu terjadi karena sebuah keputusan yang salah dong.
1: Iya, karena saya
0: apa?
1: Sangat yakin dan pede tidak membawa jaket.
0: Oh, sering banget keluar tidak bawa jaket.
1: Yes.
0: Kayak temanku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Terus tiba-tiba di tengah jalan ngeluh.

0: Tapi itu selalu terjadi ya, Dek ya.
1: Iya,
0: kamu
1: lagi.
0: Kamu tuh selalu pede bahwa
1: kan saking pedenya ngerasa kayak oh tenang aja, tolak angin masih ada di tas. Kemarin buka tas, kagak ada tolak anginnya.
0: Wow.
1: Kayak mungkin hal terbodohnya adalah hal yang selalu pede kemana saja ya, Wak ya.
0: Juara banget ya.
1: Juara.
0: Kebodohan banget. Itu melekat kepada dirimu.
1: Iya lagi. Apalagi percaya pada omong-omong kosong para laki-laki ya.
0: Wah.
1: Juara satu overcaring.
0: Belum sembuh.
1: Bukan belum sembuh, emang udah mendarah daging aja.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi setiap ada bibit baru sama aja kayak gitu. Mm-hmm. Terulang.
0: Iya, terlalu karena care gitu.
1: Terlalu
0: care untuk seseorang yang belum tentu care sama kita.
1: Iya lagi.
0: Yang belum tentu memiliki perasaan yang sama dengan kita.
1: Iya lagi.
0: Bodoh sih, Dek, memang.
1: Itu makanya.
0: Gampang banget aku ngomong bodoh sih, Dek.
1: Makanya overcast-nya juga nerima aja kan emang bodoh.
0: Iya, juara satu
1: overcaring.
0: Iya.
1: Terlalu peduli.
0: Pol-polan dalam mencintai.
1: Gila, totalitas aku
0: mah. Totalitas dalam mencintai. Padahal belum tentu dia juga memiliki perasaan yang sama.
1: Iya, benar kan?
0: Wow.
1: Belum tentu I am the one for him kan?
0: Iya kan, tapi aku juga dulu kayak gitu deh.
1: Iya, sama bodoh.
0: Dulu ya kan. Sekarang mah kan? Hitung-hitungan ya kan. Hitung-hitungan.
1: Sekarang tergantung dompet.
0: Iya benar banget, hitung-hitungan lah. Apakah ini worth to buy atau tidak kan begitu.
1: Iya benar.
0: Iya, itu kan proses ya, memang seperti itu. Kadang-kadang memang kita melakukan hal-hal yang bodoh, bahkan kita juara dalam bodohnya.
1: Benar. Juara dalam hal bodoh ya. Yang namanya ya terlalu caring lah. Terus terlalu kasihan sama orang lah. Gitu kan. Apalagi kalau kita gak punya duit nih, tapi ada orang dateng jual ini jual apa, kita gak enakan.
0: Iya bener.
1: Kita beli abis itu abis.
0: Iya bener. Terus ternyata kita ditipu.
1: Iya ya, lagi kan? Rame lagi di
0: iya, thread kan. Iya bener kan. Juara paling bodoh karena terlalu iba. Juara kita bodohnya. Iya. Dengan keibaan. Saking ibanya kita tidak aware kalau kita sedang ditipu sama seseorang.
1: Iya. Hal bodoh apa lagi ya yang yang receh
0: dalam tapi sehari-hari gitu loh.
1: Iya.
0: Dalam kehidupan sehari-hari.
1: Hal bodoh sebodoh kita tidak bisa membuka botol gitu kan, receh.
0: Juara bodohnya.
1: Juara bodohnya tuh gimana ya? Karena pernah gak sih Anda sahabat Pinggir FM kalau Ade tuh pas mau buka botol tapi malah cuci tangan?
0: Bodoh.
1: Sering banget loh Ade gitu kayak.
0: Ya licin dong.
1: Makanya tuh kayak bodoh banget sumpah. Karena seringnya tuh kan abis ngambil botolnya atau apa tuh kayak kotor tuh. Ade tuh pas cuci tangan dulu kan. Abis itu udah lap-lap tapi kan tetap masih ada sisa-sisa kelicinan
0: iya,
1: itu kan
0: iya,
1: ya.
0: Iya bener.
1: Terus gak bisa buka dah.
0: Wow.
1: Buka botol lo kayak.
0: Kayak ngek selip-selip terus ya kan.
1: Akhirnya mulailah terjadi dengan cara mengambil baju dan lalu diungkel-ungkel baru dibuka. Pernah gak sih ada gitu sampai pengen apa?
0: Mengorbankan baju bersih ya kan.
1: Iya no, kayak langsung ngambil baju.
0: Selalu harus ada pengorbanan dalam setiap tindakan yang kamu lakukan ya.
1: Iya. Kenapa ya? Kayak dung-dung banget
0: bodoh.
1: Ya. Iya, bodoh yang sangat bodoh.
0: Bodoh yang sangat bodoh.
1: Apalagi sih hal-hal
0: iya. Ya, apa sih hal-hal bodoh apa yang Anda jadi juaranya sama Tun FM?
1: Iya.
0: Itu kayak aku tuh kayak sesimpel aku memilih antrian di pom bensin.
1: Iya.
0: Aku tuh ngerasa kayak selalu bodoh aja, selalu salah. Antrian aku ambil tuh kayak lebih lama dibandingin antrian sebelahnya. Aku pilih ini ternyata di sana lebih cepet. Udah mau pindah udah ambil orang lain.
1: Peruntungannya beda.
0: Iya benar banget. Atau hal-hal yang lain kayak Ade misalnya
1: iya.
0: Yang selalu masuk angin aja kerjaannya padahal udah tahu dia tuh gampang masuk angin.
1: Iya no.
0: Tapi dia selalu mengambil
1: selalu
0: keputusan
1: pede aja gitu.
0: Untuk tidak menggunakan, tidak pakai jaket.
1: Iya. Dan seringnya lupa sih juga
0: oh,
1: ya. Kayak, lupa lagi bawa jaket kayak wah sebal.
0: Atau iya kan? Atau mencintai seseorang yang belum tentu mencintai dia dengan totalitas.
1: Iya lagi. Aku nungguin dia, dia enggak nungguin.
0: Iyalah. Kamu pikir ya cuman kamu yang dia
1: not
0: pikirin.
1: The only one, ternyata no.
0: Ya iyalah.
1: Kalau Anda apa sahabat Pinggir FM coba ngobrol sama kita. Mbak Nani yang ngasih tahu ini loh.
0: Iya apa nih?
1: Pertigaan Tiara Gatsu. Lengang ya?
0: Oh, lengang loh.
1: Oh, ada apa ini?
0: Wah,
1: ya ada yang mau
0: biasa.
1: Ke kantor kayaknya.
0: Iya, hari Senin mungkin adalah hari-hari yang
1: hari libur sekarang hari
0: orang
1: Senin.
0: Orang ambil cuti. Iya kan? Sabtu Minggu Senin.
1: Sabtu Minggu Senin.
0: Ya, apalagi Senin minggu depan kan libur.
1: Oh iya, 17 Agustus.
0: Iya benar. Mami Ranggani dia bilang

0: Semangat Wibi dan Ade, merdeka katanya. Yan Bur hari ini pagi Mbak Ade bareng Kak Wibi, Kesiman pagi. Hadir, terima kasih.
1: Yes.
0: Ada Sulfahmi mau dikasih punya Nona yang rollerblade ya.
1: Nona,
0: untung
1: Nona.
0: Bukan Hong Hong udah kita puterin.
1: Iya,
0: Nona, Sister Hong Nona, udah enggak tahu ke mana.
1: Ada lo kemarin yang bikin kayak gitu.
0: Halo, halo.
1: Poster Sister Hong 4.
0: Iya benar, karena Hong kan. Hong. Meme kan.
1: Meme banget. Yuk, ya.
0: Kita
1: ampun.
0: Ngobrol tentang hal-hal bodoh satu FM. Mm-hmm. Kita, Anda atau tadi kita udah ngomongin tentang versi kita ya.
1: Iya.
0: Kalau saya juara dalam mengambil keputusan, bodohnya dalam mengambil keputusan ya.
1: Kalau Ade, Anda apa?
0: Kalau Ade tadi bodohnya dalam
1: mencintai seorang.
0: Kalau Anda tuh juara dalam hal apa ya?
1: Saya bodoh dalam menjaga daya tahan tubuh ya. Tolong ya. Kayak dikit-dikit sakit.
0: Padahal gitu. Sudah tahu orangnya gampang sakit.
1: Benar
0: ya kan?
1: Benar sekali.
0: Kalau Anda juara dalam kebodohan apa, Sahabat Dunia FM?
1: Apakah dalam bilang OTW tapi nggak nyampe-nyampe?
0: Iya, wow. Hmm,
1: OTW.
0: Itu mah.
1: Atau mungkin
0: dablek ya.
1: Kelupaan naruh kunci motor.
0: Iya, iya benar-benar.
1: Iya kan, kebodohan.
0: Selalu lupa, ya iya. Kan?
1: Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Lupa aja.
0: Enggak bisa multitasking, ya kan? Kalau udah megang sesuatu, pasti ada yang lupa sesuatu.
1: Bener. Atau Anda bodoh dalam hal membalas chat. Dikira udah balas chat, ternyata cuma baru di pikiran.
0: Wow, itu ceroboh kali nggak?
1: Ya, lebih ke ceroboh ya kali ya. Cuma kayak ada sering sih lagi.
0: Kayak bukan prioritas aja nggak sih?
1: Kurang lebih. Lebih ke Anda bukan orang yang kami harapkan gitu.
0: Iya benar banget. Tapi kalau Anda sendiri apa? Satu FM halal bodoh yang dimana Anda ngerasa Anda tuh juaranya.
1: Iya, coba yuk ngobrol sama kita yuk. 08 11 3 11 3 4 9 4. Kalian request lagu Anda. Kami masih punya banyak playlist kosong yang bisa diisi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Dari single yang sudah anda request pagi hari ini, sahabat Tuna FM, DJ Goja, Jason Derulo, dan juga Melody dengan Michiko, Chico, Chico. Ada yang sudah join di live TikTok kita pagi hari ini, Mbak Met. Selamat pagi, Mbak Met.
1: Halo.
0: Ada juga Ladies Man, selamat pagi.
1: Halo.
0: Kemudian juga ada Mami Ranggani. Tadi melaporkan Mami Ranggani loh, Dik.
2: Mami Kenapa Ranggani katanya, Mami?
0: Ada melaporkan adalah Jalan Kebo Iwe, Pagutan macet. Itu di depan rumahnya Mami sih katanya. Okay. Hati-hati di jalan lo, Mam. Kok belum berangkat pagi hari ini? Ada Mbak Desi, selamat pagi Mbak Des.
2: Halo Mbak Desi.
0: Dia ikutan beropini pagi hari ini. Dia bilang aku sama anakku dengerin Penguin sampai hafal lo. Hafal lagu-lagu iklan di sini.
2: Sabun jelita, ya kan?
0: Ada Mbak Desak Hani juga. Selamat pagi. Hai. Jangan lupa sarapan Ade.
2: Thank
0: dan juga
2: you.
0: Wibi.
2: Yes.
0: Ada Tutu tadi nanyain premier lagunya Karol G dan juga
2: Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Judulnya Still ya.
2: Yes.
0: Kemudian Mami Ranggani, Mbak Desi, Mbak Meta pada ikutan topik di sini. Pada
2: keren.
0: Ikut ngobrol pagi hari ini.
2: Topik
0: ya.
2: Kita apa sih?
0: Topik kita itu lagi ngomongin tentang Anda itu juara dalam hal-hal bodoh apa, sahabat Tune FM.
2: Ayo.
0: Dalam hal yang sehari-hari banget lah ya.
2: Nah,
0: Kayak bodoh banget aku nih.
2: Iya, ada bodoh banget lah kalau nyapu, sumpah.
0: Iya, kenapa sih?
2: Karena bulu-bulu oi itu banyak banget mana-mana. Oi itu anjing saya ya, sahabat FM ya.
0: Jadi Ade itu punya anjing Kintamani.
2: Iya, bulunya panjang-panjang, dan lebat dan
0: gede banget anjingnya ya. Lebih gede dia kayak daripada si Ade ya.
2: Kayak anak sapi deh pokoknya ya.
0: Iya, benar. Terus
2: coba dia suka tidur-tiduran goleran gitu kan di mana-mana kan. Nah, setiap Ade udah nyapu, dia ikut goleran lagi.
0: Oh, kurang ajar memang oi ini.
2: Jadi Ade tuh ngerasa bodoh banget setiap nyapu tuh kayak goleran lagi, dia goleran lagi. Jadi bulunya tuh nempel di mana-mana.
0: Kamu akhirnya menyerah enggak nyapu?
2: Tetap nyapu
0: kamu
2: sih.
0: Kamu enggak pakai vacuum cleaner aja? Kalau aku sih ada vakum.
2: Gitu ya.
0: Karena bulu-bulu itu enggak akan bisa tersapu dengan benar kecuali dimasukin vakum, Dek.
2: Iya, no.
0: Beli vakum yang kecil aja.
2: Iya.
0: Yang atau kalau kamu beli yang vakum yang bisa jalan sendiri itu loh.
2: Itu udah beli tuh enggak ngaruh.
0: Enggak ngaruh?
2: Enggak ngaruh. Oh. Udah beli yang jalan sendiri tuh. Karena dia kepentak-pentok,
0: iya
2: kepentak-pentok.
0: Atau kan mobilmu kan kamu ada vakum enggak di mobilmu?
2: Ada sih.
0: Ya itu aja pakai enggak apa-apa.
2: Itu vakum mobil untuk sofa mobil kecil.
0: Oh, kecil banget ya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Capek saya.
0: Yang agak gedean dikit lah, ya kan.
2: Kayaknya beli yang kayak ala-ala di TikTok gitu ya,
0: Iya. Itu kalau apa namanya? Bulu susah deh emang.
2: Iya lagi.
0: Ya kan?
2: Oi terlihat membuatku menjadi bodoh.
0: Maglin, hai, selamat pagi.
2: Halo.
0: Dia menyapa, hai Kak Wibi gitu.
2: Halo juga.
0: Terima kasih. Kemudian Ladies Man bilang tebak Akika Saha gitu.
2: Siapa itu?
0: Saha eta.
2: Saha eta.
0: Tapi sambil kita ngobrol satu nih pagi hari ini, topik kita adalah hal-hal yang Anda tuh juara banget.
2: Yeah.
0: Kebodohannya.
2: Kebodohan yang menurut Anda tuh lah juara Anda. Aduh, gimana sih ngomongnya?
0: Iya. Hal-hal Anda tuh juara dalam hal-hal bodoh apa?
2: Iya.
0: Ya kan?
2: Nah, itu dia
0: hal-hal
2: tuh.
0: Konyol apa?
2: Iya.
0: Aku tuh selalu kepleset, Dek, itu misalnya.
2: Klamsi banget dasar.
0: Kayaknya udah hati-hati juga kepleset.
2: Ada kemarin nuangin minum, ini lagi berantakan lagi.
0: Iya, ampun kamu jangan kayak aku dong, Dek.
2: Tapi iya lagi beneran loh. Baru kemarin malam tuh mau nuangin minum, jadi kan kalau mau tidur udah nyiapin minum buat ini juga kan, buat ya kalau tidur biasa kebangun biar bisa minum.
0: Iya.
2: Itu aja berantakan loh.
0: Tumpah
2: loh.
0: Wow.
2: Kayak malu banget.
0: Jangan
2: deh,
0: dong cang. Kayak aku karena aku sangat terkenal sekali dengan kebobrokanku dalam membawa air minum ya. Selalu ada yang tumpah. Bikin kopi selalu tumpah.
2: Tuh kan. Kenapa ya kita
0: padahal
2: ya?
0: Padahal kita sudah, aku udah tahu nih. Aku tuh sangat bodoh dalam memegang air yang dalam gelas ya kan. Tetap aja deh, sedikit atau banyak pasti intensitasnya cuma banyak atau sedikit aja gitu deh.
2: Iya kan? Kenapa ya kita begitu ya?
0: Ultraman bilang tangan tremor katanya, Mak Meta bilang rengas.
2: Siapa rengas? Gitu. Kita berdua ya.
0: Iya bener.
2: Gimana dong kalau mau pasang mau masukin air aja berantakan.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya bener.
2: Kayak
0: mau apa?
2: Padahal aku tuh udah fokus banget
0: isi
2: loh.
0: Isi trumble apa? Tulumber.
2: Tumblar.
0: Trumble, trumble kan?
2: Tumbler. Tumbler.
0: Iya, ngisi tumbler aja pasti ada air yang tumpah deh.
2: Iya kan? Itu dah. Kemarin tuh ada ngisi tumbler tuh. Kayak Kok bisa ya ngisi tumbler aja, Cik?
0: Bodoh.
2: Iya, no, kali sumpah.
0: Ngisi tandon mungkin maksudnya, Pak, katanya.
2: Bukan tandon. Kata, kita ngisi torrent, no, ngisi torrent.
0: Iya, torrent. Iya, itu kalau aku habis bikin kopi misalnya, terus pas megangnya neng sambil jalan, jalan na jrot, pasti ada yang tumpah.
2: Iya, no.
0: Sering banget. Kalau enggak baju kena.
2: Ih, kalau enggak ada.
0: Kamu suka... udah berapa puluh juta kali bajumu kena air minummu deh.
2: Yang kemarin aja yang pas tadi mau ngemsi itu kan. Mm-mm. Makan tahu isi doang, ketumpahan minyak tahu isi, Wak.
0: Tapi itu bisa hilang minyaknya.
2: Pakai sunlight deh kemarin tuh. Wow. Tak gosok-gosok tuh.
0: Airnya bisa.
2: Bisa.
0: Kering pas kamu acara.
2: Kering di jalan, kering. Oh, kering di jalan.
0: Anda juara dalam hal-hal bodoh atau konyol apa, sahabat Una FM? Kita ngobrol pagi hari ini ya. Hot headlines. Hot headlines. Sambil kita lihat ada berita apa pagi hari ini, ternyata dari kompas.com, sahabat Una FM. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI melalui Sekretaris Jenderal Yunus Nusi memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa timnas nasional di Piala AFF 2026. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi setelah timnas nasional gagal melanjutkan langkah ke semifinal ASEAN Championship 2026. Skuad Garuda ini hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura pada pertandingan terakhir Grup A di Stadion Jalan Besar Singapura pada hari Jumat kemarin. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi ketiga klasemen Grup A dengan 7 poin dan gagal melaju ke babak semifinal.
2: Yes, kemudian dari Info Denpasar, Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan proyek 5 kawasan rendah emisi di Pulau Dewata yang tengah dipersiapkan sebagai upaya untuk meningkatkan pariwisata Bali yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
0: Alright.
2: Koster ini dalam keterangan di Denpasar menyebutkan 5 kawasan itu adalah Nusa Dua dan Kuta di Badung, kemudian Ubud di Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, serta Kepulauan Nusa Penida di Kelungkung. Dijelaskan pula, 5 kawasan tersebut diminta menerapkan energi hijau melalui pembangkit listrik tenaga surya di setiap bangunan hotel, restoran, villa, perkantoran, dan juga rumah.
0: Alright. Sementara dari Makassar, sahabat Dunia FM, dari CNN Indonesia, di mana kobaran api melahap sebagian bangunan mall di Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam semalam ya. Saat terjadi kebakaran, aktivitas di mall tersebut masih berlangsung. Para personil dinas pemadam atau damkar langsung dikerahkan ke lokasi kejadian. Kejadian kebakaran 21.45 WITA dan berdasarkan kesaksian, api bermula dari sebuah papan reklame yang terpasang dinding di dinding atas. Kobaran api yang berasal dari sisi sebelah timur mall yang menghadap langsung ke jalan raya. Petugas kemudian langsung melakukan pemadaman. Api berhasil dikuasai dalam waktu sekitar 20 menit. Kebakaran diketahui terjadi di dua titik, yakni lantai 3 dan juga lantai 4.
2: Yes, kemudian kita beralih ke USS Pitt. Ini sempat menjadi perbincangan juga, bagaimana pesawat Airbus terbesar di dunia, Emirates A380, cetak momen bersejarah dengan pendaratan pertamanya di Bandara Soekarno-Hatta. Mm-hmm. Jadi memang pemandangan yang tidak biasa ya, terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana di bandara tersebut memperlihatkan pesawat penumpang terbesar di dunia, Airbus A380-800 milik Emirates, mendarat untuk menjemput dan membawa pulang rombongan AC Milan usai laga pramusim melawan Chelsea di GBK. Dan dilansir dari Antara, pesawat bernomor penerbangan EK-358 tersebut tiba dari Dubai sekitar 22.25 waktu Indonesia bagian Barat dengan membawa kurang lebih 600 penumpang. Nggak lama setelah mendarat, pesawat ini kembali terbang menuju Dubai sebagai EK-359 pada hari Minggu kemarin. Kemudian kehadirannya sekaligus menunjukkan kalau Bandara Suwata sudah siap melayani pesawat kategori kode F, yaitu kelompok pesawat berukuran sangat besar yang membutuhkan runway, jalur pergerakan, dan area parkir dengan spesifikasi khusus. Kemudian ada juga pengalaman yang dibagikan oleh salah seorang kreator, yaitu Anggerul, yang mengatakan dalam penerbangan itu sangat luar biasa karena penerbangan yang berbeda memperlihatkan suasana kabin pesawat yang punya dua lantai penuh dan juga ukurannya memiliki panjang 72,7 meter dengan bentang sayap hampir 80 meter.
0: Baiklah, ini juga ada peristiwa kebakaran yang terjadi di Gunung Gede Pangrango, sahabat Uni FM. CNN Indonesia, di mana Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menyatakan sekitar 150 petugas gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan di Kawah Wadon Gunung Gede dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah. Juru bicara Balai Besar TNGGP Adi Bagja mengatakan, memasuki hari kedua penanganan, jumlah petugas dan relawan yang datang terus bertambah guna membantu pemadaman lahan yang terus meluas, terutama di kawasan Kawah Wadon. Petugas gabungan terdiri dari TNI Polri, Damkar Cianjur, BPBD Cianjur, dan puluhan relawan dari berbagai organisasi dan perorangan terus berupaya memadamkan api yang membakar sekitar 6 hektar lahan dengan cara manual.
2: Yes, kemudian ada masih dari USS Fit, informasi mengenai pemerintah Republik Indonesia yang pertimbangkan rencana status aktif BPJS Kesehatan jadi syarat bikin paspor dan SIM.
0: Oh begitu.
2: Wow, ini pemerintah memang tengah mempertimbangkan rencana tersebut ya. Dan menguntip laporan dari Antara Newscom, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan, wacana ini ditujukan untuk meningkatkan kepesertaan aktif JKN. Sasarannya terutama masyarakat yang sebenarnya mampu membayar iuran tetapi milik tidak membayar atau membiarkan kepesertaannya tidak aktif. Alright. Menurutnya penerapan aturan semacam ini bukan hal yang mustahil. Saat ini status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sudah menjadi salah satu syarat untuk pengurusan SKCK. Kedepannya itu juga mendorong agar status aktif menjadi persyaratan untuk sejumlah layanan pertanahan.
0: Nah itu dia sahabat Uni FM, beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Buat yang sudah dikasih lagu ini dari Noah dengan Wanitaku. Ini spesial buat siapa ya, Dea? Ada siapa ini? Ada Dwi. Selamat pagi, Dwi.
1: Yes.
0: Dia mau lagunya Wanitaku, mau menyapa kita aja nih. Dan happy working sama-sama, Wi.
1: Ya, thank
0: happy
1: you
0: working
1: ya.
0: Pagi hari ini sambil kita ngobrol di topik kita pagi ini. Kita ngomongin tentang kebodohan kita sendiri, ya kan?
1: Benar.
0: Kebodohan masing-masing dari kita. Anda tuh juara dalam hal-hal bodoh atau konyol apa sih, sahabat Tune FM?
1: Benar, ayo join sama kita 0811-393-494. Kalau
0: yes.
1: tadi kan keklamsian kita berdua tuh ternyata sama ya. Kemarin aja kan ada mau ini ya.
0: Apa?
1: Mau ngelipet
0: ngelipet apa? Ngelipet badan.
1: Pokoknya bukan. Ada tahu enggak sih kayak gantungan-gantungan baju yang bisa dilipet-lipet gitu deh pokoknya.
0: Gantungan bisa, baju yang bisa
1: gantungan
0: dilipet.
1: Gantungan baju yang bisa dinaikin, bisa diturunin.
0: Oke, enggak tahu.
1: Pokoknya intinya dia bisa dinaikin, bisa diturunin. Iya, iya.
0: Itu gantungan baju.
1: Gantungan baju.
0: Oh, baik. Nah, lemarimu gede berarti dong ya.
1: Enggak, gantungan baju yang beda, lepasan gitu dia.
0: Oh gitu.
1: Oh, jadi enggak di dalam lemari, dia di luar gitu aja.
0: Oh, baik.
1: Luar gitu kan. Terus ada yang mau nurunin nih.
0: Heeh.
1: Cuma dengan segala kelengahan dan kebodohan saya ini ya, kaki saya kejepit, Wak. Kayak cetek gitu kan, kayak ya ampun, sakit banget no, kayak bengkak no sampai sekarang pahanya.
0: Wow, pah keceplek gitu ya?
1: Keceplek gitu loh, kayak stuck gitu loh, kayak
0: aduh. Itu karena kamu, dia menurunkan menaikkan sendiri itu?
1: Iya, sebenarnya bisa dikontrol naikin turuninnya.
0: Iya, okay.
1: Cuma kan saya selain saya klamsi dan agak lengah, agak emosian juga ya, Wak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Enggak sabaran ya kan?
1: Iya, no.
0: Itu memang kombinasi sebuah kebodohan yang sempurna ya.
1: Iya, no.
0: Okay. Kamu perfect sekali.
1: Luar biasa,
0: dalam kebodohan.
1: Kalau dia naik motor ya, pasti apa sih namanya ini, dengkul, lututnya itu pasti bengkak.
0: Karena kejeblek ya kan?
1: Kepentok.
0: Kepentok.
1: Kakinya panjang, Wak. Terus gak bisa memposisikan biar kaki itu gak kena sama ujungnya motor.
0: Oke, baik.
1: Jadi pasti kepentok.
0: Luar biasa.
1: Pasti ya bengkak kan?
0: Aku juga sering kok kepentok. Kepentok yang buat apa namanya, buat boncengan itu loh.
1: Iya.
0: Kayak tidak terhitung ya.
1: Iya kan? Kayak lega.
0: Anda, satu FM.
1: Kalau Anda apa?
0: Apa juara dalam hal bodoh apa Anda? Yuk.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Di sini sudah ada yang ikut, ada Mbak Desi, katanya juara nyape-nyapein diri sendiri.
1: Ngapain aja Mbak Desi?
0: Ya mungkin banyak hal yang dilakukan ya kan.
1: Iya.
0: Hal yang mestinya simple, seneng banget ngeribetin diri sendiri.
1: Oh, baik.
0: Karena aku perhatiin ada loh orang yang lebih seneng melakukan hal yang complicated dibandingin yang simple, Ade.
1: Aku sih juga sangat. Kalau bisa dibuat complicated,
0: yeah.
1: Kenapa harus dibuat lancar mulus?
0: Kalau bisa dibuat ribet, kenapa harus
1: disederhanakan?
0: Disederhanakan, ya. Ada ternyata orang kayak gitu.
1: Tos, Mbak Des.
0: Ada juga Mami Ranggani.
1: Hai, Mam.
0: Mami juga bodoh dalam hal menjaga daya tahan tubuh. Kadang sering menganggap diri kuat aja. Mam, ingat, Mam.
1: Kita, ya, kan? Kita udah usia, Mam.
0: Kita udah tuwek, Mam.
1: Iya.
0: Mungkin kalau dibilang, mungkin kita sudah tidak muda lagi, terlalu halus ya kan?
1: Iya.
0: Mungkin harus digituin, Mam. Kita udah tuwek, Mam. Tuwek, sangat tuwek. Gitu, Mam.
1: Karena aku masih muda, aku gak berani ngomong ya, Mam. Karena kalian seumuran, silahkan lah ngobrol di sana.
0: Karena seumuran aku berani, Mam, ya kan?
1: Ada Lanang.
0: Ya.
1: Hal bodoh yang sering saya lakukan ketika melihat pengemis dengan anak kecil di lampu merah, katanya.
0: Mm-hmm.
1: Padahal dalam hati dan pikiran udah gak mau ngasih. Karena mungkin itu sindikat atau apalah, dalam tanda kutip ya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi begitu lihat wajah anak kecilnya, hati saya langsung meleleh.
0: Mm-hmm.
1: Padahal mungkin penghasilan mereka lebih besar.
0: Betul.
1: Daripada saya. Bisa lebih kaya daripada
0: Betul,
1: saya.
0: Betul, Nang. Ya kan? Rumah mereka 10 lantai, jangan-jangan.
1: Real estate.
0: Iya, di kampung ya kan. Kita yang ngasih kembang kempis.
1: Iya.
0: Buat sehari-hari ya kan.
1: Buat bayar cicilan aja kita kembang kempis.
0: Iya bener kan? Mbak Matt katanya hal bodoh itu kalau mencet-mencet remote TV keras-keras ketika baterainya mau habis, padahal ya gak ngaruh. Ya kayak gak bisa nih dipencet padahal baterainya udah mau habis. Baterai habis mau dipencet sampai lobang pun ya gak akan bisa.
1: Atau enggak yang dibuka dibuka baterainya.
0: Iya terus prak
1: gitu ya kan. Atau enggak dibuka baterainya, ditukar posisi baterainya.
0: Oh iya benar. Padahal baterai udah habis ya habis aja.
1: Iya habis kan. Habis aja emang harus diganti. Ada Mbak Ratna.
0: Halo.
1: Kalau Mbak Ratna, hal bodoh yang aku juaranya adalah di jalan. Suka salah jalan. Ih. Aku juga itu. Atau rute jalan yang aku pilih malah jalur yang jauh atau malah muter.
0: Iya.
1: Kalau pakai maps dan nyetir sendiri suka nyasar atau suka kebawa kebiasaan. Jadi sering salah belok ke tempat biasa aku belok padahal tujuan aku ke tempat lain.
0: Wajar. Sangat sangat buruk navigasi Anda sepertinya Mbak Ratna ya kan? Ya,
1: sungguh wanita sih
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar, karena memang ada penelitian dan survei yang mengatakan bahwa wanita itu lebih buruk navigasinya dibandingin laki-laki.
1: Iya benar banget lagi.
0: Aku juga punya teman seperti itu deh. Jadi kalau ketika dia yang baca map, curiga nih gue salah jalan nih. Ada Pak Dewade katanya, Ade harusnya bawa Harley deh biar enggak kepentok. Ya besok dia bawa Harley, Pak, ya kan? Pak.
1: Kalau bawa Harley bukan lutut saya lagi yang kepentok, seluruh badan kepentok, Pak.
0: Ada Titin juga yang menyapa kita di TikTok pagi hari ini yang nggak pernah muncul, sekarang baru muncul ya. Mbak Rom-Rom juga selamat pagi, Pak Komang Kartika. Ada Peruntun ya, Kak penyiar, Kak Arda masih nggak sih? Arda udah nggak siaran.
1: Iya.
0: Udah lama dia, ya kan? Mbak Yanti, selamat pagi. Morning Kak Ade dan Kak Wibi. Nggak jadi-jadi kita jalan.
1: Iya.
0: Iya, bener.
1: Ntar aku udah ketemu pasangan, Mbak Yanti, tunggu ya. Tunggu dia datang ke Bali.
0: Iya Mbak ya. Tunggu saja kamu cacetannya sama adik. Mbak Heti juga selamat pagi Mbak Het.
1: Iya ada Mbak Santi Hendrawati.
0: Halo Mbak Santi.
1: Wah kita sama-sama klam sih.
0: Juaranya kita.
1: Cuma kalau aku suka kesandung gak jelas.
0: Oh baiklah. Biasanya temennya kesandung kepleset ya kan? Kesandung, kepleset, kejepit. Itu satu saudara biasanya.
1: Terus ada juga nih Titin nongol nih.
0: Oh Titin nongol di airnya.
1: Dia ikutan mini food. Kalau aku biasanya pulang cepat entah itu sendiri ataupun berdua sama Pak Sangar atau ataupun sama keluarga atau rame-rame katanya baik.
0: Baiklah.
1: Mbak Tian.
0: Oke.
1: Juara dalam hal gedebak gedebuk.
0: Gedebak gedebuk.
1: Entah gimana tiap pergerakan badan ada aja yang kesenggol. Entah kesenggol meja, kesenggol barang, sampai di tempat kerja aku dibilang kerosokan lah.
0: Iya sih.
1: Padahal kayaknya udah dijaga supaya nggak gedebak gedebuk. Tapi entah kenapa kok masih aja jadi sasaran kesenggol.
0: Iya. Kayak kita tuh kayak terlalu lentur badan kita untuk barang-barang yang harusnya tetap di tempatnya ya.
1: Pernah nggak Anda keluar melewati pintu? Kalau pintu tuh kan biasanya ada gagangnya, gagang pintunya, unit pintunya, sama pinggiran pintunya kan. Dan itu kan tengahnya masih bisa dilewati.
0: Okay.
1: Pernah nggak Anda kepentok di antara salah satunya? Ade sering banget kok. Entah tangan Ade nyangkut di gagang pintunya.
0: Ya ini pakai nyangkut segala no.
1: Nyangkut Wak. nyangkut no. Nyangkut di gagang pintunya atau enggak? Di pinggiran kayak framenya itu kan biasanya kalau kita di nyeklein ngunci
0: kena ininya ya
1: iya no
0: ya kepentok tangan kita ya
1: iya,
0: kan
1: iya no
0: iya aku juga sering no kayak gitu-gitu
1: ya ampun lengah kali kita
0: iya
1: padahal luas kan pintu
0: iya,
1: tuh
0: iya.
1: Kita keluar tuh luas kan
0: bener
1: pasti ada sih ada aja nyangkut baju lah nyangkut badan lah kepentok sama frame-framenya pintu lah kayak tolong ya Tuhan, kenapa gitu loh. Kurang apa aku ya Tuhan? Dengan badan sekecil ini pun aku masih nyangkut, Wak.
0: Kalau misalnya Tuhan bisa dengar, kurang pintar kamu.
1: Iya benar sih.
0: Iya kan, kurang hati-hati kamu itu.
1: Kalau Tuhan bisa ngomong kayak dia gini deh, adek kamu udah dikasih mata yang gede, badan yang kecil, otaknya dan fokusnya gak bisa dijaga nggak?
0: Otakmu nggak gitu. Kamu pakai deh, gitu.
1: Kayaknya gitu kali kayak deh. Tuhan gitu deh ngomongnya.
0: Iya ya, mungkin seperti itu. Otakmu nggak mau pakai. Pakai otakmu deh gitu.
1: Mata dipakai yang benar udah gede-gede enggak dilihat gitu
0: kayak. Kayak puas banget kita ngomong kayak gitu ya kan. Iya, buat diri sendiri loh gini ya.
1: Iya.
0: Buat
1: aku juga kok ngomongin iya, diriku sendiri ya wah
0: ya kan. Otak dipakai. Punya otak enggak?
1: Punya tapi enggak kepake.
0: Buat diri sendiri nih ya, ya kan.
1: Aduh. Terus ada lagi Mama Yaya.
0: Mama Yaya.
1: Mama Yaya. Aku orang yang perfeksionis tapi sangat ceroboh dalam ngambil kerjaan. Banyak yang kelam sih ternyata
0: iya,
1: ya
0: iya,
1: entah jatuh lah, kebentur lah, ada aja kecerobohanku. Kakiku sudah tidak terhitung banyakan kebentur di pedal motor.
0: Iya,
1: ah,
0: iya aku juga sering banget tuh.
1: Sampai saking terbiasanya kadang kakiku udah biru tapi lupa itu kebentur di mana.
0: Itu aku, kenapa aku berdarah ya? Kadang-kadang gitu deh, kenapa? Loh kenapa kok tiba-tiba ada luka panjang gitu? Aku tidak sadar. Bahkan sadarnya tuh mungkin nanti sorenya kayak gitu-gitu. Itu kenapa betisku biru ya?
1: Tuhan pun berkata, "Eh tua."
0: Iya gitu. Benar. "Eh tua kamu."
1: "Eh tua kamu pelupa tua." Iya, bener, gitu.
0: Bisa-bisanya enggak rasa.
1: Iya kan.
0: Itu aku juga kayak gitu, Mbak.
1: Terus ini dia sampai ngirimin foto nih Mbak Mama Yaya nih. Baru tadi banget kejadiannya, gimana tidak stres jiwa perfeksionisku sisi kecerobohanku ini. Aduh. Dan lengah katanya dan
0: lengah.
1: Ya. Terus juga dia minta lagunya Neo.
0: Oke, nanti kita siapin Anide. Lagunya Never Knew I Needed ya, iya. Neo. Ada siapa lagi, Dek?
1: Ada Pak Agus Astapa lagi mendengarkan.
0: Selamat pagi,
1: kita.
0: Selamat Pak Agus. Pagi.
1: Kemana perjalanan Pak Agus Astape? Ini adalah ketua KPID Bali kita.
0: Betul.
1: Luar biasa Pak Ketua. Pak Ketua nanti saya ikut tanggal 15 Pak Ketua.
0: Oh,
1: ada acara donor darah kan?
0: Oh baik.
1: Sama lomba-lomba.
0: Oh luar biasa. Ade sering ikutan acara donor darah Pak. Jadi kalau misalnya ada acara donor darah mau pakai setiap minggu pun boleh. Ade bisa akan datang karena dia sangat
1: peduli. Enggak boleh.
0: Enggak
1: boleh setiap minggu.
0: Oh, gak boleh ya.
1: Kelar hidup aku nanti ya.
0: Kira
1: Pak kan. Ketua saya Pak, dijailin sama Wibi
0: tiap,
1: Pak Ketua.
0: Tiap hari boleh diajak dalam kegiatan KPID Bali. Ade selalu siap Pak.
1: Iya. Wibi juga bilang mau ikut.
0: Sempet ngomong sama saya katanya aku senang banget kalau kegiatan KPID Bali loh.
1: Senang lah karena ya kemarin kan? Juara bareng sama KPID.
0: Mantap.
1: Terima kasih KPID Bali.
0: Pokoknya tolong ajak Ade Pak Agus karena dia emang happy banget kalau sama KPID. Happy itu dia.
1: Nih kata Pak Agus nih, yuk rebut hadiahnya. Rencana ada Bugup juga datang, Wibi datang ya.
0: Luar biasa.
1: Wibi 15 Agustus.
0: Saya diwakili sama Ade Pak karena memang Ade sudah bilang sama saya katanya pokoknya Kak Wibi aku aja ngewakili gitu.
1: Pak jadi Ketua tahu sudah, kan itu omong-omong kosong dari dia Pak Ketua.
0: Itu sudah kaulnya dia Pak. Kalau apapun undangan buat saya itu katanya bakal diwakili sama Ade.
1: Sejak kapan aku jadi representatif Bu?
0: Selamat mendengarkan loh.
1: Ya, salam Pak buat teman-teman KPID.
0: Betul.
1: Pak Agus, ya.
0: Komisioner KPID yang lain ya.
1: Ya siap Pak Ketua hati-hati di jalan.
0: Iya benar banget. Kita ngobrol sama Tuna FM, kita ngomong tentang Anda itu juara dalam hal-hal bodoh apa sih?
1: Aduh.
0: Ya kan.
1: Ternyata banyak ya. Kalau setelah kita jabarkan kebodohan kita pribadi pun banyak ternyata.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar banget. Ternyata loh.
1: Ketidakfokusan kita terhadap banyak hal.
0: Bener banget. Kecerobohan kita.
1: Iya lagi.
0: Kemudian juga klamsi.
1: Iya lagi.
0: Dan segala hal lain yang biasanya kita lakukan tanpa sadar.
1: Iya. Dan ada Mbak Romi, ntar kita baca ya.
0: Nanti kita baca di sesi yang berikutnya ya Mbak Romi.
1: Ada Mbak Laksmi juga, nanti kita baca Mbak Laksmi ya. Yang belum joinan, boleh ke 0811 393 494.

0: to the past. Back to the past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Lauren Christy, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music dad.

merilis versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda bersama solois Momo. Kolaborasi ini resmi hadir di seluruh layanan musik digital dan menjadi penanda kembalinya Momo berkarya di industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade tidak merilis karya baru. Lagu ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui album Lingkaran yang dirilis pada tahun 2024. Pada versi terbaru ini, And Now menghadirkan aransemen baru dengan memadukan karakter vokalnya bersama Momo sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dari versi sebelumnya.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: Topik Pagi. Topik Pagi.
1: Yes, dari single Heading Home itu spesial buat Mbak Ratna ya.
2: Tuh kan udah mulai klamsinya kan. Debang, debung, debang, debung, debang, debung.
1: Lupa. Debang, debung. Saking enaknya duduk.
2: Goleran ya
1: tadi, santai ya kan. Tapi kita lagi ngomongin tentang juara dalam hal kebodohan-kebodohan.
2: Sudah yang terjadi. Beberata detik lalu ya sahabat.
1: Iya benar. Dak dog, dak dog, duer. Debug, debug, debug, debug, debug. Ya, tapi kalau Anda sendiri apa sahabat Tune FM? Kita ngobrol pagi ini ya.
2: Yuk kasih tahu kita 08113939494 ya. Ada yang udah joinan tadi Mbak Romi.
1: Iya Mbak Rom. Dia ada kok hal buruk yang hal buruk atau bodoh yang Mbak Rom lakukan adalah sudah tahu jalan ditutup tapi masih aja lewat sana. Padahal sudah tahu dialihkan bolak-balik lagi deh. Eh tapi ini banyak juga yang aku lihat ya. Yeah. Udah tahu ada papan kalau jalannya lagi ada pengerjaan misalnya.
2: Tetap berusaha.
1: Banyak banget Mbak Rom gak sendirian loh.
2: Tenang Mbak Rom.
1: Iya, itu banyak banget yang seperti itu dan akhirnya mereka balik.
2: Iya. Yeah. Jangankan bawa motor, ada pernah jalan kaki loh.
1: Iya, oh, terus
2: kan udah ada tanda tuh, ya ada perbaikan jalan trotoar di pinggir pantai gitu.
1: Iya
2: kan.
1: Baik.
2: Cuma kan, ya namanya lagi kasmaran ya, Wak ya, kayak jalan yuk. Ya, tapi kan ada perbaikan, deh nggak apa-apa jalan aja.
1: Iya terus.
2: Jalan dong, sampai jalan ada tukang lagi bongkar-bongkar, emang nggak bisa lewat aja. Terus kita malu dong berdua jalan, pegangan tangan kayak anak TK gitu kan, kayak balik arah jalan.
1: Dalam hati tukangnya. Bodoh.
2: Iya, no.
1: Sih.
2: Ini dah kasmaran.
1: Iya, sudah tahu dikasih tanda.
2: Iya, no.
1: Kan? Lagi ada perbaikan kok maksa masuk.
2: Iya,
1: tapi
2: no.
1: Itu kamu enggak sendirian loh. Aku sering banget ngeliat seperti itu, no. Sudah tahu ada tanda enggak bisa masuk dialihkan, tetap aja maksa masuk.
2: Iya lagi.
1: Dan akhirnya balik lagi kan. Halo, Mbak Laksmi.
2: Hai Mbak Laksmi.
1: Kebodohan yang sering aku lakukan adalah juara people pleaser banget.
2: Aduh,
1: menyenangkan hati orang ya.
2: Mm-mm.
1: Sulit buat nolak, ujung-ujungnya bikin lelah hati. Terlalu takut ngecewain atau nyakitin orang lain tapi malah menyakitin diri sendiri. Kebaikanku jadi sering dimanfaatkan sama orang. Hiks, bodoh katanya. Tapi bener loh Mbak, kalau Anda orangnya adalah gak enakan, akan selalu bertemu dengan orang yang gak tahu diri.
2: Kalau Anda gak enakan akan selalu ketemu sama orang yang seenaknya.
1: Iya, yang gak tahu diri, dimanfaatin nanti Anda. Lagunya Bernadine nanti kita puterin yang lain ya. Ada untungnya hidup harus tetap berjalan gak apa-apa ya. Makasih.
2: Yes.
1: Mas siaran kalian. Makasih Penguin selalu nemenin aku kerja. Apalagi ada kalian seru.
2: Luf, terima kasih. Mbak Meta.
1: Halo Mbak Met.
2: Baru kemarin banget nih merasa jadi manusia paling bodoh.
1: Ada mau, band kali.
2: Mau ngajak anak-anak makan di Pizza Hut. Tapi kok eman. Akhirnya makan bakmi aja biar irit. Kebetulan anak-anak juga suka.
1: Yes.
2: Pulang dari makan mampir ke pet shop beli Royal Canin. Pas bayar di kasir aku ngedumel dalam hati, ini kalau duitnya dipakai makan Pizza Hut bisa kenyang bego aku.
1: Iya, aku udah lihat kemarin ya kan. Anabulnya aja makan mahal ya. Sedangkan tuannya bakmi makannya masih ngirit-ngirit.
2: Untungnya
1: aku tak sebodoh itu.
2: Aduh Mbak Met.
1: Tapi Mbak Met, mungkin perlu dipikirkan juga Mbak Met ya kan.
2: Boleh menyayangi binatang tapi ingat sayangi diri sendiri dulu.
1: Betul ya. Ada yang lain yang gak semahal itu kok.
2: Iya benar ya.
1: Meskipun ya agak lumayan mahal juga tapi...
2: Cat Choice aja beli Cat Choice.
1: Ih tapi itu.
2: Oh iya aja makannya Dog Choice.
1: Terlalu murah gak sih?
2: Ya tadi katanya yang bisa ini.
1: Iya tapi
2: nutrisinya
1: yang
2: nutrisinya sama.
1: Mana beda?
2: Sama.
1: Beda, coba kamu perhatiin ya. Jangan terlalu mahal banget ya kan. Tapi juga jangan terlalu
2: itu,
1: murahan.
2: Apa Meo?
1: Ya enggak tahu.
2: Kan ada merek Meo.
1: Kamu nanti baca apa aja dulu isinya ya kan supaya nanti enggak tiba-tiba
2: Whiskas.
1: Sakit ginjal. Oi.
2: Oh enggak. Wah, ada yang
1: iya
2: gitu
1: kan?
2: Tapi kalau Dok Choice-nya dia udah nanya sama dokter.
1: Bagus ya?
2: Dokter
1: anak.
2: Ada mau bilang
1: dokter anak. Dokter hewan.
2: Adi mau bilang dokter hewan. Di otak ada dokter ayam. Dokter ayam. Udah nanya sama dokter hewan. Katanya Dog Choice bagus. Berarti kan
1: beneran
2: Cat Choice seharusnya nutrisinya cukup untuk anjing ade ya.
1: Oh gitu.
2: Untuk anjing ade cukup.
1: Tapi
2: banget.
1: Harus diselingin sama makanan basah gak sih dek?
2: Enggak kata dokter ade enggak.
1: Hah?
2: Iya. Cuma ade aja yang suka nyelingin pakai nasi putih. Makan
1: manusia kali. Kalau tadi Titin udah, Fapang.
2: Ya, halo Fapang.
1: Dia mau kasih gue aja The Course yang radio ya.
2: Oke, ditunggu.
1: Kum-kum.
2: Halo.
1: Katanya nanti siang mau ngopi di depan Pinguin.
2: Mantap.
1: Kita hari ini ada acara ngopi di tempat lain, Kum ya. Jadi sorry Jack. Kita sudah ada acara lain.
2: Iya, ini ada Ibu Lilis nih yang memegang jadwal kita hari ini.
1: Betul.
2: Ih, mantap sekali. Kita disiapin coklat nih.
1: Oh, terima kasih loh, Bu Lil.
2: Kita pokoknya Bu Lil banget. Bu Lilis, pokoknya kita jam 10 tank closing, kita langsung meluncur ke lokasi Bu Lilis.
1: Betul.
2: Kita ketemu di sana ya. Kalau jalanan lancar 15 menit kita sampai.
1: Alright.
2: Kayak aja.
1: Enggak deh. Kita ke Sanur deh.
2: Kita jauh ya?
1: Iya.
2: Tahu jalan aku.
1: Itu paling enggak setengah jam lebih.
2: Iya, ya setengah jam lah nyampe.
1: Kamu
2: lah.
1: Bawa apa?
2: Mobil.
1: Apalagi mobil, aku lebih nyampe duluan kali ya kan.
2: Iya, lagunya ntar disiapin yang seru-seru buat Bu Lilis.
1: Alright.
2: Ya. Tunggu kehadiran kami. Mm-hmm. Kemudian Mbak Meta, itu cat food adik, kemarin aku belinya dog. Ya makanya kalau dog food, dog choice. Oi makannya dog choice. Aku adalah ambassador dog choice. Yang warna hijau, lem. Ya,
1: gak apa-apa, baiklah kalau begitu. Murah kok itu.
2: Iya. Beli 5 gratis 1. Beli di JJ Pet Shop. JJ Pet Shop.
1: Kalau kamu udah tanya sama dokter itu bagus ya, berarti enggak apa-apa dong.
2: Iya, udah tanya sama dokter. Kan? Karena Oi punya alergi gitu soalnya. Oh, gitu. Jadi dia enggak bisa sembarangan makanan. Kebetulan yang itu cocok.
1: Oh, cocok, guys ya. Toh. Ada Mbak Panca.
2: Hai.
1: Kekonyolan hakiki yang sering kulakukan adalah saat berkendara mobil di kemacetan panjang. Kadang kan ada di satu sisi jalur yang kelihatan lengang kan? Kadang sisi kiri ataupun kanan. Kayaknya lewat kiri lengang deh. Akan lebih cepat jalan deh. Lewatlah aku ke sana. Malah lebih lama macetnya. Kelakuan itu sering banget kulakukan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan, ya kan? Aku dan anakku sampai punya istilah sendiri untuk jalur itu adalah jalur rumput tetangga.
2: Rumput tetangga
1: tampak lebih hijau ketika kita kesana ternyata
2: gersang. Ternyata tuh rumput imitasi.
1: Ya, ternyata salah, ya kan? Itu dia ya.
2: Thank you ya yang udah joinan Sahabat Pingin FM. Nanti kita siapin dulu lagu-lagu yang belum diputar. Kita antriin. Kita masih nemenin sampai jam 10 ya.
1: Betul sekali. Jadi lagu-lagu yang sudah di request Raim Laude, Neo, Bernadia, Nona, Black Eyed Peas, kita puterin sampai dengan jam 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana.

0: over, cause it's not over. Radio Penguin.
1: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Lagu ini spesial untuk Ibu Dayu Asriani yang sekarang ini kayaknya lagi ini ya, lagi menyirami tanamannya. Siang-siang Bu, siram tanaman. Atau sekarang ini lagi menikmati musik dari Office Hours. Ya sambil berkebun tetap ya. Tetap aja judulnya berkebun. Tapi kalau kita ngomong tentang kebun nih sahabat, kenapa ngomongin tentang tanaman ya. Beberapa waktu lalu tuh saya nemuin beberapa tanaman saya tuh daunnya kelayu loh. Layu, kemudian pinggiran daunnya itu mengering seperti terbakar gitu. Terus ada beberapa dari mereka yang bunganya itu jadi keriting ya, gak sesuai dengan bunga sebelumnya ya. Biasanya itu ada sekian tumpuk. Nah sekarang itu jadi kering banget, jadi tipis gitu loh. Awalnya saya pikir tuh tanaman saya itu terkena hama. Tapi ternyata setelah saya cari tahu nih, Tanaman yang layu, tanaman yang agak-agak aneh itu ternyata sedang mengalami stres berat ya. Bukan stresnya karena kerjaan, tapi ternyata karena cuaca yang lumayan panas akhir-akhir ini ya. Jadi ya itu adalah mekanisme mereka untuk mempertahankan diri, untuk menghemat energi. Jadi pengen minta maaf ya sama tanaman-tanaman itu. Terus gimana dong? Gimana langkah mitigasi yang bisa kita lakukan untuk membantu tanaman bertahan dan kembali pulih dari cuaca panas?
1: Home sweet home.
0: Yang pertama adalah pola penyiraman yang tepat nih sahabat NFM. Saya baru baca ya artikelnya nih, keren banget ya. Terima kasih untuk kompas.com yang udah berbagi artikel nih ke saya nih. Jadi cara terbaiknya adalah melakukan penyiraman secara dalam atau deep watering, namun tidak terlalu sering ya. Fokuskan air langsung ke zona akar pada pagi hari atau sore hari saat suhu mulai menurun untuk meminimalkan penguapan. Dan pastikan air benar-benar ini meresap, benar-benar meresap nih ke dalam tanah agar akar dapat tumbuh lebih dalam dan lebih tangguh. Kemudian bisa juga dengan pemberian mulsa nih sahabat NFM dengan menggunakan lapisan organik seperti kompos, jerami, atau serpihan kayu setebal 5 hingga 7 cm di sekitar pangkal tanaman. Dan ini sangat disarankan ya, karena mulsa ini berfungsi sebagai isolator alami yang menjaga suhu tanah tetap dingin, menahan kelembapan agar tidak cepat menguap, sekaligus menghambat pertumbuhan gulma yang berebut nutrisi. Wah, ini perlu banget nih untuk tanaman-tanaman saya ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyediakan naungan atau pelindung ya. Jadi saat tanaman mengalami stres panas, sebaiknya hindari juga memberikan pupuk. Karena memberikan nutrisi, ternyata memberikan nutrisi tambahan maksudnya ya, justru dapat memicu pertumbuhan baru yang rentan loh dan menambah beban metabolisme tanaman. Jadi tumbuhnya itu ya kayak tanaman saya gitu ya jadinya ya, tipis-tipis ya. Dan yang terakhir sahabat NFM, pemangkasan berat. Ini juga sebaiknya dihindari nih, agar tidak mengekspos jaringan tanaman yang masih sensitif terhadap sengatan matahari. Pemangkasan hanya disarankan untuk membuang bagian tanaman yang sudah benar-benar kering atau mati. Semoga lekas pulih ya tanamannya ya.

0: back to the past. Back to the past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

kerjanya sekarang ini ya. Bener ya Romy ya tadi request ya. Kayaknya sih iya. Tapi kalau sekarang ini yang pasti ini adalah pengalaman tidur yang nyaman setiap hari. Ini cuma bisa kita dapetin dari Spring Bed Lady Americana ya. Jadi Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA nih, sahabat NFM. Spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed loh. Cocok banget buat sahabat NFM yang classy atau selera berkelas internasional. Dan apalagi nih, Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Dan Lady Americana terbuat dari kain serat bambu loh yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik loh untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang?
2: CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami.
1: Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik.
2: Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu.
2: Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami.
1: CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Tino Tan Yursi Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Linon. Selamat pagi saya. Udah siang ya katanya sekarang ini ya. Iya, udah siang ya. Saya ngikut aja sih ya. Selamat siang untuk Rian Putra. Bentar lagi diputerin ya lagunya ya, thank you banget. Kemudian selamat siang untuk Dian Kesuma. Terus ada Papang juga yang sudah menyapa. Makasih ya, udah sapa-sapa. Kemudian lagunya satu persatu diputerin sampai dengan jam 1 nanti. Yang belum request lagu, yuk sekarang juga yuk. Biar tambah semangat, biar tambah fokus di hari Senin ini yuk. Dengerin lagu kesukaannya, tapi request dulu dong. WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM di Instagram boleh. Komen di fanspage Facebook boleh, @PWNFM Bali. Atau di X juga boleh, @RadioPWNFM.
1: Penguin News.
0: Sahabat PWNFM, Sultan Brunei Hasanal Bolkiah mencabut gelar kerajaan atas menantu perempuannya, Pangeran Rabiatul Adawiyah, Pangeran Haji Bolkiah, pada Sabtu 8 Agustus kemarin. Pejabat Kepala Protokol Kerajaan, Pangeran Haji Ravisana, Pangeran Haji Zarazali, menyatakan bahwa keputusan pencabutan gelar itu merupakan titah kerajaan yang dikeluarkan oleh Sultan. Menurut laporan RTB News, pencabutan gelar itu dilakukan menyusul perilaku Pangeran Rabiatul Adawiyah yang dinilai tidak pantas bagi seorang istri anggota keluarga kerajaan. Meski demikian, kantor kerajaan tidak merinci perilaku apa yang dimaksud maupun memberikan keterangan lebih lanjut mengenai insiden tersebut. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang

0: asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu, kenapa menu lemes gitu? Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
5: Belum pakai Elit ya, Bu.
4: Emangnya Elit Spring Bed bagus ya?
5: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
4: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

miss you and I. Pino FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Miss you. Henry Moody, sahabat Pino FM di Office Hours. Sudah direquest oleh Dian Kusuma. Kakak Dian, thank you banget. Sudah dengerin Office Hours ya. Nah, kalau sekarang ini tanggal 10. Ada apa sih tanggal 10 ini? Ya, dompetnya masih aman gak? Karena saya baca ini ya, keinget-inget gitu ya, peribahasa yang sering banget nih di apa namanya, dicamkan ya, di kayaknya kita udah di brainwash gitu sama orang tua kita. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, itu kalau nabung ya. Dan peribahasa ini memang kerap digunakan untuk mendorong kita agar rajin menabung, ya enggak sih? Jadi brainwashnya yang benar ya. Nabung, nabung, nabung, dikit-dikit menjadi bukit gitu kan. Dalam jumlah kecil, meskipun dalam jumlah kecil, tapi tabungan bisa besar ya jika dilakukan secara berkala ya. Tapi peribahasa tersebut nyatanya juga cocok lah untuk masalah pengeluarannya gak sih? Bila dilakukan secara rutin, pengeluaran kecil pun lama-lama bisa membengkak loh. Dan ya buat kondisi financial jadi boncos ya. Adalah seorang pakar keuangan David Buck, sahabat NFM, yang menemukan istilah, menamakan istilah ini sebagai latte factor. Apalagi di era modern seperti sekarang ya, latte factor sering dialami banyak orang ya. Ya kan? Apa-apa soalnya udah gampang banget ya, tinggal scan ini, scan itu, udah deh transaksi, ya kan? Mudah-mudahan sekarang ini isi dompetnya masih aman, gak ada yang bocor-bocor. Kalaupun bocor-bocor, ya mudah-mudahan bisa ditambal ya, ditambal dikit-dikit. Gede Sudana, makasih banget sudah menyapa dari Lombok. Kemudian ada Mustika juga. Thank you ya Mustika ya, dari Klungkung ya kalau nggak salah ini ya. Ada Virgo juga dari Medan, terima kasih banyak. Ada Pandi, terus ada Ari Sugina Dinastran, ada Nyoman. Selamat siang saya untuk Arini. Pokoknya buat teman-teman yang udah ikut meramaikan fans page Facebook, thank you banget ya. Oka Meliarta, makasih ya. Sojiana juga, makasih jempolnya. Gede banget jempolnya. Dian Kusuma udah diputerin lagunya. Kemudian ada Didit juga, sudah diputerin lagunya. Didit, mudah-mudahan gak boncos ya sekarang ini ya. Soalnya tadi memilih handphone ketimbang dompet. Gak ada hubungan sih kalau yang satu itu ya. Papang, bentar lagi diputerin. Mau dengerin lagunya Nona. Kayaknya ini banget ya, lagunya yang Hong ini ya. Pengen dengerin terus-terusan kayaknya ya. Ada Ratna, oh Ratna yang tadi request lagunya I'll Be Yours. Semangat tugas, terima kasih. Rai Sinta, gimana nih? Celine Dion-nya mau diputerin lagi nggak? Nggak bisa diputerin dong, karena lagunya udah diputerin tadi ya. Kemudian ada siapa nih? Adalah... Oh ini gak ada namanya, maaf banget gak bisa diputerin, gak bisa dibacain. Kalau gak ada nama gimana dong, masa saya panggil yang lain. Cindy, selamat siang, terima kasih banget ya. Yaudah, masih di Office Hours, perjalanan masih lumayan ya. 30 menit lagi menuju jam 1. Lagi makan siang ya sekarang ya, atau lagi sibuk mikirin dompetnya, mikirin tebal tipisnya dompet, atau malah dompetnya ketinggalan, tapi gak apa-apa. Kalau kata Didit, masih ada handphone, ya nggak? Fresh single on Penguin FM.

0: resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Toilet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pinkland. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Mirsut Music Station. Merdeka menjadi diri sendiri. Believer, Imagine Dragons. Sudah ada rencana belum untuk bulan Agustus ini mau kemana sih? Biasanya kan sebulan sekali itu staycation, sebulan sekali tamasya ya bareng keluarga ya. Kita ke PD Fasya aja yuk. Apalagi yang pengen staycation nih, bisa menikmati signature stay package Toy De Fasya. Hanya dengan Rp2.300.000 loh. Sudah dapetin stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toy De Fasya dan gratis sunrise jeep tour. Kalau misalnya mau camping, boleh juga. Ada camping escape experience. Hanya dengan Rp525.000 loh. Ini sudah harganya udah berdua nih. Bisa dapetin breakfast, akses ke seluruh fasilitas Toy De Fasya. Kemudian selain itu ada juga promo yang seru-seru lainnya. Ya, ada paket-paket favorit yang bisa kita pilih. Ada family fun package misalnya. Hanya dengan Rp340.000 bisa masuk keluarga untuk dua dewasa dan dua anak-anak di Toy De Fasya. Plus gratis satu loyang pizza. Mantap sekali nih ya. Sekalian nih nongkrongnya bareng-bareng di Kawah Bake and Brew. Bisa menikmati kopi dan croissant favorit kita. Hanya Rp55.000 saja. Kemudian yang lagi cari venue untuk memperkuat kekompakan timnya. Wah, jangan kemana-mana. Jangan ke tempat lain, ke Toy De Fasya aja. Karena ada team building package-nya nih. Team building package. Cuma Rp335.000 per orang. Sudah dapetin 3 ice breaking games. Kemudian 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam water slide-nya. Informasi lebih lengkap, silakan kontak WhatsApp ya. Di 0818-0232-2888. Sekali lagi, WhatsApp-nya adalah di 0818-0232-2888. Atau boleh follow Instagram-nya ya, @toyadevasya.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

Seventy pada bulan Februari lalu, Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardhito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati.

0: Treat You Better, Shawn Mendes, sahabat Nerfam di Office Hours. Sekarang ini udah hampir jam 1 ya. Sudah waktunya untuk istirahat ya, istirahat makan siang sekaligus mengistirahatkan mata kita ya. Setelah tadi menghabiskan waktu berjam-jam natap layar komputer, natap tabletnya, natap laptop ya, pokoknya gitu deh. Paparan layar dalam waktu lama yang sekarang ini menyebabkan mata kita kelelahan. Istilahnya kelelahan mata digital ya, atau dikenal juga sebagai computer vision syndrome. Jadi sekarang udah merasakan penglihatannya agak-agak gak jelas. Kemudian matanya kering hingga nyeri leher dan bahu. Aduh, jangan sampai dong ngerasain hal seperti itu ya. Jadi biar tidak mendapatkan gejala-gejala tadi, boleh ya kita cegah aja dengan menerapkan aturan 20-20-20. Yaitu 20 menit, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Tuh, udah dikasih tahu tuh 20-20-20. Yaudah, waktunya untuk istirahat dan waktunya saya juga untuk kelarin Office Hours untuk sesi 1 dan menyerahkan waktunya ke Dewi Ragata, sahabat NFM sampai dengan jam 4 sore. Makasih ya udah bareng-bareng saya jalanin pagi ini di hari Senin ini. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Out of town, we never out of money.
1: Starboy, you're my hero.

Yang merdeka menjadi diri sendiri, never let go. Jungkook sama Pingin FM, saya pilihkan untuk lagu kedua di Office Hour Senin 10 Agustus 2026. Aktivitas kembali normal di weekday ini ya, tapi sudah di jam 1. Semoga sudah makan siang sahabat Pingin FM, istirahatnya sudah maksimal kan. Sekarang gimana, mau santai dulu atau mau lanjut kerja? Apapun yang Anda lakukan pastinya sambil dengerin lagu favorit aja yuk, biar waktunya gak berasa ya. Ke WhatsApp atau Telegram saya tunggu untuk requestnya, 0811 393 494. Instagram dan Facebook belum saya update, nanti akan diupdate ya. Ditunggu aja di @PinginFMBali setelah nanti ketemu postingannya. Jangan lupa like dan komennya di sana, oke? Okay? Untuk format request, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya, follow X dong di @RadioPinginFM, TikToknya di @PinginFMBali, streaming di live.radiopingunfm.com. Dewi Ragata yang temani aktivitas sampai nanti jam 4 sore. Mau dengerin lagu lama silahkan, lagu baru banyak yang viral juga.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Premier Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri sahabat Dingin FM. Tommy Kitten, lagu lamanya di tahun 2003. If You Come To Me. 20 menit lewat dari jam 1 siang. Selamat siang, sudah menyapa saya di WhatsApp. Apa kabarnya? Hey Mbak Ratna, lagi on the way Dewi. Mau Charlie Pot yang home, siap. Ada Bayu juga. Mau lagunya Dewa 19 yang larut. Oke, Mbak Romi sudah menyapa dari Jimbaran. Rimar, waktu perhatian dan transferannya ditunggu. Nanti ya Mbak Rom, disiapkan dulu. Yang lain juga, yuk yang mau disapa sekalian, request lagu favorit, kasih tahu langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Dan sudah saya update Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Disegerakan.
1: Traffic light.
0: Sambil kita cek sahabat Pingin FM bagaimana kondisi jalanan Denpasar dan sekitarnya. Kalau Denpasar sepertinya sih masih lancar saja ya. Terpantau dari Setia Budi dari Google Maps, lancar saja. Melewati Cokro juga lancar. Ke kanan Ahmad Yani lancar. Cokro Aminoto, kok Cokro Aminoto lagi? Sebentar, ke Gatot Subroto, nah itu dia. Gatot Subroto Tengah lancar saja. Menuju Nangka juga ramai tapi lancar ya. Di jalan Gatot Subroto yang menuju ke Seroja, satu arah saja itu di perempatan Suli yang macet sahabat Tingin FM. Tapi setelahnya lancar. Menuju ke Kenyeri ya, masih dari Gatot Subroto Barat nih. Oh Gatot Tengah, sorry. Masih lancar saja, hanya di traffic light ya di jalan Kenyeri. Ke Gatsu Timur, Jalan Trengguli, lancar. Antrian kendaraan hanya di traffic light Jalan Trengguli saja. Sampai ke Gatot Subroto Timur, WR Supratman, antriannya cuma di traffic light, sahabat Pingin FM. Di Jalan Raya Batu Bulan, lancar juga siang hari ini, oke. Balik lagi saya ke Gatot Subroto Barat ya, kita pantau dari arah Kargo Permai, lancar. Kemudian juga Gatsu Barat menuju ke Keboiwa Selatan, lancar juga. Ke Padang, Jalan Raya Padang Lui Darung juga ramai. Kemudian di Kerobokan lancar. Menuju Jalan Raya Canggu, Jalan Gunung Sanghyang, Jalan Kesambinya yang macet, antrian traffic light sepertinya ya. Kemudian arah Canggu setelah Jalan Raya Anyar, nah itu dia macet sahabat Ingin FM. Jalan Pantai Brawo ramai siang hari ini. Sepanjang Canggu ramai tapi lancar saja ya. Kita ke Gunung Agung, di Gunung Agung lancar. Kemudian sebentar saya ke Gajah Mada juga siang hari ini lancar ya. Arjuna ramai, kemudian Sumatera ramai juga. Jalan Diponegoro ramai tapi lancar, sepanjang Hasanuddin juga lancar. Imam Bonjol sampai Jalan Subur lancar. Kemudian sepanjang Imam Bonjol sampai dengan Toko Umar Barat, Simpang Buagan ramai, terutama kondisi traffic light sahabat Pingin FM ya, antriannya cukup panjang. Di Jalan Soputan lancar siang hari ini. Oke, ke Pulau Galang juga lancar. Nakula lancar. Kemudian Imam Bonjol, Sunset Road ramai, lancar saja. Hati-hati dalam perjalanan. Dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Six Nation, Gea Indrawari, sahabat Dingin FM. Terima kasih sudah bertahan. Lagu-lagunya Gea ini memang relatable banget ya. Saya play untuk Anda yang sibuk banget di Senin ini, sampai lupa untuk berterima kasih ke diri sendiri karena sudah mampu bertahan sejauh ini. Boleh dong dikasih hadiah diri sendiri. Hadiahnya apa, Dewi? Yang Anda suka apa? Kalau suka dengerin lagu favorit, boleh sesimpel itu. Silakan kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4094, sapa di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Saya sapa dulu Wirawan, semangat siangnya. Bad Liar, Anna Hamilton ditunggu. Ada Dayu Asriani juga sudah menyapa. Ada Putu Oki, kabarnya sehat, bahagia, kaya raya. Healing tipis-tipis aja kemarin nge-mall. Ya, Putu Oki gimana? Sehat ya? Semuanya kondusif, terkendali, aman situasinya ya. Ya, yang lain juga pengen tahu kan kabarnya seperti apa, sahabat Pingin FM, kabar Anda seperti apa? Coba kasih tahu langsung di hari Senin ini sambil dengerin lagu favoritnya. Saya tunggu. Rumor. Tapi kalau kabar yang satu ini lagi berbahagia, berbunga-bunga karena lagi jatuh cinta dan sudah go public. Sudah go public ya. Beda open public. Dari liputan6.com saya baca. Kita kenalan yuk sama Bruna Marquezine. Semoga saya enggak salah bacanya. Ini adalah pacar baru Shawn Mendes. Bruna Marquezine, aktris dan juga model, filmmaker juga asal Brazil. Namanya makin terdengar ya, karena yaitu dia sudah diperkenalkan sebagai pacar baru dari Shawn Mendes. Perempuan kelahiran 4 Agustus 1995 ini dikenal juga lewat berbagai perannya, sahabat Pingin FM. Semoga Anda sudah pernah nonton ya. Ada Jenny Court di film Blue Beetle tahun 2023. Dan sekarang yaitu dia, hubungannya dengan Shawn Mendes sudah diumumkan ke publik. Langsunglah semua dikulik tentang pacar baru Shawn Mendes ini ya. Nah, kabar kedekatan keduanya sebenarnya sudah beredar sejak November 2025 saat publik pertama kali menangkap momen kebersamaan mereka di konser Radical Optimist Tour milik dari Dua Lipa di Sao Paulo. Tapi baru pada Agustus 2026, fresh from the oven ini beritanya. Barulah Shawn Mendes akhirnya buka suara secara terbuka lewat unggahan baru di Instagramnya, menjadikan hubungan ini sorotan yang paling hangat. Semoga langgeng ya sama yang satu ini. Kita tunggu aja kabar bahagia dari mereka seperti apa. Shawn Mendes, kita dengerin lagunya Treat You Better.

0: Judulnya Baila Conmigo. Artinya kalau gak salah, gimana semalam tidurnya, nyenyak gak? Karangan saya aja itu ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan seperti itu, ayo jawabnya gimana sahabat Pink FM? Semoga sih nyenyak. Kalaupun mungkin bermasalah dengan kasurnya, ya segera dicarikan solusi, ganti solusinya ya. Pakai Elite Spring Bed, sahabat Pink FM cocok jadi teman tidur Anda yang berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan antibakteri, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang bisa menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Jadi sudah terbukti, tinggal Anda buktikan sendiri. Elite Spring Bed ini pilihan yang tepat untuk istirahatannya yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Ada berbagai pilihan teknologinya, pocket spring, latex, ada juga memory foam, ultrasel, busa anti api, dan masih banyak lagi yang bisa memenuhi kebutuhan tidur Anda. Langsung aja cek promonya, ada di online ataupun offline store Elite Spring Bed. Follow juga media sosialnya, boleh sahabat Pingin FM di Instagram ya, @elitespringbed.bali. Ditunggu juga untuk pamerannya. Biasa kalau ada pameran, waduh, ada banyak discount di situ ya. Kalau mau tahu seperti apa, sekali lagi follow Instagramnya di @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Mandopop asal Taiwan, Eric Chow, resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You, yang terpilih sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Chow, sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan juga Marvel. All For You pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu. 103.6, your sweet music station.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Good FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Anna Hamilton, Bad Liar. Lagu favorit dari Wirawan yang sudah request. Semangat siangnya. Semoga aktivitasnya dilancarkan di Senin ini, sahabat Wingin FM. Jangan lupa glegek-glegek minum air dulu. Kan gak haus Dewi loh. Minum air itu memang nunggu haus dulu, sahabat Wingin FM. Kan enggak ya. Apakah kebutuhan air dalam tubuh kita sudah terpenuhi? Yaitu dia. Harus minum air, jangan glegek-glegek kopi aja nih. Kum-kum yang lagi mau ngopi tapi gak dapat parkir, ya sudah cari yang di tempat lain aja kum. Memang lagi rame-ramenya di depan ya. Yang juga sudah menyapa adalah Okta. Hai Okta, semangat siang yang ada di Mengwi. Cuaca Mengwi bagaimana? Cerahkah, panas atau seperti apa? Wandi ya, 18 ada dong. Salamnya untuk Dewi aja, semangat siaran. Tapi bicara tentang cuaca ya, sahabat Wingin FM, Anda yang mau ke Korea Selatan, ditunda dulu ya. Ya saya tunda dulu deh keberangkatan saya ke Korea Selatan. Karena lagi ada gelombang panas ekstrim yang melanda Korea Selatan, mengakibatkan sebanyak 1.146 orang ini mendapatkan perawatan medis akibat penyakit terkait panas. Menjadi angka mingguan tertinggi sejak sistem pemantau dimulai pada 2011 ya. Jadi dari berita korea.id saya baca, Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea mencatat sampai dengan Rabu lalu ya, sekitar total 2.000 lebih kasus penyakit akibat panas ini sudah dilaporkan sejak sistem pemantau dimulai pada 15 Mei. Jadi angka ini bahkan melampaui rekor sebelumnya, sahabat Wingin FM. Dan ya memang sekarang ini Korea lagi mengalami salah satu gelombang panas terparah dalam sejarahnya. Tahun ini lonjakan kasus terjadi di mana suhu mulai meningkat tajam sejak 2 Juli ya. Dan bahkan suhunya itu menembus 40 derajat Celcius. Kelompok yang rentan adalah lansia ya. Di atas usia 80 tahun, kemudian juga anak-anak sangat rentan di sana. Pemerintah Korea sendiri ini sudah mengambil langkah tambahan dengan mengerahkan tenaga kesehatan untuk memantau kondisi para lansia mengalami pusing akibat panas dan menghubungkan mereka dengan fasilitas medis jika diperlukan. Seperti itu. Ya jangan mengeluh kalau misalnya di sini ya masih dibilang aman sih cuacanya ya. Oh tadi Mengwi, cuaca di Mengwi mendung nih Kak. Oh adem berarti ya. Baiklah. Nah, yang mengharapkan gurun hujan mungkin sekarang adalah di Korea ya. Rosi request lagunya Juicy Lucy. Salamnya buat Agus Oki, Dilan, Navia juga, Swan Dewi, Wulan, Mama Keisha, buat Pak Boni juga selamat siang semuanya. Untuk Dewi semangat siaran aja, semangat tugas. Thank you Mama Rosi. Lagunya ditunggu nanti, Juicy Lucy yang gurun hujan. Ya, semoga cuaca panas ekstrim di Korea bisa segera berlalu ya. Kasihan juga Jungkook dan kawan-kawannya. Seperti itu sahabat Wingin FM, di jam 2 ini Dewi Raketa masih temani sampai jam 4 sore. Yang mau dengerin lagu favorit disilahkan ke WhatsApp atau Telegram. Ada Ayu Laksmi yang sudah menyapa, mau lagu lamanya Icon yang Beautiful dari Tua Kilang nih Dewi, stay tune. Oke, terima kasih Mbak Ayu Laksmi. Ada Aba Wezel, Agus Ade juga sudah menyapa. Kemudian tadi adalah siapa yang request sesi potret ini ya? Tunggu, gak ada namanya. Pokoknya sesi potret semua karyawan CSA amat kerja aja. Oke. Ada Afif juga siang Afif. Naomi Scott yang speechless. Thank you untuk Dewi, semangat aktivitas sama-sama Afif juga. Wirawan sudah di play lagu favoritnya ya. Semangat siang aja. Dayu Astriani, Kalam Scott, Lighthouse sudah masuk antrian. Ada Putu Oki bentar lagi ya. And now juga Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Di new playlist Dewi. Terima kasih sudah mengingatkan. Lebih tahu sahabat Wingin FM soal lagu-lagu yang ada di sini ya. Ada Mbak Romi juga. Lagunya disiapkan, salamnya untuk Dian Kusuma dan juga sahabat Wingin FM deh. Semangat aktivitasnya Dewi, semangat siaran, sehat bahagia, kaya raya. Ada Mbak Ratna, sudah sampaikan Mbak Ratna, tadi lagunya sudah di play ya. Ada Bayu, lagunya juga sudah di play. Ada Mbak Desmar, come over BTS Dewi, tabadan mendung. Oke, terima kasih informasi cuaca Mbak Desmar. Semangat tugas aja, terima kasih. Oke, di Telegram? Gak ada ya? Belum ada nih. Biasanya Rian Putra nongol di Telegram, belum masuk dia ya. Lagi sibuk dengan aktivitasnya. Yang sudah menyapa di Facebook adalah Wayan Berata, ada Leo Caksono, ada Madi Hendra Saputra, Deddy Mahes, Gede Sudana, Wayan Siaja, ada Sadine juga, Rai Budiarta dan juga Di Apong yang sudah meramaikan Facebook. Terima kasih lagu yang sudah antri di playlist satu persatu saya play. Lagu yang ada di Pingin New Playlist Sahabat Pingin FM. And now dan juga ada Momo ya, ini dia sudah tahu Tuhan kita berbeda.
1: Pingin apa?
2: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

Enau merilis versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda bersama soloist Momo. Kolaborasi ini resmi hadir di seluruh layanan musik digital dan menjadi penanda kembalinya Momo berkarya di industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade tidak merilis karya baru. Lagu ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui album Lingkaran yang dirilis pada tahun 2024. Pada versi terbaru ini, Enau menghadirkan aransemen baru dengan memadukan karakter vokalnya bersama Momo sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dari versi sebelumnya.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
10: Matur suksema.
9: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Pioneer Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Who's That Girl from Aerostar and Rema, sahabat Pingin FM. Lagunya saya play untuk Anda yang lagi sibuk banget di Senin ini. Sampai-sampai gak sempat menyapa ya. Tuh Chris tumben banget menyapa Dewi ya. Semangat siang aja. Iya nih tumben menyapa Dewi yang lagi siaran semangat tugas. Terima kasih. Mau dipilih lagunya siapa? Waktu masih panjang sampai di jam 3:30 request saya buka. Segera aja ya sahabat Pingin FM ke WhatsApp atau Telegram kalau mau ditemani aktivitasnya dengan lagu favorit 08113393494 atau menyapa di Instagram dan Facebook @PinginFMBali. Di jam 3 akan saya bacakan salam-salamnya. Lagunya diantrein dari sekarang akan langsung diplay kalau ada.
1: Be that help. That help. Be that help. Be that help.
0: Iya dong, supaya bisa tetap happy sambil menjalankan aktivitas, supaya jauh-jauh dari stres, apalagi burnout. Burnout adalah kondisi ketika seseorang itu merasa terlalu lelah, udah capek, baik itu secara fisik maupun mental dan emosional. Wah, hati-hati ini ya. Dari liputan6.com saya baca, kondisi ini ternyata bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi, apalagi saat menggunakan media sosial. Nah, kalau sudah emosi tak terkendali, tolong jauh-jauh dari media sosial. Kadang apa yang kita ketik itu, wah semuanya nanti hate speech, hate comment gitu ya. Ada psikolog klinis Ratih Ibrahim MM psikolog mengatakan kalau burnout atau kelelahan kerja bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengatur emosi, sehingga lebih mudah tersulut emosinya, bersikap sinis, kehilangan empati, dan bertindak impulsif, terutama di media sosial. Orang yang mengalami burnout ini sedang mengalami kelelahan fisik dan mental. Akibatnya seseorang dalam kondisi ini mudah tersinggung ya, kemudian sinis, kehilangan empati, dan kurang mampu mengendalikan emosinya, jadi impulsif. Ya, sahabat Pingin FM, hasil kondisi ini membuat seseorang lebih rentan mengunggah komentar atau konten yang sebenarnya tidak akan dilakukan ketika kondisinya stabil atau baik-baik saja. Kondisi emosinya terutama ya. Jadi kondisi ketika seseorang cenderung lebih berani, lebih impulsif atau kurang mampu menahan diri, terutama di ruang digital, dikenal sebagai online disinhibition effect. Jadi media sosial ini memiliki karakteristik yang membuat seseorang lebih mudah bereaksi secara bebas, lepas ya, emosional dibandingkan ketika berinteraksi secara langsung. Perasaan adanya jarak, kemudian anonimitas atau minimnya konsekuensi yang langsung terlihat bisa membuat seseorang itu lebih mudah mengabaikan kontrol diri ketika bereaksi, terutama di ruang digital ketika lagi emosi. Walaupun demikian, burnout bukan berarti ini menjadi pembenaran ya untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Jadi kalau burnout sudah dirasa begitu sangat mengganggu sahabat Pingin FM, ini memang harus dikendalikan, konsultasikan ya. Burnout bukan pembenaran atas perilaku yang merugikan orang lain. Jadi burnout menjadi faktor risiko, tetapi setiap individu kan punya tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau lagi burnout, lagi stres banget, lagi emosi, redakan dengan lagu favorit yang mungkin beatnya Anda suka, silahkan aja ya. Lampiaskan ke nyanyi yuk. Lagu berikutnya lagu lama, Again, Cardinal Official and Call Me Beautiful.

0: Always run this.
1: Agustus merdeka menjadi diri sendiri.
2: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita sendiri.

Aji, lagu lamanya Sahabat Pingin FM. Terlalu lama sendiri, kok jadi asik, kok jadi betah ya. Ya gak apa-apa selama Anda bahagia saja dijalani ya. Dewi Raketa yang temani sampai jam 4 sore di Office Hours Sahabat Pingin FM. Tapi kalau misalnya sekarang ada yang punya cita-cita menjadi insinyur atau arsitek, yang ternyata semakin kesini semakin banyak dicari loh. Tapi insinyur dan arsitek seperti apa sih yang dibutuhkan di masa depan nanti, Sahabat Pingin FM? Makanya Anda wajib dengerin ya obrolan kita bareng Dr. Inyoman Nuri Artana STMT, dosen program studi profesi arsitek. Dan juga ada Dr. Insinyur Nikomang Armeni STMT, dosen program studi profesi insinyur dari Universitas Suwarmadewa. Tentunya besok ya, beliau-beliau ini akan hadir di Office Hours jam 1 siang Sahabat Pingin FM, akan menjawab semua pertanyaan Anda. Seperti pertanyaan kira-kira arsitek atau insinyur apa sih yang dibutuhkan dunia di masa depan nanti, harus dipersiapkan dari sekarang, terutama kalau punya anak nih yang punya cita-cita menjadi insinyur atau arsitek. Sekali lagi besok jangan lupa jam 1 siang di Office Hours. Kalau ada pertanyaan sekalian bisa ditanyakan langsung di 0811 393 49 saat talk show berlangsung.

0: to the past. Back to the past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Oke.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

netizen merdeka menjadi diri sendiri. Katanya Rimar butuh waktu dan perhatian. Memang agak banyak mau kita sahabat Pingin FM ya. Sudah dikasih waktu, dikasih perhatian, melonjak. Yang baru menyapa, semangat siangnya. Saya iseng aja sih siang hari ini live di TikTok, boleh yang mungkin dengerin Pingin FM Bali. Kalau mau lihat Dewi Rakata siaran silahkan di live TikToknya di app Pingin FM Bali I. Kalau sahabat Pingin FM belum ini like, join. Apa sih di like ya? Kok join? Jangan join, live aja, di like aja gitu ya. Boleh like dulu, follow. Nah, boleh follow dulu di app Pingin FM Bali I. Nanti kalau mau like-nya boleh di tap-tap layar aja ya. Belum ada yang like? Tumben-tumbenan ya Dewi Rakata live di TikTok. Iseng aja, pengen kalau istilahnya tes ombak gitu. Lagi ngantuk soalnya perlu teman untuk ngobrol. Halo Surya Wirawan, semangat siangnya. Terima kasih ya sudah menyapa di TikTok. Hai Mbak Romi, join di TikTok juga menyapa, semangat siang. Setrikaan atau cucian yang banyak nih Mbak Rom. Ada Gus D, halo Gus D. Ada Kesia Bramaska ya, yang juga say hi di TikTok. Sahabat Pingin FM boleh juga kalau mau request lagu favorit langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Di Instagram dan Facebooknya juga jangan lupa like-nya dong, @PinginFMBali untuk request formatnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Hai Dewi, kangen lihat Dewi. Semuanya numpuk, Wi. Astung karo dong, itu kan adalah uang yang menumpuk ya Mbak Rom ya. Uangnya yang merah-merah ada dua pria tersenyum. Aduh, semangat deh itu langsung ya. Oke, ya sudah menyapa saya di WhatsApp dulu deh. Ada tuh Chris, semangat siang tuh Chris. Kemudian ada, oh Mbak Romi juga di WhatsApp menyapa ya, yang tadi request lagunya Rimar, waktu dan perhatiannya. Oke, Agus Ade, lagunya tadi sudah ke play dari The Rain, gagal bersembunyi, semoga sudah dengerin. Badesmar, lagunya BTS, Come Over, masih antre di list, apakah Tabanan masih mendung atau ternyata mendungnya sudah hilang? Walaupun lagunya belum di play ya, Mbak Desmar ditunggu. Okta di Mengui, lagunya tadi adalah Wandi. Sudah ya, Iktin sudah ke play. Terima kasih untuk Dewi Aca. Baiklah, ini adalah tanggal 10 Agustus 2026. Memang ada apa? Ada yang tahu nggak sih kalau di tanggal ini sahabat Pingin FM? Saya lihat di Instagram ini ya, dari Indo_Psikologi. Hari ini tanggal 10 Agustus yang jatuh pada hari Senin. Ini adalah hari lazy day, hari bermalas-malasan. Oh baiklah, hari bermalas-malasan loh sekarang ya. Jadi boleh dong kita gak kerja loh. Beda itu ya, jangan sampai. Jadi peringatan ini dicetuskan oleh Bill Wills dari Akron, Ohio, Amerika Serikat di tahun 1976. Ya, baru tahu loh saya. Jadi hari malas-malasan dipersembahkan untuk orang-orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan, baik itu di rumah maupun di luar rumah ya. Tujuannya supaya bisa menikmati hidup. Hidup itu harus dinikmati ya. Bisa menikmati waktu bersantai seharian tanpa rasa bersalah atas kemalasan. Karena memang hari ini adalah diperingati sebagai hari malas-malasan. Seperti itu sahabat Pingin FM. Jadi silakan aja Anda mau bermalas-malasan seperti apa. Ya hari Senin Dewi, hari kerja, gimana bisa malas-malasan? Nah itu dia, supaya gak ada rasa bersalah untuk kita menikmati hari bermalas-malasan ini. Semoga apa gak jadi libur nasional aja sekalian. Ya kan gitu ya, kalau kita libur baru bisa bermalas-malasan. Kalau tempat kerja gimana ya, agak susah. Oke, lanjut deh untuk menyapa sahabat Pingin FM. Tapi jangan malas untuk request ya. Lagu yang masih antri adalah, sebentar saya cek dulu, ada Nadif Basalama, ada BTS yang Come Over, kemudian And Now, dan juga Rilas Manda yang Sesi Potret, sama Somber yang My Body Isn't Ready. Lagu yang lainnya segera, yuk menyusul langsung ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Kemudian Instagram dan Facebooknya @PinginFMBali, format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Yang sudah menyapa di TikTok adalah, kok menghilang, ada Hail, ada Kartini, ada Siti Nurhaliza, tentu bukan, itu nama penyanyi. Ada Nyot, ay Nyot. Kemudian ada Jongki ya, Jongki ya sudah menyapa. Ada My Sister Desa Putri,
lagi di mana ini aktivitasnya. Kemudian ada Ame, halo Ame Gio, ada Antonio Banderas. Kayak nama artis semua ya. Ada Komang Aryani juga yang menyapa. Baiklah, siapa ini? From Tabaco City. Oh, baiklah. Halo Hal, Hal underscore 27 gitu ya. Kenapa Pak Rom? Emot ketawa, ngakak sendiri Anda. Ada Aba Wezel. Oh, di kantor nggak iso request. Request iso sis, dengerin. Di streaming aja live.radiopinginfm.com bisa didengarkan kita ya. Halo Mbak Desmar, Tabanan masih mendung Dewi. Baiklah, terima kasih informasinya. Yang melewati Tabanan jangan lupa sediakan payung sebelum hujan. Sedia aku sebelum hujan, itu judul lagu ya. Bumita menyapa saya di WhatsApp. Mengui mendung-mendung aja Dewi. Baiklah, terima kasih informasinya ya. Adem tuh kalau gitu ya. Apalagi di sekeliling ada sawah. Waduh, tinggal rebahain saja. Dan jangan lupa, hari ini adalah hari malas-malasan. Jadi sah-sah aja. Sahabat Pingin FM mau malas-malasan, kalau ditanya sama bos, lihat Instagram. Jangan bilang kata Dewi ya. Lihat Instagram, tadi Dewi kasih informasi gitu. Hari ini hari malas-malasan, jadi boleh ya tanpa tugas. Tetap sih hadir gitu sahabat Twin FM, tapi gak ngerjain apa-apa. Nonton Dracin aja, atau scroll-scroll. Gitu ya. Oke, Bu Mita di Warung Ngomasan Abah Mangwi mau lagunya Budi yang Mesin Waktu. Salamnya untuk sahabat Twin FM, semangat hari Senin aja. Dewi semangat siaran, sukses. Baiklah, di Bah Mangwi mendung-mendung aja. Oke. Cois, halo Cois menyapa. Halimah juga menyapa. Ada Dewa Day juga menyapa saya di live TikTok ya. Baiklah, terima kasih yang sudah meramaikan TikTok, yang sudah menyapa saya di WhatsApp ataupun Telegram. Dan di Facebook. Kita ke lagu dulu sahabat Pingin FM yuk, yang sudah di request Nadif Basalamah. Ini dia, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sampai jam 4 sore Dewi Rekata masih temani di Happy Hour. So stay tuned.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 60's dan Merdeka Menjadi Diri Sendiri, lagu yang sudah di request ini dia now dan juga rilis mana sahabat Tungin FM Sesi Potret. Yang baru stay tune dan mau dengerin lagu favorit masih boleh, silakan aja ya. Lagunya juga sudah makin sedikit yang antri di list, sedangkan saya masih sampai di jam 4 sore. Silakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4944, Instagram dan Facebooknya @PingunFMBali. Format request nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya.
1: Family Time. Family Time.
0: Kita bahas tentang Gen Alpha, sahabat Pingin FM. Ya anak-anak kita, Gen Alpha itu katanya asbun loh, asal bunyi ya. Apakah ini sudah merupakan krisis kesopanan atau mungkin cara berpikir mereka yang agak lain? Dari liputan6.com saya baca, Gen Alpha menjadi asbun, tapi jangan dilabel ya sahabat Pingin FM. Tapi memang ini menjadi label yang sering terdengar ketika yaitu dia kita orang tua ataupun guru membicarakan tentang anak-anak kelahiran dari tahun 2010 ke atas ya. Mereka dinilai terlalu berani, terlalu spontan, bahkan dianggap kurang sopan saat menyampaikan pendapat. Fenomena ini memunculkan perdebatan. Apakah ini tanda kemunduran etika atau justru perubahan pola komunikasi? Istilah Generation Alpha pertama kali diperkenalkan oleh demographer Australia Mark McRiddle untuk menyebut anak-anak yang lahir di tahun 2010 sampai dengan pertengahan tahun 2020-an. Generasi ini memang tumbuh sepenuhnya di era digital bersama dengan hadirnya berbagai perangkat elektronik ya, dan derasnya informasi global sahabat Pingin FM. Berdasarkan laporan dari Understanding Generation Alpha mengatakan kalau generasi Alpha ini lahir antara 2010 sampai dengan 2024, kemudian merupakan anak-anak dari generasi milenial, tumbuh dalam lingkungan yang serba digital ya. Diprediksi menjadi generasi terbesar dalam sejarah, lebih dari 2 miliar orang secara global. Jadi mereka dijuluki Generation Glass karena memang sangat akrab dengan layar, smartphone, ya, smart speaker sejak usia dini, akses informasi yang luas. Jadi ini membentuk cara berpikir mereka yang kritis, yang cepat terbuka terhadap banyak sudut pandang. Tapi di sisi lain, paparan teknologi sejak dini juga mempengaruhi gaya komunikasi mereka yang lebih langsung, spontan, dan kadang tanpa filter sosial yang matang. Makanya orang tua memang harus mengajarkan ya batas antara mana tegas, mana yang tidak sopan. Jadi anak perlu belajar kalau penyampaian pendapat itu ya memang baik, tapi cara menyampaikannya yang harus bisa menghargai orang lain. Kemudian latih empati dan juga mendengar aktif sahabat Pingin FM. Jadi pendengar yang aktif, kemampuan mendengar sama pentingnya dengan berbicara. Ajak anak-anak Gen Alpha ini untuk memahami perspektif orang lain sebelum merespon ya. Kemudian komunikasi juga ini harus dua arah dan saling respect, karena anak pasti belajar dari contoh dari kita orang tuanya ya. Kalau orang tua mampu yang berbeda pendapat tanpa emosi berlebihan, nah ini anak akan meniru, oke? Kecilkan volumenya, jangan saling bentak ya. Dan juga harus bisa menyeimbangkan teknologi dan interaksi nyata. Interaksi tatap muka ini melatih kepekaan sosial anak. Aktivitas keluarga tanpa gadget akan membantu anak memahami ekspresi, nada suara, dan juga etika sosial. Dan sekali lagi jangan dilabeli ya, kalau anak-anak Gen Alpha itu adalah anak-anak yang asbun. Cara pendekatannya harus beda. When we

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
10: Matur suksema.
9: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Kasihan Merdeka Menjadi Diri Sendiri, lagu yang sudah di request Peter Pan, Walau Habis Terang. Tadi di request sama Mbak Tian, tapi maunya Noah. Cuman kok saya kayaknya suka dengerin ini ya. Karena di sini Dewi aja yang pilihkan deh. Oke, baiklah. Dan jangan lupa sahabat Pingin FM, di postingan kita di Instagram itu lagi ada giveaway Hari Sunset Road Bali X Pingin FM Bali. Anda cek aja postingannya di sana. Siap-siap untuk mendapatkan voucher menginap 2 hari 1 malam dan juga ada voucher makannya untuk Anda. Di Instagram kita boleh dicek di sana bagaimana syarat dan ketentuannya berlaku ya. Sudah hampir di jam 4 sore. Mbak Tian, terima kasih sudah menyapa. Ada Mama Yuna juga tadi sudah ya, Backstreet Boys, Bumita juga, ya lagunya Bumita ketinggalan, request ulang sama Dinda dan juga Bram ya, sudah siap temani di intermezzo sampai jam 8 malam ya, sahabat Pingin FM. Mohon maaf loh, Bumita kok aku lupa sih, tapi lagu terakhir adalah Tulus nih, Teh Hijau, karena jadi jawara kita ya. Besok kita ketemu lagi sahabat Pingin FM, silakan lanjut request di intermezzo. Dewi Dagata pamit, bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Yes, selamat sore sahabat Pinguin FM.
1: Intermezzo sampai jam 8 malam.
0: Bakal ada yang seru-seru loh guys.
1: Betul.
0: Ditunggu aja ya.
1: Stay tune.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Yang mau berubah jadi kupu-kupu boleh. Kan berubah ke arah yang baik ya, Dinda.
1: Iya, tapi kalau yang ini berubahnya beda nih.
0: Kenapa? Kenapa berubahnya beda? Ada apa?
1: Dasar mudian kali ya, atau?
0: Oh gitu.
1: Gak punya pendirian mungkin.
0: Bisa jadi, ya, karena kan satu mungkin karena satu kesibukan.
1: Benar,
0: dua
1: benar.
0: Mungkin ada faktor eksternal lainnya, benar. Atau mungkin memang dari sifat bawaan orangnya yang berubah-berubah.
1: Kayaknya itu aku banget sih.
0: Kenapa?
1: Ini aku banget.
0: Dina kan akan berubah menjadi kupu-kupu di nasional Indonesia.
1: Iya
0: toh.
1: We wish
0: you Merry Christmas.
1: Masih jauh dong.
0: Tapi kalau yang satu ini emang ada berubah apa sih, Din?
1: Siapa sih yang enggak pernah kalau misalnya kita punya keputusan sesuatu tuh nantinya entah 5 menit lagi tuh udah berubah lagi.
0: Oh gitu, kayak tidak tetap pendirian. Ya, kayaknya itu sudah pilih A, terus habis itu tiba-tiba B.
1: Iya kan?
0: Libra banget itu. Saya.
1: Tapi aku juga gitu tau, Kak.
0: Oh iya?
1: Aku sesederhana kayak misalnya milih baju gitu ya.
0: Terus.
1: Aku selalu pergi tuh bareng ibu aku karena kalau misalnya sendiri tuh enggak tahu, enggak bisa milih.
0: Oh,
1: maksudnya
0: iya?
1: Bisa milih cuman kayak menurut orang ini bagus gak ya gitu loh. Selalu mikirin orang lain.
0: Mikirin perkataan orang lain dulu nih. Penilaian orang lain. Kira-kira menurut orang lain ini bagus apa enggak ya. Padahal kan belum tentu di badannya Dinda kan masih bagus.
1: Makanya aku tuh mungkin dari kecil karena selalu ngajak ibu kemana-mana.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Selalu pengen tahu opini dia gitu loh.
0: Oh, ada yang memberikan penilaian langsung jadinya kan. Lebih pede jadi ngambil keputusan.
1: Iya gitu. Dibantu gitu loh. Tapi orang-orang terdekat.
0: Oh, gitu.
1: Kalau orang lain sih gak peduli. Ini hidupku gitu. Tapi kalau orang-orang terdekat tuh ngaruh banget ke keputusanku gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Itu sampai sekarang loh kayak.
0: Sampai detik ini. Itu berlaku tuh hal apapun. Apa lebih ke outfit doang atau mungkin
1: hampir
0: apa,
1: sih.
0: Hampir ke semua.
1: Karena aku
0: keputusan.
1: Suka cerita gitu kan.
0: Oh.
1: Kalau ini misalnya bagus enggak ya? Ini bagus enggak ya gitu.
0: Oh gitu ya. Semakin kamu bertanya semakin ini ya.
1: Semakin tervalidasi gitu
0: loh. Gitu. Baiklah. Aku justru akan menghindari itu. Semakin aku bertanya aku semakin bingung.
1: Iya sih.
0: Aku akan seperti itu. Jadi kalau aku sih lebih kebingung diri sendiri sih ya. Kalau untuk beli baju aku enggak prefer kalau orang lain mau bagus atau enggak, yang penting aku ih lucu aku beli ini, tapi kok aku lihat lagi ada lagi lucu, wah ini lucu.
1: Oh, berarti sama diri sendiri gitu.
0: Sama diri sendiri aku lebih ke apa ya, kontak batinnya sama diri sendiri kalau untuk pilihan itu. Emang dasarnya basically aku gitu sih ya. Jadi bingung nih kalau untuk memutuskan pilihan barang ya misalnya ya. Oh ini atau oh ini lucu, oh ini bagus kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk tujuan tertentu nih, misalnya entah tuh liburan atau mungkin tentang pekerjaan tuh aku bakal discuss juga ke orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya udah memutuskan sesuatu, kadang lupa, kadang enggak, kadang aku kayak gitu. Tergantung situasinya sih, Din.
1: Jadi
0: gitu.
1: Overthinking sendiri atau sama situasi gitu ya.
0: Iya, betul. Based on situasi juga sih.
1: Iya sih.

0: 4. Mm-mm. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitternya juga boleh di @radiopinginfm.
1: Yes, jangan lupa untuk formatnya, ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan mini vote-nya. Spesial lagunya buat yang sudah request, G. Agung. Ini buat Putri Jegek di CSA katanya. Nona Hong. Penguin FM.

Rihanna resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Sahabat Penguin FM, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya dan para petinggi BUMN, khususnya Pertamina dan PLN, untuk segera memangkas anak cucu perusahaan beserta unit-unit usaha di bawahnya guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.
3: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah ini mencabut gelar kerajaan atas menantu perempuannya pada Sabtu tanggal 8 kemarin karena dinilai terlalu mencoreng nama baik institusi kerajaan dan juga menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap Sultan Hassanal Bolkiah.
2: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dinda Amela dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Hehehe,

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Happy Episode Music Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Coba cerita sama kita, kalau katanya Damian David sih, talk to me. Kita ya, apa sih yang menjadi problematika ketika Anda sudah memutuskan sesuatu terus tiba-tiba berubah pikiran?
1: Nah lo,
0: iya kan? Atau mungkin kalau katanya Dinda ada rekomendasi dari orang lain, ini bagusan lo Din, iya. Ya kan? Cocokan yang ini kayaknya.
1: Itu tim aku banget.
0: Iya, atau mungkin based on kayak misalnya scrolling di medsos kan.
1: Oh iya, bisa,
0: ya
1: bisa,
0: kan?
1: bisa.
0: Ternyata rekomendasinya yang ini bagus ya. Oh ternyata artis ini bilangnya ini bagus ya gitu.
1: Iya,
0: kan bisa
1: jadi
0: sosial media kan.
1: Karena kan sekarang kalau misalnya kita ngelihat baju secara langsung gitu real ya, kayaknya di media sosial lebih murah deh.
0: Betul sekali. Setuju ya kan? Banget
1: lebih
0: iya benar.
1: Gak jadi pindah belinya.
0: Iya benar. Kadang kita udah datang ke tokonya, misalnya ke mall lah ya kan, ke outletnya. Oh ini bagus nih ya. Abis itu kita ada FYP nih yang sama, ya, bajunya mirip
1: bener,
0: kan. Ih murahan di sini, di mall itu 200, di sini 90 ribu.
1: Iya kan.
0: Gratis ongkir lagi kan.
1: Ngaruh itu langsung saat itu juga check out.
0: Iya. Terus tiba-tiba berubah pikiran lagi, ah jelek yang ini, ternyata bagus yang di mall gitu kan. Bisa jadi.
1: Bisa aja kan.
0: Iya iya iya.
1: Itu manusiawi sih.
0: Betul. Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Cerita
1: ya.
0: Aja. Biasanya apa sih yang membuat Anda berubah pikiran tiba-tiba?
1: Yes.
0: Coba cerita sama kita nanti ya.
1: Kalau misalnya ada sambil request lagu juga nih, rame juga yuk sore hari ini. Kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinavem Bali. Twitter juga boleh di @radiopinavem ya.
0: Ya selama sore dulu sudah ada yang menyapa kita dari Gustu. Lagunya Where Are You Now dari Lost Frequencies sama Calum Scott. Ditunggu lagunya ya.
1: Oke, terus ada Moge Agung.
0: Halo Moge Agung.
1: Hong Bae Nona sudah diputarkan
0: sudah.
1: Ya. Untuk yang minta disapa hari ini Putri Jegek di CSA. Selamat dengerin lagu Telolet katanya.
0: Telolet gak tuh?
1: Telolet banget tuh. Pim pim.
0: Iya pim pim gitu ya. Buat dong ininya, apa namanya, dance challenge-nya. Kan
1: iya,
0: udah ada kan
1: banget
0: ya.
1: Bagus banget loh gitu. Aku suka banget nontonin MV-nya. Kayak berkali-kali.
0: Iya kan kayak
1: melokal gitu.
0: Relate melokal dan kayaknya gampang kok diikutin dance-nya, gak terlalu ribet-ribet. Ya kan.
1: Gak berapa memang mau nyoba.
0: Gak juga sih. Mohon maaf loh ya. Ada siapa lagi Din?
1: Terus ada Mbak Okta.
0: Halo.
1: Katanya lagunya dari One Direction.
0: Okay.
1: Right Now.
0: Siap.
1: Salamnya buat Bram dan Dinda. Selamat dan semangat siaran. Thank
0: Terima
1: you.
0: Kasih. Buat yang lainnya kita tungguin sekarang juga. Pokoknya kita bakal stay tune rame-rame sampai nanti di jam 8 malam. Weather Forecast.
1: Weather forecast. Nah, kalau yang ini berubah-ubah sih.
0: Kenapa?
1: Soalnya tadi panas di jalan, sekarang kok ternyata setengah berawan.
0: Oh, setengah berawan, guys.
1: Yeah.
0: Untung bukan setengah siluman dia ya.
1: Hari ini setengah berawan, kelihatan sih di luar agak mendung ya.
0: Terus
1: untuk suhunya 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, terasa seperti 31 derajat Celcius.
0: Okay.
1: Untuk kemungkinan hujan 13% ya. Kecepatan angin 15 sampai 30 km/jam dan UV index masih tinggi 11 ya. Jadi tetap pakai sunscreen.
0: Betul sekali. Ingat, jangan lupa ya.

0: Kalau katanya One Direction sih harus sekarang juga right now. Kalau misalnya Anda pengen banget nih rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan juga harga yang terjangkau, pilihannya cuma Royal Foam aja. Karena Royal Foam ini menggunakan kasur busa berkualitas internasional. Selain itu juga Royal Foam adalah kasur busa pertama dan juga satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitas dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini nih yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Yes, kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup. Jadi gak usah bingung lagi ya, karena segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam juga menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar yang ada di Indonesia.
1: Follow dan cek promo seru lainnya dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

Flow kembali melanjutkan era album keduanya dengan merilis single Remedied pada 24 Juli 2026. Lagu ini menjadi single keempat dari album Therapy at the Club, menyusul Don't Break Her Heart, Therapy at the Club, dan Lick It yang dirilis pada 7 Agustus melalui EMI Records. Sebelum resmi luncurkan, Flow sempat memperkenalkan lagu ini lewat sebuah iklan kolaborasi dengan Liquid IV. Remedied mengangkat semangat untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan kembali menemukan jati diri melalui momen-momen yang menyenangkan.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christy, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur. Di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne, dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music dad.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kura Bersin Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Forever yours, sahabat yes. Kura FM. Ini single di tahun 2020. Miliknya Kaigo dan juga Avicii dan juga Sanru Kavaza. Kalau Anda ada lagu yang pengen didengerin gak sih?
1: Yes, untuk sore hari ini ya. Menemani di sore hari ini kan agak mendung itu di luar.
0: Mendung dan juga sepi ya.
1: Sepi ya, kemana nih di Senin ini?
0: Pada kemana sih guys? Sibuk banget hari Seninnya ya. Seninnya apakah biasa terlalu dadedor ya hari Senin ya?
1: Who knows?
0: Oh ya ampun, ya deh. Senin. Yang masih mau ikutan request lagu favorit sambil ikutan mini vote-nya boleh.
1: Masih boleh ya. Kita lagi ngomongin apa sih hal yang membuat Anda cepet banget berubah pikiran. Betul. Dari hal yang sederhana, pilihan makanan, pilihan pakaian, dan sebagainya. Boleh banget ya kalau misalnya ada pengalaman gitu, kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebook-nya boleh di @pinavembali, Twitter-nya juga boleh di @radiopinavem dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa. Salam-salamnya, mini vote-nya juga jangan lupa.
0: Selamat sore dulu, ada yang mau kita sapa siapa lagi Din?
1: Ada Gustu. Oh, Gustu katanya ikutan mini vote dia. Sosmed sih biasanya. Iya sih.
0: Yang membuat galau ya Gustu ya. Galau. Biasa lah ya. Sosmed tuh agak sedikit racun kalau aku bilang sih. Iya tau Din. Ya, karena kan tren di sosmed tuh kan berubah-ubah terus ya kan. Kadang ini kadang itu sekejap aja dalam beberapa hitungan menit aja udah langsung ada yang baru lagi kan.
1: Bener, makanya jangan FOMO gak sih? Iya, karena bener. Kadang kalau misalnya kita udah punya sekarang besoknya udah ada yang baru lagi.
0: Iya, makanya harus riset dulu, riset cari tahu dulu ya kan apakah ini penting, apakah ini bagus, apa gimana gitu ya. Selamat sore dulu juga buat Mbok Nil-Nil. Mbok Nilu, selamat sore. Kalau Mbok Nilu sih biasanya yang bikin berubah pikiran itu adalah situasi katanya. Situasi seperti apa Mbok Nilu?
1: Ya kayak gimana tuh?
0: Iya, situasi yang menegangkan, mengharukan apa gimana?
1: Coba kasih penjelasannya. Ya. Terus ada yang Papang juga. Halo Papang. Papang. Katanya Thaila yang Is It Love. Salamnya buat Aldo, Agus, Sanjaya, Dewi, Opa. Thank you.
0: Terima
1: katanya.
0: Kasih. Ada Mbak Ratna lagi di jalan. Hati-hati Mbak Ratna, udah di jalan aja udah. Never Letting Go. Baiklah.
1: Oke, siap.
0: Ditunggu lagunya ya. Yang masih mau request lagu favorit Anda, cus kasih tahu kita berdua guys.
1: Yes, masih bisa ya. Yuk, temani kita boleh sampai di jam 8 malam nanti. Ada Borom ikutan dong Borom.
0: Borom cuma kasih emot senyum ya, apa cium aja.
1: Cium aja nih.
0: Kita lagi di bawah umur Borom. Tidak pantas untuk dicium kita. Silakan. Yang masih mau request lagu, cus kasih tahu kita. Yuk, di mana Din?
1: Langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali, Twitternya juga boleh di @radiopinginfm.
0: Yang masih sibuk, semangat sibuknya. Jangan lupa untuk request lagu aja.
1: Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.
0: Betul.

0: misalnya Anda nih, di antara Anda nih sahabat Kuna FM yang pengen banget punya cita-cita menjadi seorang insinyur atau mungkin arsitek, yang semakin banyak dicari, tapi insinyur dan juga arsitek seperti apa sih yang dibutuhkan di dunia masa depan atau mungkin di saat ini ya Din ya?
1: Yes, yuk dengerin dulu obrolan kita bareng Dr. Inyoman Nuri Artana STMT, dosen program studi profesi arsitek Universitas Warmadewa ya, dengan Dr. IR Nikomang Armaini STMT, dosen program studi profesi insinyur Universitas Warmadewa. Yes. Selasa 11 Agustus 2026, which is besok ya. Yuhu. Jam 1 siang di office hour. Ada pertanyaan langsung aja kirim di chat di 0811 3934 94.

0: Marcel resmi merilis single terbaru berjudul Terserah Kamu pada 28 Juli lalu. Lewat lagu ini, dia mengangkat situasi sederhana yang akrab ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni ucapan terserah kamu yang sering terlontar dari pasangan ketika ditanya ingin makan apa atau pergi kemana. Selain menjadi media untuk mencurahkan perasaan sebagai seorang suami, Terserah Kamu juga menandai 23 tahun perjalanan Marcel sebagai solois. Melalui karya ini, dia menegaskan bahwa musisi yang telah berkarir lebih dari 2 dekade masih memiliki banyak cerita yang ingin dibagikan melalui lagu-lagunya.
1: Traffic light.
2: Waktunya kita mengubek-ubek jalanan. Apakah macet sehingga Anda tidak mau request? Sebel.
3: Tapi langsung di ultimate gitu ya.
2: Oh ya dong.
3: Langsung di ultimate.
2: Ada apa ini? Karena emang kondisinya macet dari Senin.
3: Iya sih,
2: Din, ya.
3: Senin
2: ini macetnya dari Jalan Raya Dalung ya. Ini di persimpangan dengan Jalan Cem itu sudah mulai macet. Ini terus ke arah simpang Jalan Made Bulet juga ini macet dua arah sampai dengan di simpang Bangsal. Kemudian di simpang Panji juga cukup padat sore hari ini. Yang di Jalan Raya Padang Luwinya sepanjang jalannya lancar aja. Yang di persimpangan dengan Dalung Permai agak sedikit padat karena traffic light. Lanjut di Padang Luwi di arah selatan ini sudah mulai padat banget dua arah sampai dengan di simpang Raya Kerobokan dan Gatsu Barat. Terus di simpang Kebo Iwo ini dari arah Kebo Iwo utaranya agak sedikit padat, yang dari arah selatannya lancar aja. Terus di persimpangan dengan Mitra 10 Jalan Gunung Adakasa juga agak sedikit padat sore hari ini. Persimpangan Jalan Bulu Indah dengan Kargo Permai Gatsu Barat juga cukup padat empat arah. Di arah utara dari Jalan Gunung Galunggung ramai aja, karena utaranya lagi juga ramai aja. Terus di Simpang Cokro ini dari seberangnya Coffee Tugo Gatsu Barat, Coffee Cuff gitu ya, itu sudah mulai macet satu arah sampai dengan di Simpang Ubung. Simpang Ubungnya cukup padat juga empat arahnya. Terus di Simpang Ahmad Yani dengan Gatsu ini juga padat banget. Di Jalan Mataram ini macet guys, tumben banget di situ macet ya. Terus di arah mana nih, di arah utara, Ahmad Yani utara, Simpang Ken Arok juga macet banget di sana. Terus kita lihat lagi di Gatsu Tengah, ini persimpangan dengan Nangka, dari arah Nangka utara ini cukup padat. Dari Suli ini seperempat jalannya macet sampai dengan di Simpang Sari Gading. Terus abis itu Simpang Seroja, wah Kenyeri. Dari Tanah Sol sudah mulai macet banget. Terus daerah Seroja juga cukup, bukan cukup lagi, macet banget nih dari Noja Saraswati sampai dengan Seroja. Terus di depan Living World, wah macet ini satu arah dari Simpang Noja menuju Gatsu Timur Simpang Seroja, macet satu arah. Terus di Simpang Trengguli ini juga macet banget empat arah. Di arah utaranya di Simpang Patma Trenggana cukup padat, di Trenggana dengan Siulan juga cukup padat sore hari ini. Di simpang Topati dari arah Batu Bulan ini macet banget. Terus di Jalan WR Supratman simpang dengan Waribang juga cukup padat. Kemudian di simpang Katerangan sampai dengan simpang Surabinya padat juga ya.
3: Oke, lanjut di Jalan Gunung Agung ini terpantau cukup aja di sahabat Pina FM. Andekase ini cukup juga. Terus yang ada kepadatan di persimpangan Jalan Bulu Indah, Gunung Agung dan Mahendra Data Utara di situ cukup padat ya. Okay. Terus ada kepadatan lagi di arah Jalan Setia Budi itu Jalan Wahidin juga padat sahabat Pina FM. Jalan Sutomo juga terpantau padat sekali. Jalan Gajah Mada ini juga terpantau padat sekali sahabat Pina FM ya. Terus kita ke arah Jalan Gunung Batu Karu di sini juga terpantau cukup padat aja sahabat Pina FM. Jalan Gunung Rinjani juga terpantau cukup padat ya sahabat Pina FM. Terus kita ke arah Jalan Pulau Biak. Pulau Biak ini terpantau padat ya di Imam Bonjol. Terus juga Jalan Subur juga terpantau cukup aja di pertigaan tuh. Terus juga di arah Jalan Imam Bonjol ke arah mana nih? Simpang yang ke apa sih? Tukumar Barat ya. Tukumar Barat. Bingung loh ini loh. Dua arah soalnya padatnya ini. Terus juga di Jalan Pulau Batanta. Wow, panjangnya ke merah ini.

0: Terus jalan yeah. Pulau Misol juga terpantau padat sahabat Queen FM. Mm-hmm. Di simpang 6 ini cukup aja ya tuh men sore hari ini. Gak ada yang padat banget. Jalan Pulau Kawi juga cukup aja. Mm-hmm. Terus di jalan Pulau Lombok ini terpantau cukup aja sahabat Queen FM.
1: Okay.
0: Di Ponogoro di dari jalan Raya Sesetan juga ini terpantau cukup padat ya dari satu arah.
1: Yeah.
0: Jalan Tukat Yah Biu terpantau padat. Mm-hmm. Terus di jalan Pulau Sai itu juga terpantau cukup aja sahabat Queen FM. Mm-hmm. Di Sudirman ke arah Waturenggong ini terpantau di arah lampu merahnya aja yang padat, sisanya aman aja. Mm-hmm. Terus juga dari jalan Tukat Pakerisannya aman aja yang padat itu di area mau jalan ke Tukat Batanghari deket apa sih namanya Bandung Collection.
1: Okay.
0: Nah itu padat. Terus gimana lagi nih, kita ke arah Puputan ya. Mm-hmm. Puputan ini terpantau cukup aja sahabat Pinebem. Terus ke arah jalan di titik nolnya ini juga terpantau cukup padat. Mm-hmm. Ke jalan Hang Tuah ini satu arah padatnya sahabat Queen FM. Terus akan menemukan kepadatan lagi di jalan Sedap Malam. Mm-hmm. Tukat Nyali juga terpantau padat, merah merona sampai ke arah Simpang Sanur, Simpang Tohpati.
1: Terus ini di bypass Ngurah Rai Sanur sahabat Queen FM, dari Simpang Padang Galak ini sudah macet dua arah. Di situ ada car crash yang dari arah selatan dan juga ada konstruksi jalan, jadi hati-hati di jalan ya. Terus habis itu di Hang Tuah ini macet juga di Simpang Sedap Malam tadi sudah. Terus di arah selatan Simpang Pemelisan Titan Adinya ramai aja. Simpang Pemelisan sudah mulai macet juga. Simpang Sanggaran macet banget empat arah. Dari arah bypass Ngurah Rai Kuta ini sudah mulai macet. Terus di Jalan Ponogoro menunjukkan ke arah Sesetan juga macet banget. Di Jalan Raya Sesetan Simpang Sidakarinya padat. Terus Simpang Sidakarinya dengan Jalan Bedugu juga padat banget. Simpang Dukusarinya padat. Simpang Pulau Serus juga cukup padat. Simpang Pulau Butonnya nih macet dengan Jalan Raya Sesetan. Waktu renggongnya ramai aja. Di Tukat Pekerisan Simpang Tukat Baritonya juga cukup padat. Tukat Balian, Tukat Biloknya ramai aja. Jalan Pemuda menuju Tukat Yahaya juga cukup padat sore hari ini.
0: Ya sudah semuanya ya, ya.
1: Hati-hati
0: jadilah
1: di jalan.
0: Pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
2: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio Penguin.

0: Ada yang bilang kalau hari Senin tuh berlebihan banget hectic-nya Edin ya. Too much gitu iya loh sih, kan.
1: Hari ini aku waktunya kuliah loh sebetulnya.
0: Ya oh gitu.
1: Tapi tadi sampai di kampus enggak ada dosen, pulang oh gitu. Deh.
0: Iya asik sekali ya guys. Hari Senin yang biasanya berawal dengan keadaan yang hectic, Dinda yeah. diawali dengan keadaan yang happy.
1: Hectic juga kok di awal pas baru bangun kan karena udah kebiasaan bangun agak siang ya pukul 7 atau jam 8 gitu kan. Terus tiba-tiba tadi jam 7 baru bangun. Hey, jam 8 udah mulai nih kelas nih.
0: Oh.
1: Kalau telat ini marah dong. Yang untungnya enggak jadi kelas. Tapi itu kayak enggak ada paket tuh. Kayaknya jangan diulang deh.
0: Iya sih benar ya.
1: Karena kan tahu info.
0: Ih, beneran sih emang. Tapi kayak jam 7 banget abis itu baru bangun, jam 8 udah mulai kelas.
1: Nah, itu dia.
0: Aku sih enggak bisa sih gitu.
1: Enggak
0: ya.
1: Bisa kan?
0: Apalagi kampus saya di bukit dulu ya.
1: Oh, teknik ya.
0: Tidak bisa kalau telat. Udah 1 jam perjalanan ke sono.
1: Ya enggak bisa.
0: Enggak bisa, guys.
1: Itu jauh.
0: Jauh banget sih. Tapi emang yes. kalau misalnya udah bangun pagi tuh emang kayak males ya. Kita enggak bilang hari apapun, tapi ya kalau hari Senin biasanya aduh, baru kemarin libur 2 hari. Ya kan? Aku tuh mau libur 2 hari kemarin tuh ya Din ya, enggak tahu kebawa suasana bangun pagi jadinya weekday tuh. Tadi terus kayak teratur jam 6:30, jam 7 tuh udah bangun. Kadang tuh jam 5 udah kebangun dia.
1: Produktif sekali ya.
0: Gak tahu ya antara produktif atau mungkin kayak kepikiran.
1: Kepikiran apa tuh?
0: Gak tahu mungkin kayak oh sekarang weekend ya guys. Tidur kayak gitu aku.
1: Tapi semakin diajak tidur semakin gak mau gak sih?
0: Iya makanya kan? Iya susah banget. Kayak tadi malam nih harusnya udah mulai tidur jam 10, jam 11 lah ya.
1: Okay.
0: Jam 2 aku baru tidur.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tahu aku. Aduh. Din kayak gak bisa tidur. Udah kayak lampu dimatikan, semua gadget udah mati, semua kan udah tak singkirin semua, gak bisa tidur. Tidur.
1: Waduh.
0: Terus bangun pagi Senin kayak wah Senin guys.
1: Matanya masih ngantuk itu jam
0: 2. Susah banget tidur. Ini mau bangun kayak aduh ya ampun. Insomnia tapi
1: enggak? Enggak dong.
0: Enggak juga sih. Tapi akhirnya bisa membuat moodku balik itu ya. Kalau pas hari Senin pagi bangun itu kalau aku sudah agak apa ya mulai beraktivitas kayak olahraga.
1: Oh.
0: Gerak-gerak dikit kayak gitu. Itu jadi kayak mood booster gitu loh. Jadi enak. Jadi badan tuh kayak wah enak ya, lega ya gitu, kayak beraktivitas lagi gitu.
1: Pas baru bangun tuh ya kayak
0: iya,
1: stretch kecil-kecilan gitu ya.
0: Stretching aja kecil-kecilannya nanti bisa buat mood Senin pagi tuh terasa lebih enak gitu. Kalau aku
1: justru beda tau.
0: Apa
1: aku
0: itu,
1: justru sebelumnya justru kayak
0: oh, gitu.
1: Di hari Minggunya.
0: Oh.
1: Kamar itu harus bersih, jadi waktu tidur itu semua harus sudah rapi.
0: Okay.
1: Waktu bangun itu jadi semangat karena yang mau dibersihin pertama kali itu bukan yang kayak yang udah berantakan tapi tinggal gitu. Kasurnya aja.
0: Oh gitu.
1: Itu ngaruh banget.
0: Berarti kondisi kamar tuh harus bersih. Itu yang membuat kayak mood bangun pagi tuh enak gitu ya.
1: Nah itu banget.
0: Oh iya juga sih bener sih.
1: Iya kan?
0: Kadang aku juga kayak gitu Din. Jadi kalau misalnya pas bangun itu cuma lihat bantal sama selimut aja merantakan. Sisanya
1: iya kan?
0: Udah beres. Kayak baju gak ada yang digantung. Betul. Udah di lemari semua. Terus habis itu kayak perabotan kici-kici itulah udah rapi
1: udah
0: gitu.
1: Udah rapi, udah iya disapu sih. Itu
0: iya
1: enak banget
0: ya.
1: Bangunnya.
0: Iya bener.
1: Langsung bisa mau ngapain habis ini. Mau ke kamar mandi, cuci muka,
0: iya
1: buat
0: sih.
1: Sarapan. Itu enak banget.
0: Iya bener sih.
1: Kalo
0: satu lagi
1: itu,
0: yang aku bikin bisa mood enak bangun itu adalah aroma masakan.
1: Oh,
0: masakan udah ready makan nih.
1: Baru bangun banget langsung makan ya?
0: Iya, karena itu bikin enak banget
1: iya
0: tau
1: sih.
0: Itu aroma masakan pertama. Terus kadang ya, karena aku bukan orang yang coffee morning banget ya, morning coffee banget ya. Tapi kalau kecium aroma buat kopi Bali yang hitam itu enak banget.
1: Iya, minyak gitu.
0: Wangi gitu loh kan.
1: Gitu.
0: Enak loh, wangi banget. Atau aroma dupa aku biasanya juga. Wah, enak kali.
1: Aduh, rindu rumah deh. Soalnya sekarang gak pernah kebangun gara-gara bau masakan.
0: Iya kan? Aroma masakan atau kopi deh.
1: Iya.
0: Dari bapak yang lagi nyeduh, enak sekali. Walaupun aku gak bukan morning coffee banget ya orangnya ya.
1: Sama.
0: Tapi itu enak. Itu yang bikin kayak mood pagi Senin itu kayak luar biasa guys.
1: Nah itu sih versi kita ya Sobat Pingin FM. Kalau versi Anda apakah punya kebiasaan khusus untuk membangkitkan ya semangat tiap Senin pagi? Kalau misalnya ada, boleh langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di Pingin FM Bali. Twitter nya juga boleh di @radiopinginfm.
0: Rumors. Oh, ini udah nonton belum, Din?
1: Udah dong. Aku day one rilis langsung nonton.
0: Wih, luar biasa, guys.
1: Karena ya.
0: Sekali mantap.
1: Itu pas banget habis UAS.
0: Oh, gitu.
1: Langsung nonton.
0: Tapi emang ngikutin kartunnya enggak?
1: Ngikutin.
0: Oh.
1: Kan dua kan?
0: Satu.
1: Yang dua tuh apa sih?
0: Avatar enggak?
1: Bukan, Avatar udah tiga.
0: Iya, satu, baru satu.
1: Hah? Enggak, yang gininya.
0: Apanya?
1: Yang
0: kartunya kan?
1: Kartunya?
0: Satu enggak sih? Satu.
1: Oke. Oke. Aduh, apa ya itu ya?
0: Satu enggak? Iya, ya. Udah dua ya?
1: Dua apa satu sih?
0: Coba aku cari ya. Moana.
1: Moana.
0: Moana dua. Oh, udah dua.
1: Iya, dua.
0: Ini yang mana ya? Oh, yang dia, oh ya, dia ada adiknya. Oh, oh. Yang adiknya ikut petualangan. Ya, yes. Ya, Moana dua di tahun 2024 kemarin. Ya, udah kedua sih ya. Mm-hmm. Tapi ini kalau yang live action-nya rilisan yang pertama.
1: Betul, betul, betul.
0: Iya, dan ini kabar update dari pemerannya langsungnya Downey Johnson. Mm-hmm. Ini memberikan tanggapan Din. Oh. Ini terhadap isu yang menyatakan kalau film live action Moana tuh kurang sukses di box office. Oh. Jadi kayak Johnson ini bilang, jika Anda menyukainya bagus, jika tidak tidak masalah juga, kata Johnson waktu diliput di siaran The Hollywood Reporter pada Jumat kemarin. Gitu.
1: Kalau kita sih suka ya.
0: Aku suka banget. Suka banget.
1: Nah, kalau hal itu Johnson sampaikan untuk menanggapi ya adanya isu yang menyebut Moana nggak begitu sukses katanya di box office. Walah. Karena cuma menghasilkan 264 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia dibandingkan dengan anggaran produksi yang dilaporkan sampai 250 juta dolar Amerika Serikat.
0: Oh, tipis banget, tipis untungnya sih, ya. Iya. Cuma 14 juta US dollar. Hmm. Jadi film yang dirilis di bioskop pada bulan lalu ini juga memperoleh skor kritikus di 31% di Rotten Tomatoes. Mm-hmm. Jadi sementara skor penonton jauh lebih tinggi yaitu 88%. Terkait dengan dua ulasan yang diberikan oleh Johnson, ini dia menilai bahwa terkadang hasil dari kerja keras dalam dunia perfilman gak sesuai dengan ekspektasi dan itulah hal yang sangat wajar katanya. Wajar.
1: Nah, Johnson menyampaikan hal yang terpenting adalah bagaimana warisan budaya Samoa dapat diangkat ke dalam sebuah film dan dinikmati gitu ya oleh banyak orang termasuk kita-kita nih yang nonton.
0: Betul.
1: Namun kepala kritikus film The Hollywood Reporter David Roney memberikan ulasan yang baik untuk film tersebut, menyebutkan sebagai salah satu remake live action Disney yang lebih baik.
0: Keren.
1: Iya kan? Ia menambahkan film Moana yang baru adalah hiburan keluarga yang memikat dan layak untuk ditonton.
0: Setuju sih. Kalau Anda belum nonton, coba cek langsung di platform streaming ya. Yes.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Drama Fever. Drama Fever. Drama Fever. A special spot for dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Yang belum move on dari pesona Marquis Wuan di Pursuit of Jade, ayo sini ngumpul. Minggu ini Betty Richardson bawakan drama series China terbaru dari aktor papan atas Chang Ling He nih. Sudah lama dinantikan penayangannya, ini dia, Overdue. Menceritakan kisah romansa penuh emosi dan misteri masa lalu yang mendalam. Alur cerita Overdue ini bermula dari masa muda Murong Ching Yi diperankan Chang Ling He yang dipenuhi kesulitan akibat kekacauan yang melingkupi asal-usul dirinya, yaitu sesungguhnya putra bungsu panglima perang. Namun, dia dianiaya ayah angkatnya karena dibawa pergi secara tidak sengaja. Ia pun memutuskan melarikan diri saat remaja. Di tengah masa-masa bergejolak tersebut, dia bertemu nih sama Ren Susu diperankan Wang Churan, sosok yang menyelamatkannya. Pertemuan itu ternyata menjadi titik awal dari lahirnya ikatan mendalam di antara mereka. Cie, sayangnya, situasi buruk kembali terjadi dan membuat Ren Susu memalsukan kematiannya dan melarikan diri untuk menyelamatkan orang lain. Dia pun meninggalkan Murong Ching Yi. Bertahun-tahun kemudian, takdir kembali mempertemukan keduanya di kota Nancheng dengan identitas dan situasi kehidupan yang telah sepenuhnya berubah, termasuk luka lama dan perasaan yang tidak pernah bisa mereka lepaskan. Alih-alih reuni dalam kebahagiaan, Ren Susu kembali sebagai calon kakak ipar Murong Ching Yi. Ya, sedih. Ditayang sebanyak 33 episode, Overdue bisa Anda saksikan di iQIYI dan WeTV mulai 19 Juli. Sekarang kita dengerin soundtracknya dari Naying dengan Entangled.

0: Penyanyi dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati. Caleb J mengaku awalnya tidak berniat membuat I Found You dan juga Gerilya Cinta saling berkaitan. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun terasa menyatu secara alami.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa pak?
1: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: Bang aku, ada punya kebiasaan khusus enggak sih untuk membangkitkan semangat Anda di hari Senin pagi ini? Tadi yes. Deh coba di spill.
1: Iya, tadi pagi baru bangun tuh ngapain? Coba ya. Apa sih yang bikin mood booster gitu?
0: Iya, betul.
1: Langsung boleh diceritain aja. Yuk. Yuk langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinavembali, Twitter juga boleh di @radiopinavem. Apakah Anda punya kebiasaan khusus untuk membangkitkan semangat tiap Senin pagi?
0: Coba kasih tahu ritualnya yuk. Obre.
2: Obrolan sore.
0: Nah, sudah ada ikutan Din?
1: Sudah ada Mbak Desmar. Halo. Supernatural Ariana Grande katanya siap.
0: Oke, siap.
1: Yang bikin semangat di Senin pagi itu adalah anak-anak sekolah pagi. Jadi harus bangun lebih pagi untuk nyiapin sarapan mereka katanya.
0: Oh, justru dia harus ini ya. Bangun pagi membuat ini
1: happy.
0: Ya. Happy. Oh, baiklah, hebat ya.
1: Kirain kayak hari-hari Minggu yang bikin happy, bangun-bangun itu ya udah bangun
0: siang gitu. Santai ya, enggak ada kerjanya dikejar gitu ya. Yeah. Ternyata harus ada yang dikejar kalau Mbak Desa sih Senin paginya. Jadi happy sepanjang hari.
1: Angin.
0: Baiklah, ada Gus Bawo. Kalau Gus Bawo katanya membangkitkan semangat tiap pagi Senin itu olahraga. Katanya di samping itu juga senyum dan bahagia.
1: Asik. Nah, terus ada Budai. Halo,
0: Budayu.
1: Kalau Budai itu bagi Budai semua hari berasa sama aja. Bangun pagi itu udah pasti meskipun weekend. Soalnya enggak bisa bangun siang jam 4.30-an. Itu udah bangun katanya. Oh, 4.30 tuh udah bangun.
0: Okay.
1: Maklum Budayu enggak pernah begadang terkecuali nunggu anak-anak kerja shift sore paling malam baru sedikit begadang gitu katanya.
0: Budayu, yang kita tanyain adalah ritualnya Budayu. Ada enggak kebiasaan khusus yang membuat bangun pagi itu setiap hari Senin pagi itu semangat gitu loh Budayu?
1: Mungkin setiap hari semangat mungkin.
0: Oh, gitu. Ya apa Budayu, zumba kek, sarapan kek, kayak tadi Mbak Desmar kan karena ini apa nyiapin keperluan anak-anak, apakah Budayu juga seperti itu? Coba di revisi sedikit ya. Ada Mbak Juni Nati. Kalau Mbak Jujan sih gak ada kebiasaan khusus katanya. Terima kenyataan aja sih. Sistem paling terima kenyataan. Memang perlu semangat pagi, semangat tinggi katanya. Paling selalu bilang ayo bangun sekarang Senin. Mesti upacara bendera. Iya lagi.
1: Iya sih.
0: Guru ternyata ngeluh juga ya masalah upacara bendera ya.
1: Oh, kira siswa aja.
0: Aku loh paling ngeluh dulu kalau udah aduh Senin upacara bendera harus bangun pagi kan.
1: Iya sih.
0: Karena upacara kan pasti mulainya jam 7 teng, ya kan? Kelas kan jam 7.30 biasanya baru mulai kan. Sedangkan kita harus jam 7 udah mulai upacara, paling enggak setengah 7 udah di kelas.
1: Iya sih.
0: Ya kan?
1: Di Javu deh.
0: Belum lagi ketinggalan dasi lah, ketinggalan topi lah.
1: Udah lah pasti berdiri di depan itu.
0: Iya, berdiri depan. Ya enggak pakai topi maju.
1: Maju.
0: Sepanjang upacara dipelototin tuh kan. Dasar.
1: Budaya katanya Olga katanya penyemangat.
0: Oke, baiklah, terima kasih Budayu.
1: Terus ada Abah Waisel enggak punya katanya.
0: Oh gitu. Selalu semangat kayaknya ya. Kalau Mbak Ratna, dia Mbak Ratna, oh gak ikutan. Ada Mbak Dian tuh.
1: Mbak Dian, kalau aku gak ada kebiasaan khusus sih untuk meningkatkan semangat tiap hari Senin. Tapi kalau Senin itu tanggal gajian, baru aku semangat.
0: Dasar. Semangat bertanding ya.
1: Oh iya, kapan nih? Untuk
0: persiapan
1: apa sih?
0: Persiapan modalan mungkin besok kali.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: iya, iya, iya. Kalau Dokter Ardi belum ikutan. Udah semua ya dibacain ya?
1: Udah semua.
0: Oke, baiklah. Yang masih mau ikutan Obre silakan lo ya.
1: Yuk, bisa kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya boleh di @pinavembali, Twitter juga boleh di @radiopinavem. Apakah Anda punya kebiasaan khusus untuk membangkitkan semangat tiap Senin pagi?
0: Cerita yuk.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Obre. Obrolan sore.
1: Sudah semua di spill atau masih ada yang ikutan, Dindin?
2: Ada Gustu.
1: Oke, Gustu kenapa?
2: Gustu katanya ada sih kayak mulai dengan minum air putih yang cukup, lalu ngajakin anabulku Coki Kintamani, dan terakhir makan makanan bergizi sambil dengerin playlist berpower yang bikin dada kebakaran, katanya. Antara lagu Nuansa di Jebaret maupun playlist di radio kebanggaan terfavorit Pingin FM.
1: Baiklah, terima kasih. Bisa menjadi salah satu mood booster juga ya kalau dengerin lagu favorit Anda. Betul. Tapi ya, ini Din, banyak orang yang juga langsung dilanda stres nih waktu mengingat kata-kata hari Senin. Kan ada tuh kayak apa quotes-nya, I hate Monday.
2: Jangan dong.
1: Jangan ya, tapi emang banyak banget yang menyebutkan seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang justru menyambut antusias banget hari tersebut. Ada yang bilang juga I love Monday, money day ya. Orang sukses ini cenderung menyambut antusias karena mereka bisa kembali produktif nih. Mereka suka menyusun hari Senin pagi supaya terasa lebih menyenangkan. Nah, untuk itu, tahukah Anda, sahabat Kuna FM, ada nih sederet kebiasaan hari Senin paginya orang-orang sukses di dunia yang biasanya dia lakukan setiap paginya. Apa aja sih, Din?
2: Mari kita lihat apakah ini kita?
1: Gak tahu nih juga ya.
2: Yang pertama itu bangun pagi. Okay. Nah, kebiasaan Senin pagi orang sukses dimulai dengan bangun pagi. Mereka tuh memiliki kebiasaan tidur lebih awal biar gak kesiangan, gak terlambat kerja, dan bisa menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Salah satu orang sukses yang bangun di pagi hari itu Michael Obama. Demi bisa mengurus dirinya sendiri dan keluarga, dia tuh rela bangun pagi. Bahkan CEO Disney, yakini Robert Bob Iger ya, memiliki kebiasaan bangun setiap pukul 4.30 setiap pagi loh, termasuk di akhir pekan.
1: Luar biasa guys.
2: Libur masih bangun pagi.
1: Gak pandang mau libur, mau weekday, tetap bangunnya jam 4.30, 5 ya guys. Ini salah satu yang juga sudah Anda sebutkan. Ini hari Senin pagi yang biasa umumnya memiliki banyak banget kesibukan. Ini tidak menjadi halangan untuk orang sukses bisa berolahraga di pagi hari. Ini mereka tetap menyiapkan waktu untuk sekedar bergerak sebelum bergelut dengan pekerjaan atau rutinitas Seninnya ya. Dikutip dari Lifehack, Oprah Winfrey, tahu kan ya, host terkenal itu ya. Ini selalu bermeditasi 2 kali sehari selama 20 menit. Dengan meditasi ini pun dia mengatakan jika perasaannya jauh lebih tenang dan juga lebih bahagia. Setuju sih, kalau misalnya sudah mengeluarkan keringat ya Din ya, atau bergerak tuh, hormon-hormon stres itu kayak rilis gitu loh, hilang guys.
2: Loose gitu.
1: Loose, bener. Selain itu juga ada pemimpin redaksi Vogue yaitu Anna Wintour. Ini juga berkomitmen untuk bermain tenis selama 1 jam setiap harinya di pagi hari loh guys.
2: Nah, selain olahraga, yang ketiga itu ada sarapan dengan makanan sehat bergizi. Jadi gak cuma bangun pagi dan olahraga, orang sukses tuh biasanya membangun kebiasaan sarapan sehat bergizi setiap paginya.
1: Betul.
2: Hal ini agar mereka bisa berenergi dan menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, Richard Branson, seorang pebisnis sukses asal Inggris, rutin makan salad buah dan muesli atau campuran oat ya, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan susu setiap harinya. Dengan sarapan pun gak akan membuat perut keroncongan saat aktivitas padat dimulai.
1: Setuju, kalau misalnya kita lapar kan pasti gak bisa bekerja kan.
2: Benar, gak fokus.
1: Iya benar. Yang selanjutnya nih, Benjamin Franklin ini dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat. Tapi Benjamin Franklin ini juga dikenal sebagai seorang penemu, penulis, pengusaha, dan juga diplomat yang sangat sukses. Setiap paginya yang dia lakukan adalah bertanya pada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan hari ini? Seperti itu. Jadi kayak dia menyiapkan apa yang to-do list-nya gitu loh Din.
2: Kayaknya ya kan? Itu kita banget gak sih?
1: Biar gak kelewat nanti, takutnya lupa kan.
2: Iya benar. Nah, jadi orang sukses tahu pentingnya tujuan harian gitu ya. Oleh karena itu kebiasaan orang sukses di pagi hari lainnya adalah menyiapkan daftar tugas.
1: Betul.
2: Atau kayak kabar tadi to-do list gitu ya. Mereka tuh bakal ngecek dan mengerjakan tugas mereka sesuai tingkat urgensinya.
1: Betul.
2: Mana prioritasnya gitu ya. Dengan adanya daftar tugas pun mereka tuh bisa lebih teratur dan gak melewatkan hal-hal penting yang memang gak boleh sampai terlewatkan.
1: Setuju loh guys. Masa udah seninya krodit, lembur juga kan.
2: Betul.
1: Gak enak loh.

0: Mirsyud Music Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Selamat malam sahabat Kuna FM, sudah jam 7 malam aja.
1: Ya cepet banget ya,
0: cepat
1: waktu itu.
0: Cepat berlalu guys. Yang masih mau request lagu, masih ada kesempatan sampai nanti di jam 8 malam.
1: Yes.
0: Silakan kasih tahu kita, yuk.
1: Yuk, silakan langsung kirim aja ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinfmbali. Twitter aja juga boleh di @radiopinfm dengan formatnya nama, spasi umur, spasi request lagu apa, salam-salamnya. Mini vote-nya juga jangan lupa ya.
0: Betul.
1: Lagi ngomongin kalau misalnya Anda punya pilihan, apa sih hal yang akan cepet banget itu mengubah pilihan Anda gitu.
0: Iya, ketika Anda menentukan suatu pilihan, entah itu baju, makanan, ataupun apapun itu ya, sudah menentukan satu hal tapi tiba-tiba berubah, itu karena apa biasanya?
1: Karena
0: ya,
1: apa tuh?
0: Karena faktor eksternal atau mungkin dari internal kalian juga. Boleh cerita ya. Selamat malam dulu yang ada di TikTok. Ada Mbok Dian, ada Gustu, ada Mbok Romiani. Terus ada siapa lagi ya? Sini. Semua udah ya. Ada Haritan New Zoro. Selamat malam. Yang masih mau ikutan cerita silakan. Kita baca dulu di WhatsApp, Dinda, ada siapa aja?
1: Ada Mama Yuna. Mama Yuna, halo, katanya request lagu Tantri yang Ibu Pekerja.
0: Siap.
1: Buat penyiar berdua, salam kompak katanya.
0: Oke. Ditunggu lagunya ya. Kalau mau Nilo ikutan obri, katanya kebiasaan khusus membangkitkan semangat di pagi hari itu biasanya hari Senin ya. Biasanya ngatur rute area yang akan di visit aja. Cari area yang gak terlalu ruwet, baik dari segi kemacetan dan juga orang-orangnya yang akan ditemui gitu. Oh, lebih ke buat ini ya, tracking jalur kerja nya dia.
1: Oh.
0: Biar enggak macet gitu ya.
1: Habis itu baru pulang lagi, baru kerja gitu kah?
0: Enggak tahu juga nih. Mungkin lihat Google Map dulu kali ya.
1: Oh, gitu maksudnya.
0: Nyari rute mana ya kali ini ya, biar enggak bosen gitu mungkin kan.
1: Oke.
0: Ada Mbok Jujan tadi request lagunya adalah The Script Man in the Arena. Kalau Mbok Jujan sih orangnya overthinking ya. Jadi ya tahulah seperti apa. Selalu berubah-berubah katanya.
1: Iya, sama dah. Sama dah overthinking. Kalau misalnya ada pilihan ini terus nanti kesana di dikit, kayaknya ini bagus deh.
0: Iya
1: tapi
0: kan?
1: Udah dipertimbangin lagi, kayaknya yang tadi lebih bagus deh.
0: Tuh kan?
1: Itu manusiawi sih.
0: Susah emang susah wanita sih satu ini ya.
1: Ada terus siapa ada lagi, Abah Waisel katanya pendapat orang terdekat.
0: Oh gitu, ya, baik. Iya. Ada siapa lagi?
1: Terus ada Mbak Dian.
0: Mbak Dian requestnya Henry Moody, Miss You. Salamnya buat Mbak Romiani, Mbak Ari Munmun, dan juga semua sahabat Kuna FM aja. Terima kasih.
1: Terus ada Mbak Putu,
0: Mbak Putu Adi.
1: Katanya request Jungkook yang Standing Next to You.
0: Siap, abis ini ya.
1: Siap.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Mbak Desma Rudah tadi.
0: Iya, Supernatural juga sudah.
1: Ada Kadek Giri Mahendra, lagunya Coldplay, Him for the Weekend.
0: Sudah ya.
1: Sudah juga.
0: Ada Gus Bawa, ini request lagunya adalah Malik and the Essentials. Kita Bikin Romantis tadi sudah juga. Yang bikin Gus Bawa ini sering berubah pikiran tuh media sosial katanya. Dasar ya anaknya.
1: Anaknya scrolling banget ya.
0: Sosmed banget guys. Siapa lagi nih?
1: Mbak Ratna. Yang bikin sering berubah pikiran adalah saldo.
0: Iya lagi kan.
1: Wow, iya sih. Ini menentukan segalanya.
0: Timang-timang yang ini murah, yang itu enggak, tapi saldoku menjerit, enggak jadi. Dasar ya. Ada siapa lagi nih?
1: Ada Dokter Tama.
0: Halo.
1: Overthinking sendiri katanya.
0: Oh baiklah.
1: Sudah pilih A, 5 menit kemudian mikir B, kayaknya lebih bagus. Habis itu balik lagi ke A. Apalagi kalau urusannya itu beli sesuatu yang lumayan mahal. Bisa buka review berkali-kali sampai akhirnya makin bingung sendiri kan.
0: Nggak jadi ya ujung-ujungnya
1: jadi,
0: kan
1: ujung-ujungnya.
0: Emang dasar ya. Ada Agus Arisanjaya, requestnya ada Temper Trap, Sweet Disposition tadi sudah. Salamnya buat istri tercinta yang lagi lembur, semangat mama.
1: Semangat mam. Setelah ada Bu Anna Wongaya.
0: Halo.
1: Udah hadir.
0: Siap
1: lagi ya?
0: Papang tadi sudah ya. Di Telegram udah, di Facebook ada?
1: Di Facebook nih.
0: Di Facebook coba cek
1: dulu.
0: Di Facebook
1: dulu. Ada ya, tadi ada sempat ikutan.
0: Iya, sambil yang lainnya mau cerita boleh. Ya biasanya membuat Anda bingung atau berubah pikiran ketika memutuskan sesuatu tuh apa. Terus habis itu boleh ikutan obrolnya juga.
1: Yes.
0: Yang membangkitkan semangat di pagi hari, di hari Senin tuh biasanya apa yang membuat mood booster Anda tuh enak gitu.
1: Nah ini ada yang di Facebook ikutan dari Tentrem Adem.
0: Oke.
1: Mungkin Tentrem Adem kali ya, maksudnya.
0: Iya. Gimana tuh?
1: Selamat sore Kak Abram, Mbak Dinda, moga sehat, rezekinya lancar dan sukses. Astukara. Kalau aku tergantung situasi. Makasih banyak udah dibacain katanya.
0: Oke, terima kasih. Buat yang lain masih request lagu, ikutan mini vote atau kirim-kirim salam boleh, silakan
1: masih
0: ya.
1: Masih boleh ya, ditunggu sampai jam 8 malam, kirim aja. Ke 0811 393 494. Instagram, Facebooknya boleh di @pinginfmbali. Twitternya juga boleh di @radiopinginfm.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
3: Selamat malam dulu yang sudah stay tune atau masih stay tune di Pinguin FM Bali. Kita mau bercerita tentang kejadian plot twist yang sangat twist banget sih. Kita bilang ya. Ada ini cerita tiga sahabat yang jadi viral setelah menikah. Karena menikahnya bukan tanpa alasan. Jadi mereka ini menikah kakak beradik masing-masing demi menjaga pasang persahabatan selamanya. Jadi ada dari Instagram of Knowledge ya, tiga sahabat karib ini menjadi perhatian netizen setelah masing-masing memilih menikahi kakak beradik demi memastikan persahabatan mereka tetap terjalin erat loh guys. Jadi keputusan yang sangat unik ini membuat banyak orang akhirnya kagum. Dari yang awalnya jadi sahabat baik, kini mereka resmi menjadi satu keluarga besar.
1: Ini setia banget ya.
3: Baiklah.
1: Kisah mereka pun viral di media sosial karena dianggap sebagai sesuatu yang jarang banget terjadi gitu ya pada umumnya. Banyak warganet menyebutnya sebagai bukti persahabatan sejati.
3: Mantap.
1: Sementara yang lain terhibur dengan plot twist kehidupan mereka yang gak pernah disangka sebelumnya.
3: Biar tadi gak renggang ya, gak hilang sahabatnya, mereka saling menikahi adik dan kakaknya satu sama lain guys. Kalau Anda gimana punya cerita kayak gini? Ribet gak sih?

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rezeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Premier Suite Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Astaga, udah mau closing kita lupa. Maaf ya.
1: Karena kita gak mau pisah sama kalian ya, sebenarnya.
0: Sebel, ya. Gimana
1: cuman
0: dong?
1: Cuman gak, udah pukul 8 ya.
0: Sebelum kita pamit, ada yang mau disapa gak
1: ada
0: sih?
1: Ada dong.
0: Siapa itu?
1: Ini yang pertama ada Dr. Tama. Dr. Tama ikutan, tadi lagunya udah ya.
0: Sudah.
1: Ikutan obrek katanya. Senin pagi biasanya saya mulai dengan playlist atau radio favorit Pinkin FM.
0: Oh gitu.
1: Tentunya ada Kak Wibi dan Kak Ade juga di mobil sambil perjalanan ke tempat praktik. Lanjut live streaming jika gak ada pasien. Musik lumayan ampuh buat naikin mood katanya. Terus sebisa mungkin gak mikirin, aduh masih Senin nih sekarang. Tapi lebih ke, okay, mulai lagi satu minggu baru. Gitu.
0: Semangat Jiaj. Ada siapa tadi? Nia Tuti di Kota Tabanan. Request-nya Sia Unstoppable tadi sudah ya. Terima kasih. Ada Mbok Meta. Yes. Kita udah ada tadi live, dia enggak join-join, udah mau closing baru join. Sebel ya
1: emang. Terus ada Kak Dewi. Lagunya BTS yang Come Over.
0: Iya, jadi closing ya.
1: Yes, terus...
0: Mama Yuna tadi Tantri Ibu bekerja tadi sudah juga
1: sudah,
0: ya.
1: Iya.
0: Aku sadar terima kasih juga ya. Terima kasih.
1: Thank you. Tadi udah bergabung di TikTok yang mau disapa ada Bayu. Terus Mbak Ari katanya mau disapa, Mbak Dian dan sebagainya. Rame okay. Ya pokoknya tadi ya.
0: Ada Sanjita juga tadi
1: Kak
0: ya.
1: Kak Sanjit, oh iya.
0: Yeah. Kalau gitu juga. Kita berdua pamit dulu guys.
1: Yes, thank you so much sudah menemani kita berdua. Pamit undur diri. Bye.
0: Bye.

Pingun FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. I love Monday. Adi Surya Winata, kita ketemu di Nuansa Malam. Jangan kemana-mana untuk 4 jam ke depan nanti.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Agus, ini dia dari miliknya Taylor Swift, sahabat Win FM. Ya, kita ketemu di bulan Agustus di tanggal 10 ya. Ini hari Senin. I love Monday, I love Cuan Day, I love Money Day. Dan berbahagia sekali dong untuk malam ini saya udah bisa balik lagi setelah sekian hari sih ya. Saya berlibur. Ya, walaupun sih ya enggak libur-libur amat sih, cuma enggak siaran aja itu lebih tepatnya. Oke, tapi yang pasti malam ini kita senang-senang untuk 4 jam ke depan sahabat Pinggun FM. Saya bakal temani Anda, bakal play lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali. Itu spesial buat Anda semua. Jadi Anda juga mau kan nemenin saya di hari Senin ini buat mood Anda untuk minggu ini itu menjadi lebih baik dan lebih bersemangat lagi sambil nungguin nanti hari kemerdekaan kita minggu depan ya. Itu 17 Agustusnya. Nah, kasih tahu lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook Instagramnya @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Mau request lagu Indonesia, silahkan. Mau lagu mancanegara juga boleh. Itu dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Jadi ada banyak banget pilihan lagu yang bisa Anda request, yang bisa Anda kasih tahu ke saya. Sekali lagi di 0811-393-494 dan semua sosial media Pinguin FM Bali. Single on Pinguin FM.

Penyanyi Swedia Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC Radio 1's New Music Show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix Midnight Sun Girls Trip. Talk to Me Zara pertama kali dibawakan secara langsung di atas panggung saat konser tour Robin di Copenhagen.

0: Tune FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. The Weeknd dengan In Your Eyes bersama Doja Cat. Oke, balik lagi di Nuansa Malam untuk Anda yang baru stay tune di Pingun FM Bali di 103,6 FM ataukah juga lagi stay tune streaming di live.radiopingunfm.com. Waktunya Surya Winata untuk temani Anda. Kita ketemu untuk 4 jam ke depan. Saya akan temani Anda dengan lagu-lagu keren di Pingun FM Bali. Anda juga mau pastinya buat nemenin saya malam ini sambil mungkin Anda cerita juga gimana kabar sih hari Seninnya. Setelah weekendnya kemarin, Anda ngapain aja dan sekarang balik lagi harus balik kerja lagi, ya kan? Ketemu lagi sama rutinitas, ketemu lagi sama jadwal, ketemu lagi sama semua deadline-deadline tugas-tugas Anda yang mungkin belum Anda selesaikan atau target yang mau dicapai untuk di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan sih ya, sekarang baru tanggal 10 kan, masih bisa gaspol sampai tanggal 31 nanti, oke? Apa kabar buat Bayu? Halo Bayu, terima kasih udah sempat bergabung. Yovian Uno dengan Manusia Biasa udah nyanyi. Happy Mandi Surya, sehat selalu. Terima kasih banget buat Bayu. Kemudian apa kabar juga buat Mbak Adi yang ada di Bejigama. Terima kasih informasinya Mbak Adi. Info ya, lalu lintas di Gajah Mada lagi crowded karena ada upacara rentetan untuk tetoyan di Pura Desa Denpasar besok. Nah, jadi kalau mau ada perlu lewat situ, kalau ada alternatif jalan lain, bisa pakai jalan lain aja. Yes, terima kasih buat Mbak Adi di Bejigama ya informasinya. Just Like a Fire miliknya Pink. Oke, okay, thank you banget. Kemudian apa kabar juga buat Agus Ade di Tabanan The Cinnamons dengan Warna-Warni Cinta. Warna-Warni itu lagunya. Oke, okay, salamnya buat semua sahabat Pink FM. Baik, terima kasih banget. Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja, apa kabar? Loren dengan Is It Love, ditunggu lagunya ya. Selamat malam Surya. Karena ini cuma mau request lagu ini aja. Siap. Yang lain saya masih tungguin sahabat Pingin FM. Anda boleh WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinginFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Dan tentunya juga yang pastinya salam-salamnya nanti saya bacakan itu di jam 9 malam. Untuk sosial media, saya bacakannya itu di jam 10 ya.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Amerika Serikat menekan perusahaan produsen senjata untuk menggenjot produksi karena amunisi hingga rudal semakin menipis untuk melawan Iran. Kementerian Pertahanan mendesak sejumlah kontraktor militer Amerika Serikat agar mempercepat produksi senjata karena persediaan semakin menipis di tengah perang melawan Iran masih berlangsung. Dalam laporan yang dirilis Senin pekan lalu, para peneliti dari lembaga kajian Center for Strategic and International Studies ini memperkirakan bahwa stok rudal pencegat Patriot milik Amerika Serikat kini tersisa kurang lagi dari 827 unit, sementara rudal pencegat balistik itu tersisa kurang dari 278 unit. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
2: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Dek, naon ki nyoman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyoman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah gak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Wih! Kan memberi pencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini mare, ya. Liu ku anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar, ya.
1: Wih!
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
1: Sunrise pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih ke cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelam kenain anak kok nih.
1: Eh, Mek, siaran TV tuh periksa nu, Mek.
0: Ya, kenapa Dek gelam?
1: Aduh, Mek ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ada ya. Memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati. Caleb J mengaku awalnya tidak berniat membuat I Found You dan juga Gerilya Cinta saling berkaitan. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun terasa menyatu secara alami.

0: Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia satu lagu dari miliknya The Cinnamon. Warna-warni. Saya pilihkan spesial buat yang tadi sudah request. Ada Agus Ade yang ada di Tabanan. Lagu favoritnya udah saya play. Tapi kalau buat Anda, sahabat Pina FM, yang punya cita-cita menjadi insinyur atau arsitek yang semakin banyak dicari, tapi insinyur dan arsitek yang seperti apa sih yang dibutuhkan dunia di masa depan? Yuk dengerin dulu obrolan kita bersama narasumber dari Fakultas Teknik Universitas Warmadewa. Itu hari Selasa, 11 Agustus 2026, jam 1 siang di Office Hour. Ada pertanyaan, langsung aja chat di 0811-393-494. Sekali lagi ya, di 0811-393-494.
1: Now I know.
0: Ya, sahabat Pingin FM, kalau yang ini saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda? Ya. Sebuah negara yang ada di Kepulauan Pasifik, Nauru, itu resmi berganti nama menjadi Republik Nauru. Nama baru ini disesuaikan dengan ejaan dan pengucapan bahasa Nauru. Ya, Nauru terletak di bagian tenggara Samudra Pasifik, tepatnya di kawasan Mikronesia. Jarak terdekatnya dengan Indonesia itu ada di titik Papua, sekitar 2.700 km. Jarak ini mirip ya dengan jarak dari Aceh ke Bali, sahabat Pingin FM. Kode internasional ikut diganti juga. Jadi secara internasional pengucapan Nauru ada yang dulunya sebelumnya adalah Nauru. Nah, sekarang nama barunya pengucapannya menjadi Nauru.

0: me more. Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

Your Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Ini dia Talk To Me dari miliknya Damiano David. Apa kabar buat yang suka lagu ini? Halo Gong Aji, Vino Bramasta. Selamat malam buat Gong Kak. Saya lagi di jalan, kayak dia baru pulang dari kerja. Rajin sekali dia, lembur dia ya. Oke, terima kasih banget ya buat Vino ya, Bramasta. Jika ada Bayu tadi udah sempat bergabung, Yofi and Nuno dengan Manusia Biasa. Happy Monday Surya, sehat selalu. Terima kasih Bayu. Juga ada Agus Ade. Apa kabar Agus Ade di Tabanan? Desinamon dengan Warna-Warni juga udah nyanyi. Salam buat semua sahabat Pingin FM, buat Surya Winata terima kasih. Ada Mbak Adi di Bejigama, terima kasih banget untuk informasinya. GAC berjalan tanpa kaki akhirnya yang saya play, karena Just Like Fire dari milik Pink saya nggak temukan lagunya Pink yang itu. Karena mau informasi juga, sekali lagi mungkin saya informasikan juga buat Anda sahabat Pingin FM yang lagi melintas di kota Denpasar, atau juga mungkin yang besok juga berencana lewat ke arah Gajah Mada. Ya, info lalu lintas di Gajah Mada lagi crowded karena ada upacara rentetan untuk tetoyan di Pura Desa Denpasar besok. Jadi kalau ada alternatif lain, boleh pilih jalan yang lain dulu ya. Terima kasih buat Mbak Adi di Bejigama, juga buat Fapang, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Saint Malik dengan Dust Till Dawn, sudah nyanyi tadi. Thank you. Oh, belum. Ntar lagi saya play lagu itu ternyata. Saya kira udah. Salamnya buat Aldo, buat Sanjaya, buat Rian, juga buat Agus Eka, buat Dewi dan semua kru. Terima kasih banget buat Fapang. Kemudian ada Harti di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Apa kabar Harti? Selamat malam. Terima kasih untuk Harti, udah sempat bergabung. Harti, dia mau request lagunya itu dari Lauren dengan Is It Love. Baik. Lagunya tadi udah saya play, terima kasih banget ya. Selamat malam buat Surya Winata. Thank you banget Harti. Juga ada Mbak Iga Pancaneki. Halo Mbak Iga Panca, apa kabar? Pengen dengerin lagunya Caleb J dengan I Found You. Salamnya buat Juro Anom, buat Bu Nana, buat Budayu Asriani, Gus Bawa, buat Gustu, buat Amin Mimbar, Harti, dan semua sahabat Penguin FM. Buat Uya, terima kasih. Terima kasih Mbak Iga Pancaneki. Juga ada Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar? Selamat malam. Mbak Romi mau request lagunya Now dengan Sesi Portrait, sudah nyanyi tadi. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM ya. Salam buat Mbak Dian Kusuma. Kemudian juga buat semua sahabat Pingin FM aja deh, Koko. Buat Koko semangat siaran, sehat bahagia, kaya raya. Baik, terima kasih buat Mbak Romi. Sehat selalu. Mbak lembur ya Mbak, kita lembur bareng sampai jam 12. Lanjut, ada Abah Waisel, apa kabar? Di seputaran Samplangan, karena selamat malam Kak Surya Winata. Selamat bertugas, sampai tuntas, dan terima kasih. Ada Juninati, halo bu guru kita yang baru masuk kandang, karena ya, apa yang dikandangin? Lagunya itu dari Sam Smith dengan Love Me More. Udah nyanyi ya, salamnya buat semua sahabat Pink FM. Terima kasih Uya, terima kasih buat Juninati. Juga ada Gus Bawa, halo Gus, apa kabar Gus? Terima kasih Gus Bawa udah sempat bergabung. Oke, Gus Bawa dia mau request lagunya itu Dewa 19 ya, dengan Kirana. Salamnya buat Mbak Iga Pancaneki, juga buat Pak, siapa tuh? Pak Gede Sagite di Kuta. Kemudian buat Bu Juninati, Bu Dian Kusuma, dan Gus Turaditya. Buat Mbak Romiani, thank you. Baik, terima kasih Gus Bawa. Lanjut lagi, ini ada juga apa kabar nih buat Mbak Dian. Oke, Mbak Dian Kusuma, terima kasih udah sempat bergabung. Henry Moody dengan Miss You, baik, ditunggu lagunya. Salamnya buat Mbak Romi, juga buat Mbak Ari, dan semua sahabat Pingin FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma di Dharma Sabha ya. Kemudian apa kabar buat Kadek di Kediri. Halo Dek, selamat malam. Dia pengen dengerin lagunya Save on You dari miliknya Ed Sheeran. Baik, jadi saya kira BSB. Save on my heart. Oke, ditunggu ya Save on You-nya. Terima kasih buat Kadek di Kediri. Salamnya buat Ayu, buat Meta, buat Mangtri, dan buat Mama Tude Arya. Buat Surya, mat bertugas dan terima kasih. Terima kasih Kadek di Kediri. Ya, selamat malam, Dek. Coba saya cek dulu WhatsApp-nya apa ada yang terlewat nggak sih? Kayak udah semua ya. Oke, saya pindah dulu ke Telegram. Di Telegram ini ada Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Baik, ditunggu lagunya. Udah saya siapin juga.
Terima kasih banget buat Rian Putra. Nah, yang lain pada kemana nih? Yuk, sekali lagi kasih tahu lagi lagu favorit Anda itu di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook Instagramnya @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Satu lagu requestannya Fapang, ini dia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: V that help. That help. V that help. V that help.
1: FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pingin FM, untuk Anda yang sudah mulai memasuki usia 40 tahun atau akan memasukinya, nah tubuh tuh rasanya mulai agak loyo dibandingkan sebelumnya. Tetapi bertambahnya usia bukan berarti harus mengurangi aktivitas fisik. Ada beberapa pilihan olahraga yang baik untuk usia 40 tahun ke atas. Nah, kesemuanya itu bisa membuat tubuh semakin sehat walaupun harus terus menua. Ya, perlu diperhatikan juga, ketika usia ini sahabat Pingin FM, jenis olahraganya tuh bisa diupayakan berupa olahraga yang 150 menit aja per minggu dengan intensitasnya yang sedang. Nah, ada beberapa pilihan, salah satunya jogging. Tren lari maraton memang menggoda untuk dicoba, tetapi tenang dulu. Memasuki usia 40 tahun disarankan untuk Anda memilih lari santai aja alias jogging. Kemudian yang kedua, jalan kaki cepat. Nah, jika takut untuk jogging, coba lakukan jalan kaki cepat saja. Manfaatnya itu juga nggak jauh berbeda kok dengan jogging, bahkan berjalan dan juga berlari. Bisa juga menjadi pilihan Anda, sahabat Pingin FM, yaitu bersepeda. Bersepeda akan mampu meningkatkan stamina dan kelenturan tubuh. Persendian pun tidak akan kaku dengan bersepeda. Atau bisa pilih berenang juga. Berenang bisa dijadikan alternatif olahraga lain untuk meningkatkan kesehatan paru-paru di usia 40 tahunan. Jangan lupa untuk tetap memadukan dengan pola hidup sehat lain seperti mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, hindari stres, dan juga beristirahatlah dengan cukup.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pinguin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Saya kutip dari detik.com, sahabat Pinguin FM. Tahukah Anda, negara Nordik seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia itu masuk ke dalam daftar negara teratas paling makmur di dunia. Bahkan Norwegia itu menjadi nomor satu. Ya, negaranya Haring Alan ya. Oke. Disusul oleh Islandia dan juga Denmark. Nah, negara-negara tersebut juga dikenal memiliki angka kriminalitas rendah, kualitas hidup dan kebahagiaan hidup yang tinggi. Sementara berdasarkan Prosperity Index 2026 yang saya kutip juga dari detik.com, Indonesia ini menempati posisi 107 dari 171 negara paling makmur di dunia. Skor Indonesia hanya sebesar 61 dan termasuk kategori kemakmuran rendah.

0: Rakovu.
1: Agustus merdeka menjadi diri sendiri.
2: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Hello kembali melanjutkan era album keduanya dengan merilis single Remedy pada 24 Juli 2026. Lagu ini menjadi single keempat dari album Therapy at the Club, menyusul Don't Break Her Heart, Therapy at the Club, dan Lick It yang dirilis pada 7 Agustus melalui EMI Records. Sebelum resmi luncurkan, Flow sempat memperkenalkan lagu ini lewat sebuah iklan kolaborasi dengan Liquid IV. Remedy mengangkat semangat untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan kembali menemukan jati diri melalui momen-momen yang menyenangkan.

FM Your Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri, zona nyaman. Ya, dari 420 saya pilihkan sahabat Pin FM. Kalau kita ngobrolin zona nyaman, ya namanya zona yang paling ya menyenangkan pastinya, tetapi sering membuat kita terlena, sering membuat kita lupa akan kalau kita masih harus bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dengan kita terus bergerak dan melakukan hal-hal yang positif, ya kan? Kalau kita udah ngerasa zona nyaman, udah deh kayaknya males deh mau ngapa-ngapain. Kayak kita pengennya juga ya udah menikmati zona yang kita jalani saat ini. Tetapi kalau misalnya kita bisa untuk terus berpikir untuk menjadi lebih baik dan terus bergerak dan melakukan hal-hal yang positif, tentunya aja itu akan menjadi lebih baik buat hidup kita, ya kan? Oke, masih di nuansa malam sahabat Pin FM, masih ada Surya Winata. Kita masih ada waktu 2 jam lagi buat temani Anda. Terima kasih yang sudah menemani saya malam ini. Ada Dewi. Halo Wi, selamat malam Wi. BTS dengan Come Over udah saya play ya. Terima kasih buat Dewi, buat Kak Surya, terima kasih dan semangat selalu. Baik, thank you banget buat Dewi. Mudah-mudahan sudah didengar lagunya. Kemudian saya melanjut lagi untuk di sosial media. Sebelum nanti saya coba sapa ulang ya yang ada di WhatsApp juga. Yang tadi sudah sempat bergabung, siapa tahu ada yang terlewatkan. Terima kasih banget. Di Facebook dulu deh, di sosial media coba saya buka dulu. Terima kasih. Apa kabar buat Pak Nyoman Landung ya yang ada di seputaran Panasan Klungkung. Thank you banget sudah menyapa saya. Selamat malam. Kemudian ada Igede Sudana juga. Thank you banget. Selamat malam. Dede Mahes, terima kasih ya. Terima kasih juga buat Made Hendra Saputra. Apa kabar juga nih untuk Ide Bagus Widiantara yang ada di Sidabunut. Kemudian ada Ricky. Halo Ricky. Java Jive dengan Dia. Kalau nggak ada lagu yang Minta Lestari juga boleh tanpa melodi. Salamnya buat Devi Rosmalasari. Buat Surya, terima kasih. Sang Tuketut juga thank you banget. Dari Siangan Gianyar menyapa. Ada Nila Wija juga selamat malam. Tumio Virgo juga terima kasih banget. Ada Wen Sukerti. Yanbur Arini, selamat malam ya. Terima kasih udah menyapa saya dari seputaran Kesiman. Thank you banget juga buat Rai Sukarti, apa kabar? Terima kasih juga buat Nova. Igusti Ayu Parwati dari Ciko Maria, terima kasih. Kemudian selamat malam buat Pandit Tombong Nesrokadan dari Serokadan Bangli. Lanjut lagi, ini ada Bobo juga di sosial media. Kemudian terima kasih buat De Apong dan ada Oke Mulyarte. Oke, udah saya sapa yang ada di sosial media. Terima kasih juga yang ada di WhatsApp, ada Gus Bawa. Selamat malam Gus, terima kasih banget udah sempat bergabung. Lagunya tadi sudah ya, thank you. Lagunya sudah mengudara Koko Surya, sehat selalu. Dikira saya kemana? Saya nggak ada kemana-mana, saya ada di sini aja ya. Saya juga ke studio kok, cuman nggak siaran karena jadwalnya emang baru hari ini. Terima kasih, lagu tadi sudah ya Gus Bawa ya, Dewa 19 dengan Kirana. Oke, terima kasih buat Kadek di Kediri ya. Thanks sudah di-play lagunya, dia request lagunya Save of You dari miliknya Ed Sheeran. Udah saya play tadi, thank you banget buat Kadek di Kediri. Mudah-mudahan Ayu, Meta dan juga Mangtri sama Mama Tudi Ariel lagi dengerin juga. Selamat malam semua ya. Thank you banget juga buat Mbak Dian Kusuma. Selamat malam Mbak Dian. Lagunya Henry Moody dengan Miss You udah nyanyi. Salam katanya buat Mbak Romi, buat Mbak Ari dan semua sahabat Penguin FM. Juga ada Juni Nati, bu guru kita, gak tahu dia udah tidur atau belum. Yang kata tadi udah masuk kandang soalnya. Salam buat Bitu Nati ya, salam buat Ode juga buat Today Dangin. Lagunya Love Me More dari miliknya Sam Smith, The Sapley. Juga buat Mbak Romi di Jimbaran, halo Mbak Romi. Yes, and now dengan sesi potret. Salamnya buat Mbak Dian Kesuma dan semua sahabat Penguin FM. Ini lagu sedih banget. Oke, tapi keren sih ya, bikin sukses buat kita langsung sepertinya kayak flashback atau sepertinya kita ya hanyut dalam lagu tersebut karena relate banget mungkin buat Anda yang sudah kehilangan salah satu anggota keluarga ataupun orang tua ya terutama. Terima kasih buat Abah Waisel, apa kabar di seputaran Samplangan Gianyar juga thank you banget. Baiga Panca, selamat malam, I Found You dari miliknya Khalib C, udah nyanyi tadi ya, ini lagu di PNP masih. Salam buat semua, salam buat Jura Anom, Bu Nana, Dayu Asriani, Gus Bawa, Gustu, Amin Mimbar. Juga buat Harti dan buat semua sahabat Penguin FM. Selamat malam buat Harti juga
yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Mudah-mudahan dia masih stay tune, masih dengerin Pingin FM Bali. Lagunya tadi sudah dari Loren dengan Is It Love That I Play. Juga buat Fapang, halo Fapang. Saint Malik dengan Does It Till Dawn ini udah nyanyi juga. Salam buat Aldo, buat Sanjaya, buat Rian, buat Agus, Eka, Dewi, dan semua kru. Buat Mbak Adi di Bejikama juga terima kasih Mbak Adi. Tadi sudah ya dari GAC dengan Berjalan Tanpa Kakinya. Selamat malam juga buat Agus Ade di Tabanan. Desa Nama dengan Warna-Warni juga sudah nyanyi spesial buat Agus Ade. Malam juga buat Bayu, halo Bayu. Manusia Biasa dari miliknya Yofi Enuno juga sudah saya play. Oke, ini Bu Guru kita masih belum tidur tampaknya. Salam balik dari kita ya. Baik, terima kasih buat Juni Natih. Dan yang lain saya masih tungguin sahabat Mina FM requestan Anda. Jadi buruan ya, di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri. Fresh single on Penguin.

Marcel resmi merilis single terbaru berjudul Terserah Kamu pada 28 Juli lalu. Lewat lagu ini, dia mengangkat situasi sederhana yang akrab ditemui dalam kehidupan sehari-hari, yakni ucapan terserah kamu yang sering terlontar dari pasangan ketika ditanya ingin makan apa atau pergi kemana. Selain menjadi media untuk mencurahkan perasaan sebagai seorang suami, Terserah Kamu juga menandai 23 tahun perjalanan Marcel sebagai solois. Melalui karya ini, dia menegaskan bahwa musisi yang telah berkarir lebih dari 2 dekade masih memiliki banyak cerita yang ingin dibagikan melalui lagu-lagunya.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pinggun FM, coba mulai Anda ingat-ingat, hobi Anda apa? Dan bagaimana dengan hobi pasangan Anda? Entah itu suami Anda atau istri Anda. Ya, banyak faktor yang mampu membangun pernikahan itu menjadi bahagia, sahabat Pinggun FM. Diawali dengan menjalin komunikasi yang terbuka, jujur, bahkan hingga punya hobi yang sama. Tetapi benar gak sih? Kalau hanya hobi yang sama aja, itu bisa membuat pernikahan bahagia. Lalu gimana dong kalau yang punya hobinya berbeda? Nyatanya, saya kutip nih dari femila.com. Ada penelitian yang menyatakan bahwa hobi yang berbeda itu bisa menciptakan kehidupan cinta yang lebih menyenangkan dan bahagia. Pernikahan bahagia jika punya hobi berbeda. Alasan kuncinya itu kenapa? Keduanya akan menciptakan kehidupan pribadi mereka masing-masing tanpa gangguan pasangan. Jadi baik suami maupun istri itu akan lebih menikmati waktu me time mereka dengan baik ketika tidak didampingi satu sama lain. Bahkan ditemukan nih bahwa antara korelasi menemani pasangan dan kepuasan hidup secara pribadi justru tidak begitu baik ketika digabungkan. Jadi setiap orang justru akan lebih puas dan menikmati waktunya sendiri melakukan hobinya masing-masing tanpa saling mengganggu. Karena bagaimanapun selera setiap orang terhadap suatu kegiatan ya menurut mereka menyenangkan bisa aja berbeda bagi yang lain.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan.

Penyanyi Mando Pop asal Taiwan, Eric Chow, resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You, yang terpilih sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Chow, sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan juga Marvel. All For You pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu.

0: Now I know.
1: Dengan FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, setiap negara memiliki ibu kota yang mempresentasikan negara itu sendiri dan menjadi daerah untuk pusat aktivitas administrasinya. Meski kasus yang jarang terjadi, pemindahan ibu kota ini sempat direncanakan oleh beberapa negara. Ya, memindahkan pusat pemerintahan bukanlah perkara mudah. Namun bagi sejumlah negara, ini menilai langkah besar untuk menjadi sebuah solusi terbaik. Seperti Indonesia akan memindahkan ibu kota negara ke IKN, nah kan? Nah, pada Oktober 2025, nggak cuma Indonesia aja, Sobat Win FM. Presiden Iran saat itu, Masoud Pezeshkian, ini menyebutkan negaranya tidak punya pilihan selain memindahkan ibu kotanya dari Teheran ke selatan negara Iran, yakni Makran. Hal ini diakibatkan kurangnya pasokan air dan ancaman penurunan permukaan tanah. Ibu kota Iran dinilai sudah menjadi kota yang padat dengan 10 juta penduduk. Oleh karena itu, kebutuhan air itu pun menjadi sangat terbatas.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: Fresh single on Penguin FM.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

merilis versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda bersama soloist Momo. Kolaborasi ini resmi hadir di seluruh layanan musik digital dan menjadi penanda kembalinya Momo berkarya di industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade tidak merilis karya baru. Lagu ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui album Lingkaran yang dirilis pada tahun 2024. Pada versi terbaru ini, And Now menghadirkan aransemen baru dengan memadukan karakter vokalnya bersama Momo sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dari versi sebelumnya.

0: Queen Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, ini dia sahabat Pina FM, Sabda Rindu miliknya Liodra. Saya pilihkan buat Anda masih untuk di nuansa malam kali ini, ya. Saya masih temani Anda, sahabat Pina FM. Sebentar kita mendekati di jam 12, masih ada waktu 1 jam lagi untuk saya play lagu-lagu requestan-requestan Anda semua. Masih pada mau stay tune kan? Masih mau kan nemenin saya? Kasih tahu aja lagi lagu favorit Anda di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Satu lagu lagi saya pilihkan buat Anda. Satu lagu terbaru miliknya Benny Blanco bareng sama Selena Gomez juga Becky G. Ini dia, Te Olvido, La La La.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Benny Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Ciao Vido La La pada 31 Juli. Mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain La La La La yang udah melekat di telinga, lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan para penggemar. Menjelang perilisannya, Selena Gomez dan juga Benny Blanco sempat membagikan cuplikan lagu ini melalui media sosial. Dalam video yang diunggah oleh Selena Gomez yang baru aja merayakan ulang tahun ke-34-nya, dia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dan juga riasan yang minimal sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Ariana Grande resmi merilis video musik untuk lagu utama album ke-8-nya, Paddle, pada Jumat 31 Juli. Video ini disutradarai oleh kolaborator lamanya, Christian Breslau, yang menampilkan Ariana Grande sebagai Pepper, seorang perempuan muda yang mengikuti audisi di sebuah perusahaan fiktif bernama Fame Inc. Dalam cerita music video Paddle, karakternya berulang kali ditolak dan dianggap terlalu membosankan, putus asa hingga tidak memiliki nilai jual. Tapi video tersebut mencapai klimaks lewat adegan penuh darah saat Pepper membalas perlakuan para eksekutif tersebut sehingga menciptakan kontras dengan visual bergaya era 1960-an yang mendominasi.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Seventy pada bulan Februari lalu, Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardhito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Gak terasa sahabat Mina FM, saya sudah temani Anda selama 4 jam di Nuansa Malam. Terima kasih buat Amin Mimbar. Halo Min, selamat malam Min. Selamat istirahat ya Min ya. Juga buat Harti, tampaknya masih stay tune. Terima kasih Harti. Selamat istirahat juga untuk malam ini. Sampai ketemu lagi besok sahabat Pink FM. Saya masih balik lagi untuk temani Anda di Nuansa Malam. Oke? Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Pingin FM Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Halo, selamat pagi sahabat Pingin FM, selamat pagi sayang-sayangku. Sudah pada bangun apa belum? Pagi hari ini yang sudah pada bangun, yuk coba di PP-in saya pagi hari ini. Siapa yang sudah bangun, kita sapa-sapaan dulu pagi hari ini. Halo, ada Pak Eka Dana, selamat pagi. Sudah bangun aja nih Pak pagi hari ini. Ada juga Bawo, selamat pagi juga. Langsung saya di PP-in sama Bawo pagi hari ini. Yang lain mana nih? Yuk, yang lain juga yang sudah pada bangun pagi hari ini, join bareng sama kita berdua ya, sambil menunggu Mbak Adi, Yulia, Bimbi pagi hari ini yang lagi di jalan. Saya memberikan tugas di pagi hari soalnya, jadi akan tambah lama sepertinya ya. Ada Mbak Ratna juga, selamat pagi Mbak Ratna. Sudah bangun di pagi hari ini? Sudahkah Anda jalan kaki pagi hari ini ke pasar Mbak Ratna? Atau yang lain mana nih? Yuk langsung di PP-in saya, kita sapa-sapaan pagi hari ini, kita ngobrol juga sampai dengan jam 10 pagi nanti. Saudara FM boleh request lagu kesayangan juga di 0811 393 4994.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: selamat pagi dulu buat yang sudah menyapa kita pagi hari ini. Sudah ada kerencengan pagi hari ini. Bagaimana tugas pagi ini Mbak Ade?
1: Ya, sudah habis 28 juta.
0: Oh, luar biasa ya, sekali. Coba ditempelin dong mulutnya ke ke papan.
1: Eh, punya aku digedein aja enggak sih?
0: Pembacaan tuh udah gede banget suara kamu nih.
1: Cek.
0: Nih.
1: Cek.
0: Masalahnya se
1: aku kan nanti harus bernyanyi 5 oktav.
0: Luar biasa sekali ya. Anda pikir Anda Mariah Carey ya? Bernyanyi 5 oktav ya.
1: Saya kan Mariah Carey.
0: Mariah Carey gini kan.
1: Mariah Carey, Carey pick up saya mah.
0: Luar biasa sekali sih pagi ini. Mantap. Aduh. Kalau yang sudah menyapa kita, yang sudah nge-PP-in kita pagi hari ini. Halo, tadi sudah ada Pak Eka Dana, Mbak Ratna, Gus Bawo, Indra Baginda.
1: Apa kabar Indra?
0: Juga sudah bangun pagi hari ini.
1: Indra yang di bawah kan?
0: Bukan dong, Indra Baginda. Gak ada yang kenal ya. Ada Mbok Yan Bur Arini. Juga selamat pagi, ada Mbak Panca. Nehi, au.
1: Tadi tuh
0: apa?
1: Bangun-bangun tuh kayak kepikiran mimpi kemarin.
0: Oh wow, mimpi? Masih inget kamu sama mimpi?
1: Emang kamu enggak?
0: Enggak, kadang-kadang aku enggak inget loh.
1: Ada inget lagi?
0: Oh wow, ada mimpi yang setelah kita bangun itu kita masih inget. Tapi ada juga mimpi yang kalau kita bangun kita lupa, aku tadi mimpi apa ya. Suka gitu loh dek.
1: Ada selalu inget loh. Selalu inget mimpi-mimpi adek. Kayak tadi aja kayak mimpi, masa mimpi dicukur botak rambut tadi? Iya takut banget kayak. Terus beli bunga, kayak gitu ada inget. Bunga peony mawar pink tuh.
0: Wow.
1: Mawar peony pink.
0: Bahkan
1: gitu.
0: Kamu masih ingat banget dengan mimpimu itu ya. Tapi ada memang mimpi yang masih diingat kalau aku bangun. Tapi aku seringnya adalah tadi aku tuh capek banget kayaknya mimpi gitu. Tapi nggak tahu aku mimpi apa deh.
1: Oh gitu.
0: Iya, aku nggak tahu. Misalnya ada mimpi satu kejadian apa gitu di mimpi itu. Aku lupa kejadian itu ada di mana. Aku lupa deh. Okay. Tiba-tiba kok ada orang di timeline ini gitu loh, kayak nggak cocok gitu loh, kayak yang kalau kita nonton di multiverse gitu loh deh, kan mestinya orang ini tidak ada di timeline ini kan gitu.
1: Tiba-tiba dia ke location unknown.
0: Iya kan? Tiba-tiba kok dia ada di ini kan, nggak di timeline ini orang ini, itu di timeline sebelumnya misalnya. Itu ya yang sering terjadi sih. Aku lebih sering lupanya sih kalau mimpi. Cuman memang
1: tapi,
0: ada.
1: Tapi masa pernah mimpi aneh kayak misalnya digigit ular gitu?
0: Enggak pernah sih.
1: Digigit copot.
0: Enggak juga.
1: Iya.
0: Enggak. Seingat aku ya dek, seingat aku sampai setuwe ini ya kan. Kayaknya enggak ada mimpi yang iya enggak ada.
1: Digigit dikejar pocong.
0: Hah? Pocong yang kejar dek. Kurang ajar sekali kamu. Datang ke mimpiku. Tak gebukin
1: kok,
0: kayaknya.
1: Kok ada banyak itu. Mimpi aneh ya.
0: Iya, aku tuh paling sering mimpi apa ya? Paling sering mimpi apa yang
1: di kuburan, pasti. Di kuburan.
0: Hah? Enggak ah.
1: Mimpi makan. Enggak aneh dong.
0: Lupa ya enggak aneh dong. Paling ketemu aku tuh kayak mimpi

0: Enggak.
1: Enggak ada ya,
0: atau
1: lah.
0: Atau tadi kamu apa? Dik,
1: gigi copot.
0: Gigi copot?
1: Terus mimpi digundulin.
0: Ini mimpi digundulin.
1: Iya.
0: Apa ya?
1: Enggak tahu kenapa digundulin, digundulin sama kakaknya ada lagi kayak ngapain loh.
0: Iya, yang digundulin kakakmu.
1: Adik.
0: Oh, kamu yang ngegundulin kakakmu.
1: Iya.
0: Mungkin dia buka barber. Di universe lain
1: aku
0: ya kan.
1: Amini aja kali
0: ya. Dia buka salon kali. Adik kamu menjadi salah satu orang yang ini ya sebagai apa sih modelnya gitu.
1: Harus anak cewek banget jadi model potongan rambut.
0: Siapa tahu kan nanti salon dia itu adalah salon penggundulan perempuan-perempuan. Ya kan?
1: Gundulan hutan kali ya. Tapi Anda pernah enggak sahabat
0: sebenarnya
1: mimpi aneh?
0: Mimpi teraneh yang pernah Anda alami yang masih Anda ingat?
1: Iya.
0: Soalnya aku sejauh ini yang aku ingat itu aja. Yang ketemu sama orang-orang di timeline yang masa laluku. Itu
1: belum usai ceritanya.
0: Mungkin kali ya, yang masih aku ingat yang bisa aku ingat sampai sekarang. Sisanya mimpi-mimpi yang aku lupa sih, Dek. Apalagi dikejar pocong sebagainya, enggak deh kayaknya.
1: Kata Cynthia, kurang mambuh kamu deh. Kurang keramas katanya.
0: Kurang keramas.
1: Biar enggak mimpi aneh.
0: Makanya kamu keramas.
1: Gimana kan aku tiap hari capek aktivitas sih.
0: Langsung ketiduran ya kan.
1: Iya.
0: Mungkin pikiranmu aneh-aneh kali enggak? Yang akhirnya
1: pikiranku sih emang gak pernah bener ya Wak.
0: Iya
1: ya.
0: Termanifestasi ke dalam sebuah mimpi.
1: Iya ya. Gimana Sin? Kamu mau ini enggak jadi sponsor shampooku biar aku keramas
0: siapa? Sampo kuda.
1: Apa sih sampo kuda tuh?
0: Siapa tahu kan nanti kamu mimpinya lebih
1: lebih aneh, liar ya.
0: Lebih liar. Kuda
1: liar.
0: Ternyata kuda liar. Tapi kalau kita ngomongin mimpi ya, Southern FM, kan pasti setiap orang pernah tidur dan bermimpi ya. Nah. Hari ini aku tidak mimpi, by the way aku kesiangan bangun. Gara-gara aku minum obat. Karena di sekelilingku semua sakit.
1: Tuh kan mulai kan,
0: iya kan? Jadi daripada aku akan mengikuti nasib mereka yang tidak beruntung itu, aku minum obat aja dan aku kayak dipaksa tidur. Udah bangun matiin alarm, tidur bentar. Sengandem. Kebayang dong sengandem.
1: Ya dia kan ritualnya banyak apalagi ya.
0: Iya, tapi aku tidak bermimpi malam ini. Jadi aku tidak ingat apa-apa ya. Cuman kalau Anda sendiri mimpi teraneh yang pernah Anda alami sahabat Tuna FM
1: ya. Coba ngobrol sama kita yuk. 0811-393-494. Sekalian request lagu juga, jangan sampai lupa.
0: Yoi, ditunggu sahabat Tuna FM ya.
2: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi Swedia Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC Radio 1's New Music Show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix Midnight Sign Girls Trip. Talk to Me Zara pertama kali dibawakan secara langsung di atas panggung saat konser tour Robin di Copenhagen.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: lebih sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!
0: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempuranya crunchy!

0: Go, spesial buat Anda pagi hari ini yang baru join bareng sama kita. Mana nih, coba dong sapa-sapa kita pagi hari ini.
1: Halo Pak Eka Dana.
0: Halo.
1: Halo Indra Baginda.
0: Yes.
1: Aku mau request lagu girl group deh, yang lagi viral itu lo, si suara Om Tolelole Om.
0: Nona ya.
1: Oh iya, judulnya Hong. Infonya full album bulan depan rilis ya.
0: Yes, betul banget ya. Judul albumnya tuh Island Girl.
1: Dan mereka juga ternyata kemarin pas tampil di mana, Los Angeles ya. Mereka nampilin lagu barunya mereka kan.
0: Betul.
1: Seafood
0: Diet. Kemudian juga ada Rollerblade Part 2 yang dia pakai jenenge sopo gitu-gitu, pakai bahasa Jawa kan lagunya.
1: Oh, pakai ininya si Jebung itu.
0: Enggak, bukan. Oh, beda. Rollerblade Part 2 ada 2. Jadi Rollerblade itu ada 2. Yang biasa dan satu lagi Rollerblade Part 2. Yang part 2 itu mereka kemarin juga nyanyiin di sana. Dan salah satu partnya adalah kan pakai bahasa Jawa kan. Gitu, sama apa yang mereka tampilkan kemarin ya, selain Seafood Diet, ada beberapa lagu yang sudah mereka tampilkan gitu.
1: Keren, Nona, mantap.
0: Luar biasa ya.
1: Island Girl from Adela.
0: From Indonesia.
1: Bingung aku nyanyi.
0: Pasti lagi mimpi ya.
1: Iya.
0: Mimpi aneh ya, bukan
1: mimpi tsunami kayak gitu.
0: Iya, kalau kata Dewi Persik kan dulu mimpi manis ya. Kalau ini mimpi teraneh yang pernah Anda alami, sahabat Bun FM.
1: Benar sekali.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini yo.
1: 08 11 39 3 494 ya, kasih tahu kita mimpi apa sih, pernah mimpi apa kena tsunami kayak Cynthia mungkin.
0: Iya dong.
1: Atau mimpi
0: agak
1: dikejar
0: takut
1: pocong
0: ya. Mimpimu ya Sin.
1: Atau mimpi apa, joinan sama kita ya. Kasih tahu sekalian request lagu 08 11 39 3 494. Sekarang kita lihat cuaca dulu ya.
0: Yoi.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Kalau kata Mbak Unca pagi hari
1: cerah.
0: Ini, oh cerah, dia itu tidak sedang bermimpi kan?
1: Enggak kayaknya ya.
0: Oh, baik. Mimpinya dia itu adalah penerawangan, jangan-jangan.
1: Iya lagi kan. Terus suhu di 23 sampai 29, rata-rata di 23 agak dingin ya.
0: Oke, dingin memang.
1: Iya kan? Terus angin 15 sampai 25 km per jam, agak kencang juga. UV indeksnya masih 11 ya, ekstrim, tetap pakai sunscreen. Apalagi cerah banget di belakang.
0: Ih, betul sekali sahabat Tune FM. Jangan sampai lupa ya, dipakai sunscreennya dan segala hal yang bisa membuat Anda terhindar dari paparan sinar ultraviolet.
1: Asoy, UVA, UVB.
0: Bener banget.

Nona resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Shaz ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

0: lagu-lagu dari requestan sahabat Bunda FM satu persatu kita udah puterin ya. Lebih pagi, lebih cepat diputerin. Yeay. Ini spesial buat Mbak Iga Panca Angkera, Ijitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Yang lain yang belum request lagu kesayangan boleh lho.
1: Tuh yang ada di sini.
0: Ohoy.
1: Mengingat mimpi tadi malam.
0: Mimpi apa?
1: Mimpi yang dikejar sama pocong.
0: Asik.
1: Kuntilanak dan juga genderuwo.
0: Karena ternyata punya utang sama mereka. Ya dikejar lah. Mereka itu ibaratnya adalah debt collector ya.
1: Sebel banget tuh kalau mimpi. Kalau ada ya. Nggak tahu ya kalau ada mimpinya tuh kayak mimpi sama roh-roh halus gitu ya. Tapi ada tahu itu mimpi coba nih.
0: Gitap, kamu tahu hari itu? Kamu pada waktu kamu bermimpi,
1: ada tahu
0: ada kamu mimpi. Tahu itu adalah mimpi.
1: Yes. Oh. Tapi ada tidak bisa terbangun coba.
0: Kayak Inception kamu ya. Kamu nonton film Inception enggak sih?
1: Lah, sudah pasti.
0: Mimpi dalam mimpi.
1: Mimpi gitu.
0: Mimpi dalam mimpi lagi.
1: Kayak gitu. Loh, kayak gitu. Aku tahu nih aku mimpi, gimana cara aku bangun ya? Ngapain aku dikejar ya kayak gitu loh.
0: Oh, otakmu emang berjalan dengan se-complicated itu ya?
1: Iya. Emang tidak berkualitas iya. Tidurnya.
0: Tapi itu capek banget enggak sih, Dek?
1: Capek lah.
0: Ketika kamu
1: lari di mimpi capek.
0: Iya kan?
1: Bangun-bangun capek.
0: Betul. Apalagi, udah itu mimpi, ya mikir lagi di mimpimu.
1: Iya.
0: Karena mimpi di dalam mimpi, dalam mimpi lagi. Tuh agak mikir ya, nontonnya aja kita mikir apalagi ya kan? Mengalami sendiri kan. Anda, kita lagi ngomongin tentang pernah gak ada mimpi aneh satu FM ya kan. Mimpi teraneh yang pernah Anda alami dan masih Anda ingat sampai sekarang. Halo.
1: Ayo joinan 08113939494 ya, kita sapa dari bawah dulu. Ada siapakah?
0: Baratna di Batu Hai. Bulan. Katanya aku jarang mimpi katanya. Kalaupun mimpi lupa kalau udah bangun kayak aku mbak ya kan. Aku tuh bahagia lah. Maksudnya lebih sering lupanya daripada ingetnya mimpi itu. Meskipun capek aku mimpi apa tadi ya. Lupa, malas aku mikirin lagi.
1: Tuh. Siklusnya peskar.
0: Udah diputer ya.
1: Oke, terus gak ke pasar katanya hari ini. Wah.
0: Alright.
1: Stok makanan lagi banyak nih di rumah.
0: Melimpah sepertinya.
1: Gus Bawe.
0: Halo Bawe.
1: Mau request lagunya Mahal Ini Seketika tadi udah ya Gus ya. Terus juga kalau Gus Bawe ini pernah mimpi aneh waktu ketemu Aji meninggal katanya pas SMP tahun 2010.
0: Oh baik.
1: Semenjak Aji Edla tiada kurang lengkap rasanya dalam keluarga ini. Iyalah.
0: Jadi ya. Dia bertemu Ajinya
1: yang udah enggak ada.
0: Udah meninggal pas di SMP tahun 2010 yang lalu berarti 16 tahun yang lalu. Iya. Ajimu meninggal kamu usia berapa Bawe? Ya kan karena dia SMP loh.
1: Iya benar.
0: Ya kan? Wow, luar biasa. Ada siapa lagi yang
1: Mbak Panca tadi udah belum?
0: Mbak Panca selamat pagi. Kalau mimpi teraneh yang pernah aku alami adalah ketemu sama orang yang sudah meninggal. Mimpi ini terjadi bahkan berkali-kali. Dulu aku punya mantan nih. Satu ketika dia sakit lumayan lama dan karena sesuatu aku gak bisa besuk dia. Nah saat-saat terakhir dia mau pergi, dia minta sama keluarganya agar aku datang jenguk dia. Tapi aku tidak bisa deh. Dan setelah dia pergi, itulah dia berkali-kali datang ke dalam mimpiku. Dan itu berlangsung sampai bertahun-tahun. Tapi dalam mimpi itu aku biasa aja, gak takut. Iya sih. Sama seperti aku juga biasa aja.
1: Iya mah pocongnya dikejar. Kalau aku mah aku dikejar-kejar pocong. Sinti
0: Hai Sin.
1: Sinti
0: ini aneh banget nih mimpi
1: mau Hong.
0: Sudah diputer ya. Sister Hong udah kita puter.
1: Biar semangat hari ini mau lomba menyambut 17 di kantor. Yeay, semangat
0: berlomba. Semoga memenangkan semua hadiah.
1: Amin. Mimpinya dia adalah mimpi ada tsunami. Terus disuruh menyelamatkan diri pakai aplikasi. Disuruh tekan aplikasi terus muncul ban.
0: Luar biasa ya.
1: Kayak Dora banget
0: kamu,
1: kok.
0: Mimpimu visioner iya ya kok. Kan? Jadi ada aplikasi di mana ada aplikasi yang bisa langsung memunculkan apa yang kita butuhkan, Dek. Lagi perlu
1: klik,
0: nih, gitu ya kan? Lagi perlu ban nih supaya keselamatannya terjaga. Langsung di klik aja ya. Muncul bannya.
1: Kayaknya itu kombinasi mimpiku karena di kantor kebanyakan ada aplikasi plus pengen berenang ya.
0: Gitu.
1: Sampai tiba-tiba muncul tsunami biar puas berenangnya.
0: Luar biasa ya. Takut juga dong ya kan? Semoga tidak terjadi apa-apa. Mbak Puspita Dewi Tabana.
1: Hai Mbak.
0: Selamat pagi Mbak Puspita.
1: Thank you,
0: terima kasih sudah menyapa kita. Tadi Yan Bur Arini udah putu Oki. Lagunya Chris Adams dong yang New Heart ya. Mimpi ketemu Pak Jokowi katanya.
1: Wow.
0: Tapi cuma lihat aja tanpa sempat berfoto atau salaman gitu. Pokoknya mimpi aja dulu, siapa tahu jadi ketemu beneran. Dateng ke Solo kan open house toh?
1: Iya.
0: Boleh loh.
1: Kasih kata aku.
0: Kalau memang pengen ketemu ya kan, gas sekeluarga jalan-jalan ke Solo ya kan. Dateng. Pasti ramai di pencarian Google arti mimpi gara-gara topik ini katanya.
1: Kita tunggu ya nanti apa yang muncul. Ih, ya.
0: Orang kita seneng sekali ya mencari arti mimpi ya,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kita banget itu analisis pokoknya ya. Dewi.
0: Halo.
1: Saya Dewi, mau request lagunya BTS Come Over Kak. Thank
0: boleh,
1: you.
0: Boleh Mbak Dewi. Oke, kita ditunggu. Siapin.
1: Tutu.
0: Halo Tutu.
1: Tutu mau request lagunya Still Bruno Mars.
0: Alright, ya, nanti kita terbaru, siapin.
1: Ya. Oke, okay, thank you. Abah Wesel, terima kasih sudah menyapa.
0: Okay.
1: Kemudian Gus Bowo tadi bilang dia umur 16
0: katanya. Oh, umur 16. Alright.
1: Mbak Desma.
0: Mbak Desdes.
1: Dai dai. Igo. Dai dai.
0: Rago.
1: Ditunggu. Yang lain yang belum joinan untuk ikutan request silakan request 08113934 yang mau joinan tentang cerita mimpinya juga kasih tahu ke kita mimpi apa teraneh, mimpi teraneh apa yang pernah Anda alami.
0: Ya, dan masih Anda ingat sampai sekarang sahabat Bun FM.
1: Rian Putra,
0: halo.
1: Woman.
0: Kita ngobrol pagi hari tentang mimpi teraneh yang pernah Anda alami dan masih Anda ingat sampai sekarang. Yuk.
1: Yeay.
0: Kita ngobrol pagi ini.

0: Selamat pagi dulu buat Adi Premana. Halo Kak Adi, lagunya Natalie Imbruglia spesial loh buat Anda ya pagi hari ini. Gimana nih pagi ini? Apakah mau berangkat kantor ataukah pulang kantor ataukah libur atau pulang kampung? Biasanya
1: banyak dia, ya dia pilihannya ya.
0: Iya, dia pilihannya tuh kalau enggak berangkat kantor, pulang kantor atau pulang kampung.
1: Baik.
0: Bisa dengerin kita.
1: Kalau di jalan baru dengerin.
0: Iya, benar.
1: Hati-hati di jalan ya, Kak
0: Adi. Iya dong. Sambil ngobrol pagi hari ini yuk, mimpi teraneh yang pernah Anda alami dan masih Anda ingat sampai sekarang. Tapi kalau mau ke Toya Devasya nggak perlu cuma mimpi loh.
1: Nggak usah mimpi.
0: Nggak usah mimpi.
1: Bulan Agustus ini ya.
0: Datang aja langsung. Mm-hmm. Apalagi yang pengen staycation, mm-hmm. Nikmati signature stay package Toya Devasya hanya dengan Rp2.300.000. Mm-hmm. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya Devasya dan gratis sunrise jeep tour.
1: Atau pengen menikmati camping escape experience, ini hanya dengan Rp525.000 untuk berdua dapatkan breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya.
0: Nah, ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit dan juga family fun package. Hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga, Adik.
1: Wow.
0: Untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di Toya Devasya. Plus, masih ada plusnya nih.
1: Apalagi?
0: Gratis satu loyang pizza.
1: Ah, cakep.
0: Yuk, nongkrong juga dong di Kawah Big and Brew. Nikmati kopi and kosong. Kosong favorit Anda. Hanya Rp55.000 saja.
1: Berkuat ya tim Anda dengan kekompakan juga di sana ya. Ada team building package. Ini cuma Rp335.000 per orang. Udah ada dapat ice breaking gamesnya 3. Games utamanya 5. Dapat makan siang, akses penuh ke semua kolam dan juga water slide. Makanya jangan sampai ketinggalan. Langsung informasi lengkap silahkan kontak ke WhatsApp 0818023228888. Sekali lagi 0818023228888 atau follow Instagramnya @toyadevasya.

0: Bruno Mars, satu FM lagunya enak banget ya. Eh, tapi kan lagu-lagu zaman dulu banget deh.
1: Iya sih.
0: Ya kan? Dengan Still, satu FM, I will still love you even with a broken heart. Mau-maunya, Mbak?
1: Aku banget itu, Noh. Aku banget lagi.
0: Iya, aku bilang, aku udah bilang mau-maunya, Mbak. Eh, ternyata temanku.
1: Iya, aku udah tuh. Walaupun aku disakiti sebagaimanapun, kayak aku masih
0: tetap ya kan?
1: Tetap caring lah, gitu loh, kayak. Iya, iya gitu.
0: Ternyata
1: aku tahu kamu jahat, tapi kayak.
0: Tapi keenak. Aku tahu kamu jahat, tapi.
1: Tapi enak. Ya, gimana ya?
0: I will still love you even with a broken heart.
1: Iya,
0: bebal. Karena aku bilang temanku ini bebal. Mendingan merayakan kemerdekaan aja
1: bentar
0: di tepi pantai.
1: Bentar lagi apalagi kan?
0: Iya, yuk kita rayakan kemerdekaan di tepi pantai bersama Ocean Grand Beach ya. Datang rame-rame Saltun FM di Merdeka by the Sea pada hari Senin 17 Agustus 2026. Nikmati kemeriahan live DJ, percussion, live band, dan spectacular fire dancer dalam suasana sunset terbaik di Seminyak ya.
1: Yeay, ada fire dance
0: fire
1: juga
0: dance,
1: kan.
0: Fire dance maksudnya. Kok fire dancer?
1: Penarinya panas dia nanti ya. Makanya ayo rayakan kemerdekaan, hari kemerdekaan bersama keluarga dan sahabat. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0852 1111 3232. Sampai jumpa di Ocean.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.

0: segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfood.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Shopping Guide.
1: Dewin FM, your sweet music station. Sahabat Dewin FM, Dewi Nagata mau tanya dong, boleh ya? Sebagai konsumen saat membeli produk perawatan kulit, yang paling Anda cari itu apa sih? Fungsi kelembapannya, nutrisinya, atau perlindungannya? Nah, kalau susah memilih, nggak usah dipilih. Karena semua kebutuhan tersebut sudah dihadirkan oleh Scarlett yang menghadirkan New Scarlett Superfood SPF Body Serum. SPF Body Serum pertama dari Scarlett sekaligus produk pertama yang mengusung konsep superfood. Diperkaya 12 nutri-rich superfood, active ingredients, dan SPF 30 PA++ untuk membantu menutrisi sekaligus melindungi kulit dalam satu langkah perawatan. Dikutip dari beautynesia.id, berangkat dari pemahaman bahwa kulit membutuhkan nutrisi dan perlindungan setiap hari, Scarlett menghadirkan pendekatan baru dalam kategori body care melalui konsep superfood. Selama ini superfood dikenal sebagai sumber nutrisi alami yang kaya akan vitamin, mineral, antioksidan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Terinspirasi dari filosofi tersebut, Scarlett mengadaptasi konsep superfood ke dalam inovasi body care dengan memadukan berbagai bahan alami bernutrisi dan teknologi skincare modern untuk membantu memenuhi kebutuhan kulit secara lebih menyeluruh. Scarlett Superfood SPF Body Serum tersedia dalam dua varian, Radiant Bright dan Barrier Glow dengan ukuran 100 ml. Produk ini dapat diperoleh melalui e-commerce resmi Scarlett.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Yuna Famir Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Taylor Swift, satu FM dengan The Fate of Ophelia. Spesial buat Sadu. Selamat pagi Sadu. SCBD bagaimana hari ini? Apakah kamu sudah sampai SCBD seputaran Celu, Batu Bulan, dan Pasar ya? Apakah baik-baik aja di SCBD? Apakah sudah
1: SCBD
0: macet?
1: SCBD,
0: SCBD,
1: SCBD.
0: Kita lagi ngomongin tentang Anda pernah nggak, sahabat Tuna FM, mimpi yang aneh-aneh gitu loh. Mm-mm. Mimpi teraneh yang pernah Anda alami dan masih Anda ingat sampai sekarang, sahabat Tuna FM. Yuk, yes, kita ngobrol pagi hari ini. Tadi sudah ada yang menyapa kita. Ternyata banyak loh pagi hari ini yang menyapa mimpi-mimpi kita ini, ya kan? Mimpi. Ada Erike, kemudian juga ada Nyoman Muriati. Halo, selamat pagi.
2: Hai.
0: Dia katanya, malam, satu malam saya mimpi makan ular.
2: Ih nyantep
0: banget. Bukan yang
2: mimpi,
0: bukan yang ketemu ular, tapi dia makan ular.
2: Ularnya dimakan.
0: Saya makan ular seperti makan daluman nikmatnya, adik katanya. Wah, aku masih pakai ini loh, Dek.
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
2: Oh ya, oke. Kan keren.
0: Kita sudah live sama Tune FM ya. Kagetnya tiba-tiba gitu udah live aja.
2: Iya.
0: Udah live di TikTok di @pingunfm Bali. Katanya saya makan ular seperti makan daluman nikmatnya. Nah, di depan saya ada temannya si ular yang saya makan. Melihat saya makan kawannya dengan lahap, dia kabur.
2: Ih,
0: takut
2: kabur
0: dia
2: sih?
0: Karena aduh, temanku dimakan nih.
2: Tolong.
0: Sama Mbak Nyoman Muriati nih, tolong.
2: Oh,
0: dia kabur di akhirnya ya.
2: Yang mana nih? Yang mana nih?
0: Ada
2: di bawah ya?
0: Iya, di bawah, masih di bawah. Dan banyak banget, Dik.
2: Banyak banget yang ikut pada suka mimpi ya
0: semua. Ternyata sudah pada ingat mimpi ya, ternyata ya.
2: Iya loh, ternyata. Tapi juga ada, mana nih? Aku bacain satu deh.
3: Apa?
2: Bu Ayu Sutrisni.
3: Bu Ai.
2: Mimpinya luar biasa sekali loh.
0: Dia mimpi apa sih?
2: Bertemu Ibu Ani Yudhoyono.
0: Oh, luar biasa.
2: Pas beliaunya masih ada katanya. Mm-mm. Ngajakin minum teh sore di Kebun Raya Bogor.
0: Wow.
2: Padahal ke Bogor gak pernah. Gak apa-apa Bu Ayu.
0: Bu, kalau sebagai gambaran ya, kan aku kan pernah tinggal di Bogor ya.
2: Yeah.
0: Kebun Raya Bogor itu ya sama, hampir sama seperti Kebun Raya Bedugul, Bu.
2: Oh, mirip ya?
0: Iya, mirip. Mungkin lebih luas Kebun Raya Bedugul kali ya.
2: Oh iya? Yeah?
0: Iya, dan di Kebun Raya Bogor itu ada kijang.
2: Oh.
0: Iya, ada kijangnya, ada. Jadi kalau misalnya kita lagi naik angkot,
2: kijangnya pakai Pertalite apa Pertamax?
0: Enggak dong, itu mobil. Ini adalah hewan-hewan perkijangan ya.
2: Oh, hewan kijang beneran. Bertanduk itu.
0: Iya, benar, benar. Dan kalau kita lewat lagi naik angkot gitu ya, kan naik angkot sama Nona, sama Nona.
2: Get on the angkot.
0: Itu naik angkot kan kita lewat di ini ya, di sebelahnya Kebun Raya Bogor.
2: Oh,
0: kan.
2: Iya, iya, iya.
0: Itu di tengah bisa perkotaan liat, by the way ya.
2: Oh iya.
0: Di tengah perkotaan.
2: Iya,
0: nanti kamu kan bisa jalan-jalan ke sana.
2: Oh,
0: ya
2: gitu,
0: kan.
2: Oh gitu, itu bisa lihat langsung berarti kijangnya.
0: Bisa. Aku enggak tahu kalau sekarang aku udah berapa puluh tahun enggak ke Bogor,
2: Adik. Juga udah enggak ada.
0: Iya kan? Nah, terus ada juga Edi Muntina Dharma, selamat pagi.
2: Bu Ayu juga dia berangkat kerja katanya. Hati-hati ya.
0: Hati-hati di jalan, Bu Ayu.
2: Semangat ya bekerja sama Pak Agus.
0: Yoi. Kalau ini ada Edi Muntina Dharma, dia pernah mimpi digigit ular. Kalau tadi Mbak Nyoman Murti nih mimpi makan ular yang ditonton sama temennya ular. Temen ularnya kabur ya kan. Kalau Pak Edi ini mimpi digigit ular. Pas bangun ambil buku mimpi terus pasang. Ngukup 1,5 juta.
2: Pasang.
0: Tapi
2: nomor.
0: Itu beneran gak Pak Edi?
2: Iya
0: ya, beneran gak sih?
2: Ini aja keberuntungannya gak tuh Pak?
0: Iya jangan-jangan ya kan, gara-gara ular ya kan.
2: Gara ular.
0: Waduh, ada yang digigit ular,
2: ya,
0: ada
2: makan
0: yang
2: ular.
0: Makan ular. Agak aneh banget. Luar biasa.
2: Yang lain yang mau ikutan boleh dong kasih tahu ke kita mimpi teraneh Anda itu apa gitu.
0: Yes,
2: ya.
0: Yes, bener banget.
2: Kok bisa mimpi kayak gitu kan ya.
0: Iya, ini ada yang sudah live di TikTok kita pagi hari ini. Sudah join di live TikTok kita pagi ini. Ada Mama Rose, selamat pagi, kemana aja. Kemarin kayaknya gak ada yang muncul nih,
2: ada
0: Mama sama
2: hari gak muncul.
0: Mama dan Papa gak ada yang muncul nih ya.
2: Mama dan Papa.
0: Sadu katanya SCBD ini kok landai pagi hari ini.
2: Iya, kita coba cek aja kalau begitu apakah SCBD beneran landai apa enggak.
0: Kalau kata Butuh Oki ya emang gebrakan Ade kijang pakai Pertalite atau Pertamax.
2: Yang di otak Ade tuh kijang.
0: Kayaknya kalau kijang tuh bukan pakai dua-duanya deh. Pakai apa sih namanya? Solar.
2: Solar ya? mobil Kijang tuh lo sahabat
0: yang zaman dulu
2: kan?
0: Banget
2: iya, iya. Kan? Kan ada tulisannya Kijang gitu kan.
0: Iya bener, kerja sama Indonesia Jepang.
2: Iya ya.
0: Gak tahu bener gak sih?
2: Ngawur.
0: Singkatan Kijang, ada singkatannya gak sih dek?
2: Emang iya?
0: Iya, singkatan Kijang. Oke.
2: Kijang mobil.
0: Ih bener kan? Pinter okay. Aku no. Iya ya kan? Singkatan dari kerjasama Indonesia Jepang. Makanya Kijang namanya deh.
2: Kijang mobil ya, ada Toyota Kijang kan? Ada kepanjangannya.
0: Dan ini diluncurkan pertama kali pada tanggal 9 Juni tahun 1977. Mobil Kijang, Toyota Kijang di. Iya ya kan?
2: Kijang mobil. Mm-mm. Nama mobil Kijang adalah singkatan dari kerjasama kan? Indonesia Jepang.
0: Iya kan? Wow.
2: Wow, suatu informasi.
0: Ternyata aku tua.
2: Iya no. Kamu tua.
0: Tua banget.
2: Menjadi ya kan? Simbol hubungan baik ekonomi dua negara.
0: Iya benar. Oh. Halo yang sudah menyapa kita. Hai. Di TikTok pagi hari ini. Sudah naik aja baru aku mau sapa. Iya. Ya kan coba turunin ke bawah dulu. Nah, ada siapa itu? Ada Lanang. Selamat pagi Lanang. Halo. Pagi Wibi dan Ade. Selamat pagi juga Nang-Nang Lanang.
2: Iya, Nang-Nang Lanang banget enggak tuh. Yuk kita update jalanan dulu yuk.
0: Bener
2: yang
0: banget.
2: Lagi di jalanan mau update juga sama kita silakan 0811 393 4964.
3: Traffic light. Traffic light.
0: Mari kita lihat ya di jalanan ibu kota Denpasar pagi hari ini. Ibu kota Bali. Oh ternyata di Bangsal sudah padat banget nih sahabat Bun FM. Padat yang madat banget pagi hari ini. Terus sahabat Bun FM, kalau Anda hari ini tidak perlu atau ada jalur alternatif lain, hindarilah daerah Pasar Sempidi ya. Pasar macetnya. Sempidi ini Sempidi, weh macetnya total ya. Totalitas. Dari jalan raya Hanoman, jalan raya Lukluk Sempidi itu sampai ke Cokro Aminoto sampai ke pertigaan Galunggung Cokro Aminoto.
2: Kalau ada sahabat alternatif lain, cari alternatif lain please banget.
0: Please mendingan Anda jangan lewat sini Sempidi iya, sahabat Bun FM ya iya. Karena ini padat dan macetnya total ya. Saya nggak tahu ada apa ini. Kalau misalnya Anda tahu boleh dilaporkan ya. Yes. Ada apakah di Sempidi sehingga semacet itu sahabat Bun FM ya. Di bahkan kemacetan yang di perempatan Lukluk ke Sempidi pun kalah sama di jalan Sempidinya, di bener. Pasar Sempidinya
2: iya,
0: ya.
2: Iya, iya.
0: Itu nggak ada apa-apanya sahabat Bun FM, itu macet total ya. Ada di Jalan Raya Padang Lui pagi hari ini landai. Pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini tampaknya sudah cukup padat. Sampai ke Teragatsu. Sepanjang kerobokan pagi hari ini ternyata masih lebih banyak landainya. Perempatan Gunung Sanghyang pagi hari ini ternyata cukup padat. Dan sepanjang Gunung Sanghyang ramai lancar. Sahabat Bun FM pun begitu dengan di Gunung Agung ya. Kita ke Sempidi, bukan Sempidi, ke Sambi ya. Ke Sambi ramai sahabat Bun FM. Gunung Salak Utara pagi hari ini lebih banyak landainya. Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar. Yang sudah padat itu dari Gatsu Tengah, dari perempatan Ubung sampai ke Taman Lumintang. Di yes. Ahmad Yani Utara pagi hari ini terutama di pertigaan Ken Arok cukup padat sahabat Bun FM. Dari Gatsu Timur kita ke perempatan Nangka. Perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini ramai sahabat Bun FM. Terus Nangka Utara ke Muda pagi hari ini tampaknya memang sudah cukup ramai. Tapi di Seroja sih tidak terlalu ya. Cukup landai. Nah ini yang padat banget perempatan Topati ya.
2: Ih bukan lagi kalau
0: perempatan Topati yang memanjang ke daerah Gatsu Timur sahabat Bun FM itu panjang banget padatnya
2: iya.
0: Ya.
2: Bu Lilis sudah sampai mana hari ini Bu Lilis?
0: Halo.
2: Bu Lilis langsung ngechat kita pagi ini. Kita dikasih mood booster coklat, thank you.
0: Luar biasa. Bu Lilis, sudah ya. Aku makan lah Bu tentu saja.
2: Dia mah cepat kalau makan
0: batang.
2: Gitu. Batang. Ada makannya di rumah sama
0: terima kasih
2: ibu.
0: Loh, Bu.
2: Terus kalau Bu Lilis sudah sampai mana boleh info kita dong Bu? Ada macet enggak? Yes. Kalau kita mau infoin dulu nih dari Tohpati menuju Batu Bulan itu masih landai, Tohpatinya macet. Ngerebongnya itu di traffic light Waribang Sulatri itu yang macet.
0: Iya,
2: kemudian
0: kalau kata Nyoman Sadu ada penutupan total jalan Waribang.
2: Oh, pantes.
0: Terima kasih Sadu.
2: Thank you Sadu. Terus juga nih dibilang dari WR Supratman, sepanjang WR Supratman sampai ke Jalan Suli itu ramai lancar ya. Jadi ada titik yang padat, ada yang lancar. Kemudian daerah Profesor Edo Bagus Mantra juga ramai lancar, cenderung padat. Daerah Titi Banda agak macet. Tapi masuk ke Padang Galak, Sanur udah dua arah macet. Please jangan lewat sana juga.
0: Iya benar-benar.
2: Jadi jalan lain aja deh.
0: Betul.
2: Hang Tuah juga sama macet di dua arah. Hayam Wuruk masih landai aja. Di PB Sudirman masih landai. Tapi mendekati ke arah Matahari Duta Plaza mulai macet lagi. Mendekati level 21 Mall juga mulai padat. Di daerah Watu Renggong masih landai sahabat Pingin FM, tapi menuju Sesetan padat lagi. Daerah Coagung Tresna Puputan Renon itu masih lancar. Pemuda Balian itu masih Tukat Balian sama Pemuda udah mulai macet sih ya. Tukat Badung juga sama mulai macet. Tukat Petanu pun sama mengikuti. Daerah Watu Renggong tadi masih landai. Kemudian balik lagi ke Sesetan. Sesetan yes. Sidekarya hanya di traffic light aja yang macet. Sisanya masih landai. Masuk ke Suwung Batan Kendal mulai padat lagi sampai ke arah tol. Mm-hmm. Pesanggaran Sanur mulai macet lagi seperti biasa ya. Kemudian kita ke arah Pemogan. Pemogan masih landai. Pemogan Kepaon di persimpangannya aja yang padat. Pulau Bungin agak padat. Pulau KW juga padat tapi cenderung ke landai. Teku Umar masih landai aja. Menuju bundaran Simpang 6 Teku Umar sudah mulai padat sampai ke arah Simpang Buagan. Mm-hmm. Imam Bonjol Teku Umar Barat itu mulai macet. Mahendra Data Selatan di traffic light sudah mulai macet. Kemudian kita ke Gunung Soputan di traffic lightnya sudah mulai macet. Sepanjang Imam Bonjol ramai lancar mendekati seberangnya Abu Nawas sampai ke arah Sunset Road sudah macet.
0: Oke, baiklah. Sudah ada informasi dari Nurhana Sugiarto. Iya. Terima kasih infonya. Ternyata di Pasar Sempidi ada truk pecah ban.
2: Oh gitu. Oh,
0: pantes. Hanya gara-gara truk pecah ban aja semacet ini.
2: Bukan hanya FM. Gara-gara sih itu. Pasti truknya gede tuh.
0: Iya, jangan-jangan.
2: Jadinya motong jalan tuh.
0: Dan ini macetnya parah banget sahabat Dunia FM ya. Dari jalan raya Luk-Luk Sempidi, kemudian di jalan di Sempidinya ya. Mm-mm. Sampai bahkan di pertigaan Gunung Galunggung yang ada di Cokro Aminoto itu parah banget. Kalau misalnya ada jalur alternatif, mendingan lewat tempat lain aja. Ya.
2: Iya, coba cari tempat lainnya. Hati-hati di jalan, yang betul. Lagi di jalan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, sebagaikan keselamatan sebagai kebutuhan.
0: Yes, yang lagi kena macet tolong bersabar. Kita kasih lagu buat karaokean Anda lah ya. Pagi hari ini biar happy, nyanyi-nyanyi dulu Anyu. I love you but I miss you.
2: Lagu siapa sih?
0: Savage Garden.

0: spesial buat sahabat Uni FM yang pagi hari ini kena macet ya, terutama di jalur sempidi pagi hari ini karena ada informasi katanya ada ban truk yang pecah sahabat Uni FM.
1: Yes.
0: Jadi coba boleh diatur jalur alternatif yang lain aja, mungkin bisa lewat ke arah Jalan Raya Dalung yang sama macetnya.
1: Tapi emang ada jalan lain deh. Lebih baik kalau Anda emang punya meeting ya,
0: iya,
1: atau
0: iya,
1: punya janji gitu kan sama orang, hubungin dari sekarang.
0: Yes.
1: Ada kemacetan, jadi mungkin akan ngaret datangnya. Itu kayak lebih better deh daripada Anda nyari jalan lain ternyata sama macetnya.
0: Iya, benar banget.
1: Belum lagi lewat jalan kecil.
0: Iya, nyari jalur kecil semuanya ikut ke sana deh.
1: Ya, no.
0: Ya kan masuk gang-gang semua.
1: Iya. Aduh, jangan dah. Udah mending kabarin ini Anda, kolega Anda aja ya.
0: Iya, benar-benar. Atau kabarin bos Anda aja kalau saya telat, iya. Bos.
1: Bos langsung fotoin macet bos, terus kata penguin juga macet ban pecah gitu. Jadi ya sudahlah ya.
0: Sambil yang lain juga boleh loh ikut melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas sahabat Uni FM. Sambil kita lanjutkan obrolan kita pagi hari ini tentang Anda pernah nggak mimpi teraneh yang pernah Anda alami dan masih Anda ingat sampai sekarang ya.
1: Mau ngobrol sama kita yuk. Mimpi apa sih? Kita kepo deh sama mimpi Anda sahabat Uni FM.
0: Kita pengen tahu deh.
1: Seabstrak apa sih mimpinya?
0: Seabsurd apa ya kan? Mimpi Anda
1: ini
0: sahabat Uni FM.
1: Sama kayak mimpi Adi mau ke tempatnya Bu Lilis nih.
0: Iya.
1: Di kontainer Smart Stay ya.
0: Oh iya, terus?
1: Kontainer Smart Stay itu kayak karena dikirimin
0: sampai
1: teaser-teaser kan, dikirimin teaser-teaser sama Bu Lilis kan, kayak terbayang-bayang gitu.
0: Iya ya.
1: Ada bayanganmu. Ini sekarang dikirimin sama Bu Lilis tuh. Supaya cepat dapat tanggal untuk ke sana, teaser buat Adi dan Wibi. Dan yang kemarin terlupakan.
0: Aku mah udah berapa kali. Kamu yang harus kesana.
1: Bu Lilis, jauh kali Bu Lilis.
0: Iyalah, tinggal jalan-jalan. Yang penting kan mental kita itu jalan-jalan deh. Jauh itu gak kerasa. Ketika memang kita sudah memiliki state of mind bahwa aku mau liburan, aku mau jalan-jalan.
1: Jalan-jalan, datang ke Smart Stay, ke Container Smart Stay.
0: Mulai males banget. Erike.
1: Hey, Erik.
0: Dia pernah mimpi gigi copot, pernah. Tapi beneran ini beberapa hari kemudian ada orang terdekat yang meninggal loh Adi.
1: Oh.
0: Pernah juga mimpi dikejar ular, mimpi jatuh. Ini langsung kesadaran.